Terima kasih kerana anda masih lagi bersama-sama kami di Labuan FM, suara pesisir anda. Terus menyokong RTM di mana pun anda berada. Jangan lupa muat turun aplikasi RTM Click bagi anda mengikuti stesen RTM, nak dengar radio, nak tengok TV. Sekarang ni semua canggih di hujung jari sahaja. Tapi sebut mengenai hujung jari ni kan, hari ni topik Sembang Pagi yang Min sediakan mengenai dengan drama AI. Jadi Min nak tanya anda, apa dah cerita ataupun kisah yang pernah ataupun sedang anda layan, anda tengok ketika ini? Adakah drama AI yang mengenai cinta, keluarga, kisah curang, kisah balas dendam? Min tanya berapa episod drama AI yang anda pernah layan tu kan. Kongsikan bersama-sama kami. Nanti saya akan bacakan dari semasa ke semasa. Tapi satu dululah saya bacakan daripada respon daripada Liz Nuri. Dia tengok drama AI kisah curang, Min. Gerigitan meninguk macam saya mau umban pakai gayung. 8 episod saja, sekarang baru episod keempat. Saya risau. Liz Nuri baru tengok episod 4, dia dah macam gerigitannya. Kan diumbannya pakai payung. Gayung. Jadi itu baru episod keempat. Bayangkan nanti, update nanti Liz Nuri setelah anda menyaksikan dah tengok 8 episod nanti ya. Okey, nanti kita tengok apa respon daripada Liz Nuri setelah dia tengok sepenuhnya. Kalau Puan Mil Basri, selamat pagi Min. Drama AI yang saya suka lihat ialah kisah keluarga dalam 7 episod. Nampaknya Puan Mil Basri pun antara yang dah terjebak dengan drama AI ni kan. Jadi adakah anda pun terjebak dengan drama AI ni? Kongsikan bersama kami. Apa cerita, apa drama AI yang anda layan tu? Kisah cinta ke, kisah keluarga ke, kisah bisnes ke? Berapa episod semuanya? Nanti saya akan bacakan lagi respon anda. 8.15 minit pagi kita ada info sihat. Terus bersama kami, Labuan FM, suara pesisir anda.

40 suara 4 dekad. 4 dekad menemani anda. Jom sama-sama meriahkan program ulang tahun Labuan FM ke-40 suara 4 dekad pada 12 September 2026, Sabtu bermula 9.30 pagi hingga 2 petang bertempat di Pentas Anggerik Ucana Kewangan Wilayah Persekutuan Labuan. Pelbagai acara menarik menanti anda. Derma darah, pameran, pertandingan idola komuniti at Labuan FM, persembahan penyampai-penyampai Labuan FM, kuis dan persembahan artis jemputan Queen Nera dan Sidi Gambus. 40 tahun menyentuh hati, 40 tahun mencipta memori. Jangan lepaskan peluang untuk bersama-sama meraihkan perjalanan Labuan FM Suara 4 Dekad. Jumpa anda di sana.

0: hari yang sama. Kita keluar rumah, kita berjalan, kita bekerja, kita memandu, kita bernafas seperti biasa. Tapi, pernahkah kita terfikir apa sebenarnya yang kita hirup? Jerebu mungkin tidak kelihatan seperti sesuatu yang berbahaya, tetapi udara yang tercemar boleh membawa sara halus yang memberi kesan kepada kesihatan. Mata mula pedih, tekak terasa tidak selesa dan batuk mula datang tanpa diundang. Jangan tunggu sehingga kesihatan terjejas untuk mula berjaga-jaga. Apabila keadaan udara tidak sihat, kurangkan aktiviti di luar rumah. Jika perlu berada di luar, gunakan pelitup muka yang bersesuaian dan minum air secukupnya. Dan satu lagi, elakkan pembakaran terbuka. Kerana asap yang kita lepaskan hari ini mungkin menjadi udara yang terpaksa kita hirup esok. Jaga diri, jaga keluarga, jaga udara yang kita kongsi bersama-sama. Nafas kita, tanggungjawab kita.
1: Dengarkan Labuan FM di frekuensi 103.7 dan 89.4 MHz.
2: Info sihat di Labuan FM.

Baiklah, pada FM Suara Pesisir anda, kita nak kongsikan dahulu info sihat pagi ini. Mungkin ada yang sedang bersarapan pagi. Selamat menikmati sarapan pagi anda. Sedang minum kopi katanya. Yang minum kopi kena dengar ni. Sebab ramai yang minum kopi setiap hari. Katanya pagi satu, tengah hari satu, petang satu. Kadang-kadang tanpa sedar jumlahnya boleh menjadi 5 hingga 6 cawan sehari. Dan satu kajian jangka panjang melibatkan hampir 10,000 wanita berumur 65 tahun ke atas mendapati pengambilan kopi secara sederhana sekitar 2 hingga 3 cawan sehari tidak dikaitkan dengan ketumpatan tulang yang lebih rendah. Tetapi mereka yang minum lebih daripada 5 cawan sehari menunjukkan kaitan dengan bone mineral density yang lebih rendah. Maksudnya di sini, bukan kopi terus merosakkan tulang, tetapi sebenarnya pengambilan yang terlalu banyak mungkin menjadi salah satu faktor yang perlu diberi perhatian, terutama apabila usia meningkat dan risiko osteoporosis juga semakin tinggi. Yang mana peminum teh dalam kajian yang sama menunjukkan ketumpatan tulang pinggul yang sedikit lebih tinggi. Namun kesihatan tulang tetap bergantung sebenarnya kepada banyak perkara seperti pengambilan vitamin D, kalsium, aktiviti fizikal terutamanya weight bearing exercise, status hormon, merokok dan alkohol, berat badan, sejarah keluarga serta umur. Ini antara perkara-perkara yang melibatkan kesihatan tulang. Jadi kalau anda memang kaki kopi, tak perlu panik ya. Tapi kalau sehari dah minum sampai 5-6 cawan tu ataupun lebih, mungkin sudah tiba masanya untuk anda kena kira semula. Mungkin kena kurang-kurangkanlah sedikit. Boleh nikmati kopi, tapi jangan sampai kopi itu mengambil alih air dalam hidup kita. Okay, itu perkongsian info sihat pagi ini. Kopi tu 2-3 cawan sehari tu mungkin okey, tapi bila dah sampai 5 cawan atau lebih, tulang anda mungkin mula terkesan. Terus bersama kami Labuan FM, Suara Pesisir anda. Kita akan kembali selepas ini dengan Tular Sana Sini. Dengarkan, ini dia Salam Padian menceriakan pagi anda.

0: Tanya 10 peserta terpilih yang akan berentap di pentas akhir pertandingan Idola Komuniti at Labuan FM bersempena ulang tahun Labuan FM ke-40. Nur Hafiz, Ina, Christopher, Lidiana, Wafi, Aisyah, Zulhaizam, Azayanti, Tai dan Fitrisha. Perjalanan anda seterusnya bakal menyaksikan persaingan sengit untuk merebut gelaran Idola Komuniti at Labuan FM. Saksikan pertandingan akhir pada 12 September 2026, Sabtu, pukul 10 pagi bertempat di Pentas Anggrek Ujana Kewangan Labuan. Ulang tahun Labuan FM ke-40, Suara Empat Deka.
1: Labuan FM menemani anda setiap hari. Terima kasih dan teruskan mendengar Labuan FM, suara persisir anda.

0: Labuan FM menemani anda setiap hari. Terima kasih dan teruskan mendengar Labuan FM, suara persisir anda.
1: Ada cerita yang buat kita ketawa, ada kisah yang buat hati tersentuh, dan ada juga yang bagi semangat serta inspirasi. Jom dengarkan Tular Sana Sini.
2: Okey, cerita Tular Sana Sini kami nak kongsikan dahulu kepada anda pagi ini. Sambil-sambil ada yang sedang memandu, terus fokus dengan pemanduan anda sambil dengar Labuan FM kan. Ini cerita Tular Sana Sini mengenai dengan badut. Okey, selalu badut ataupun clown ni kan selalunya orang lelaki kan. Jadi ini kisah yang kami nak kongsikan kepada anda. Seorang wanita tidak menyangka galakan daripada suami selepas melihat potensinya dalam dunia badut bukan sahaja mengundang rezeki untuk keluarga, malah menjadikannya lebih yakin ketika berdepan orang ramai. Wanita yang dikenali sebagai Bunga, dia berkata bakatnya dicungkil ketika dia menyiapkan tempahan sejambak bunga belon secara sambilan daripada pelanggannya. Dan kemudian dia mula membuat latihan untuk menghasilkan pelbagai bentuk belon. Dan mula-mula, biasalah kan nama pun mula-mula kan, dia akan gugup apabila perlu membuat persembahan sambil memintal belon. Kalau saya pun gugup kan, nak pintal belon bentuk ini jadi bentuk ini pula nanti. Tapi pengalaman ini secara tidak langsung katanya membantu dirinya untuk belajar cara berkomunikasi dengan ramai penonton. Dan kepuasan dapat dilihat apabila orang lain seronok. Antara momen yang paling manis dia pernah ingat, apabila dia melihat seorang pakcik tua ni membeli belon untuk dihadiahkan kepada isteri tercinta. Namun, biarpun sibuk dengan mencari rezeki sampingan, aspek kekeluargaan, pendidikan anak-anak tetap menjadi keutamaannya. Dan dia dan suami menjaga anak secara bergilir-gilir dan akan membawa mereka jika lokasi itu bersesuaian dengan kanak-kanak. Dan dia berharap agar masyarakat dapat mengubah persepsi dan tidak memandang rendah terhadap pekerjaan badut yang dianggapnya sebagai satu kerjaya yang mulia. Okey, itu perkongsian Tular Sana Sini. Jadi kita janganlah menilai ataupun memandang rendah setiap pekerjaan yang dilakukan. Mungkin itu saja pekerjaan yang mampu dia lakukan untuk ketika ini. Yang penting dia dah berusaha untuk mencari rezeki yang halal. 8.33 minit pagi, saya akan kembali selepas ini membacakan respon rakan-rakan pendengar kita. Apa lagi kisah drama AI yang mereka tengah layan ketika ini? Semuanya selepas ini, terus dengar Labuan FM, suara pesisir anda.

0: Zahari.
1: Ha.
0: Kalau aku celah sikit depan ni, boleh kan? Sekejap saja urusan aku ni.
1: Syafiq. Ha. Semua orang di sini pun ada urusan masing-masing lah. Ha, mereka pun sedang menunggu giliran.
0: Tapi aku nak cepat.
1: Aduh, beratur bukan soal siapa cepat, Syafiq. Tapi soal hormat dan adil. Satu tindakan kecil boleh cerminkan sikap kita.
0: Betul juga kan? Kalau semua nak potong barisan, keadaan jadi huru-hara.
1: Betul. Bila kita beratur dengan tertib, urusan jadi lebih lancar dan suasana lebih tenang.
0: Okey, baik. Aku tunggu giliran. Tak rugi pun sebenarnya bersabar sekejap.
1: Ha, itulah nilai masyarakat beradab.
2: Terus kekal di frekuensi 103.7 dan 89.4 MHz untuk anda mendengarkan Salam Padian.

Baik, berlalu menghiburkan anda Misha Omar dengan Break. Kejap lagi kita break sekejap untuk beri laluan utama 9 pagi yang kami sambung siar menerusi Nasional FM. Dan selepas itu kita akan kembali bersiaran semula di Labuan FM menerusi slot bicara eksklusif. Hari ini kita ada tetamu lagi untuk sama-sama kita dengarkan perkongsian mengenai Bulan Malaysia Sihat Sejahtera. Bersama-sama dengan pengarah Jabatan Kesihatan Wilayah Persekutuan Labuan 9.15 pagi nanti. Jadi teruskan bersama-sama kami di Labuan FM. Saya nak bacakan respon rakan-rakan pendengar kita mengenai topik sembang pagi hari ini, kisah drama AI ni kan. Ada lagi respon daripada rakan-rakan kita, Abang Bulls. Katanya semua Abang Bulls layan, janji banyak kuotanya. Sekarang nak habiskan cerita yang kisah gadis dihantar ke perbatasan utara, kahwin dengan tentera dan membangun kehidupan yang indah. Bayangkan tu ya. Alangkah baiknya jika kita pun macam tu masuk hutan, dapat ginseng usia ratus tahun, jual dapat banyak duit. Nampak Abang Bus sudah terbawa-bawa dengan kisah drama AI-nya. Lagi satu kisah drama AI yang Abang Bus layan ketika ini, kisah pemuda jadi dukun di Puak Zaman Batu. Bukan main lagi, memang sampai berangan katanya, menyedapkan hati. Jadi Abang Bulls, jangan terbawa-bawa sangat ya Abang Bulls ya. Tahulah, tengah seronok melayan drama AI katanya. Mami Sunda, macam-macam min, kisah curang lah, kisah cinta lah, sampai episod pun tercari-cari. Maknanya Mami Sunda antara yang tergolong dalam drama AI yang tak tak berkesudahan. Kalau berkerajan ya, terberhenti ni sekejap. Lalai benar kan? Hai Jasal, banyak kisah kalau kan dikenang, difikirkan. Tapi kisah keluarga lah yang paling banyak. Hai Jasal, layan. Biarpun adik-beradik tapi hati tak semestinya sama. Walaupun seibu sebapa, mesti ada yang tak kena. Biarkanlah kisah dunia AI sejakkan. Tapi masalahnya Hai Jasal dah terbawa-bawa. Anti Flow bagaimana? Adakah Anti Flow pun terjebak dengan drama AI ni? Anti katanya layan kisah keluarga saja, tapi tak pandai habis-habis cerita yang ditengok. Sebab pok free sejak. Bila mau last-last episode, kena suruh melanggan. Jadi Anti stop di sana saja. Alamak. Jadi tak berkesudahanlah dramanya kan? Takpelah ya, itu pilihan Anti Flow. Jadi terima kasih atas respon yang anda berikan. Rata-rata mempunyai pilihan masing-masing untuk layan drama AI ini. Dari episod 1 melarat ke episod-episod yang seterusnya. Sebab kita yakin dia bila dah satu episod kita tengok, dia takkan berhenti di situ saja. Setiap episod ada ceritanya, ada pengajarannya. Jadi terima kasih yang atas yang memberikan respon anda. Dan sekejap lagi dengarkan utama 9 pagi yang kami sambung siar menerusi Nasional FM. Kita jumpa jam terakhir nanti menerusi bicara eksklusif. Terus dengar Lawan FM.

TV RTM. Di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV 6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.

0: Nahas helikopter di Sarawak, operasi SAR dimulakan pagi ini. 80% graduan mandat Bumiputra disasar miliki pekerjaan sepadan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 pagi. Dimulakan dengan insiden helikopter terhempas di Sarawak. Lebih 20 anggota pelbagai agensi termasuk 12 anggota bomber digerakkan pagi ini bagi operasi mencari dan menyelamat helikopter yang terhempas berhampiran lapangan terbang Long Lelang, Ulu Baram. Ketua Balai Bomber dan Penyelamat Marudi, Penolong Penguasa Bomber Jasmine Janus memaklumkan pasukan itu dijadual berlepas kira-kira pukul 9 pagi menggunakan helikopter JBPM jenis MI-171. Perjalanan darat dari Marudi ke lokasi mengambil masa kira-kira 10 jam. Terdahulu, Pesuruhjaya Polis Sarawak Dato' Muhammad Zainal Abdullah memaklumkan operasi mencari dan menyelamat bergantung kepada bantuan penduduk kampung, anggota rela dan polis bantuan Long Lelang. Semalam, bantuan udara dari Pangkalan Udara PRM Kuching tidak dapat digerakkan berikutan cuaca berjerebu. Pada masa sama, pesawat tidak mendapat kebenaran terbang daripada pihak berkuasa penerbangan awam Malaysia. 80% graduan daripada institusi pendidikan yang mempunyai mandat Bumiputra disasar memperoleh pekerjaan yang sepadan dengan kelayakan dan kemahiran mereka. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, sasaran itu perlu diberi perhatian susulan kira-kira 35.2% pekerja berpendidikan tinggi ketika ini masih berada dalam pekerjaan yang tidak sepadan dengan tahap kemahiran mereka. Kejayaan pendidikan tidak seharusnya diukur pada jumlah graduan yang dilahirkan. Sebaliknya, sejauh mana pendidikan membawa kepada mobiliti sosial dan peningkatan ekonomi. Tambah beliau, kerajaan menyasarkan lebih 60% lepasan sijil pelajaran Malaysia mengikuti laluan TVET menjelang 2030. Dalam pada itu, Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid menyeru ilmuwan Islam perlu memahami perkembangan teknologi dan perubahan semasa bagi memastikan penyampaian ilmu agama kekal relevan dalam mendepani pengaruh kecerdasan buatan, algoritma dan media sosial.
1: Medannya sudah berubah. Dahulu orang mencari guru. Hari ini, algoritma mencari mereka terlebih dahulu. Persoalan agama tidak lagi hanya dibawa ke mimbar atau majlis ilmu. Ia turut dibentuk oleh ChatGPT, oleh TikTok dan banyak lagi. Artinya banyak lagi ruang media sosial dan aplikasi AI yang digunakan oleh da'i.
0: Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Sokongan guru yang tinggi menjadi antara kekuatan utama murid Malaysia berdasarkan dapatan Program Penilaian Pelajar Antarabangsa 2025. Menteri Pendidikan Dato' Sri Fadlina Siddiq berkata, dapatan itu membuktikan peranan guru bukan sekadar menyampaikan ilmu, malah penting dalam membimbing serta membina keyakinan murid ketika berdepan cabaran pembelajaran.
2: Menunjukkan bahawa guru-guru Malaysia telah mendidik, membimbing anak-anak kita dengan jiwa, dengan ihsan, kasih sayang dan nyala rasa yang cukup tinggi. Sebab itu, saya fikir kita ambil peluang ini untuk rakamkan ucapan tahniah dan terima kasih kepada guru-guru kita kerana selamanya guru adalah nadi pendidikan negara.
0: Tambah Dato' Sri Fadlina, murid Malaysia turut menunjukkan daya juang yang tinggi termasuk kesediaan mendapatkan bantuan apabila diperlukan dan keupayaan untuk terus mencuba ketika berdepan kesukaran. Dalam perkembangan sama, Dato' Sri Fadlina memaklumkan prestasi matematik murid dalam program penilaian pelajar antarabangsa PISA 2025 merosot 11 mata kepada 397 mata berbanding 408 mata pada 2022. Bagaimanapun, jelas beliau, pencapaian dalam sains dan pembacaan masing-masing menunjukkan peningkatan.
2: Pencapaian sains anak-anak Malaysia meningkat. Pencapaian bacaan juga meningkat ketika purata OECD menunjukkan penurunan. Ini kemajuan yang harus kita hargai. Pada yang sama, ada satu dapatan yang kita tidak akan sembunyikan, iaitu pencapaian matematik kita menurun. Dan penurunan bukan satu yang kita boleh lihat sebagai perubahan dalam satu pusingan sahaja, tapi ia harus membuatkan kita melihat masalah itu dengan lebih serius, intensif dan bukan secara defensif.
0: Beliau berkata peningkatan dalam sains dan pembacaan merupakan suatu perkembangan positif, namun kemerosotan prestasi matematik perlu ditangani secara lebih serius dan intensif. Ini pula perkembangan jerebu yang melanda negara ketika ini. Dua kawasan di Sarawak merekodkan bacaan indeks pencemaran udara IPU pada tahap sangat tidak sihat, dengan Samarahan mencatat bacaan 216 dan Sri Aman 208. Menurut sistem pengurusan indeks pencemaran udara, 13 lagi kawasan di seluruh negara berada pada tahap tidak sihat. Empat daripadanya di Sarawak, selain Selangor, Kuala Lumpur, Perak dan Melaka. Kualiti udara di 31 kawasan dilaporkan berada pada tahap sederhana, manakala 3 kawasan mencatatkan bacaan baik, iaitu Kangar, Perlis, Balik Pulau Pulau Pinang dan Langkawi, Kedah.
3: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.

Berita seterusnya. Susulan pelarasan harga berasaskan risiko ekoran gangguan berterusan di Selat Hormuz, loji penapisan dan inventori yang semakin berkurangan. Harga minyak global dijangka berada dalam jajaran antara $95 Amerika dan $110 setong. Ketua Ahli Ekonomi Global Juai IQI Shan Said berkata, kekurangan inventori boleh melonjakkan harga Brent kepada $120 hingga $130 setong, dengan dolar yang lebih lemah mengukuhkan lagi pergerakan tersebut. Minyak mentah Brent meningkat 1.75% kepada $98.70 setong. Luar negara, jawatankuasa Palang Merah Antarabangsa ICRC menggesa tindakan segera bagi meredakan permusuhan antara Yaman dengan Arab Saudi yang berisiko meluaskan konflik di rantau itu. Presidennya, Mirjana Spoljaric, memberi amaran pertempuran berterusan boleh meningkatkan korban dan memerlukan krisis kemanusiaan yang menjejaskan jutaan penduduk. ICRC turut menggesa perlindungan terhadap orang awam dan infrastruktur penting serta pematuhan undang-undang kemanusiaan antarabangsa. Tentera Amerika Syarikat mengesahkan sebuah drone bawah air miliknya mengalami kerosakan selepas Iran mendakwa merampas aset itu di Selat Hormuz. Markas Pemerintahan Pusat Amerika Syarikat CENTCOM bagaimanapun tidak mengesahkan dakwaan Iran berhubung rampasan berkenaan. Menurut CENTCOM, drone itu mengalami kerosakan ketika menjalankan tinjauan di perairan serantau dan tidak membawa peralatan atau mengumpul data sensitif. Terdahulu, Kor Pengawal Revolusi Islam Iran mendakwa merampas drone berkenaan menerusi operasi risikan dan ketenteraan. Lebih 3,200 kematian dilaporkan akibat wabak Ebola yang terus merebak di timur Republik Demokratik Kongo. Menurut jurucakap PBB, Stephen Ducharic, kerajaan negara itu bersama rakan kerjasama melancarkan pelan tindak balas dengan sasaran dana $1.3 bilion Amerika bagi tempoh 6 bulan. Dana itu antaranya bagi memperluas pemantauan, pengesanan kontak rapat dan rawatan. PBB turut menggesa sumber tambahan disalurkan segera bagi meneruskan operasi kemanusiaan dan usaha membendung penularan wabak. Sukan bola sepak, Manchester City membuka kempen Liga Juara dengan kemenangan 2-0 ke atas Porto. Erling Haaland muncul wira dengan meledak kedua-dua gol pada babak kedua. Dua jaringan itu menyaksikan Haaland kini mengumpul 167 gol untuk muncul penjaring ketiga terbanyak sepanjang zaman City. Penyerang Norway itu turut mencatat 59 gol dalam 59 penampilan Liga Juara. Dalam satu lagi aksi, Real Madrid membuka kempen dengan kemenangan 2-1 ke atas Inter Milan di Santiago Bernabeu. Kylian Mbappe membuka jaringan sebelum Fede Valverde mengadakan kelebihan tuan rumah dalam tempoh 25 minit pertama. Inter merapatkan kedudukan menerusi Carlos Augusto lewat permainan, namun Real bertahan untuk meraih 3 mata. Tenis terbuka Amerika Syarikat, juara bertahan Aryna Sabalenka mara ke separuh akhir selepas menewaskan juara Wimbledon Linda Noskova dalam pertarungan 3 set. Pemain nombor 1 dunia itu menang 7-6, 3-6, 7-6 selepas bangkit daripada ketinggalan pada set penentuan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Nahas helikopter di Sarawak, operasi SAR dimulakan pagi ini. 80% graduan mandat Bumiputra disasar miliki pekerjaan sepadan. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Dang Sanak, Borneo Arts Festival 2026 kembali bergema. Nikmati tarian kreatif Borneo, fashion kreatif Borneo, tingkah geru dan jogeton, serta hari bertemu pelanggan, pekan bahasa kebangsaan, jualan, pameran, seni dan budaya Borneo. Harta Pusaka Borneo, warisan yang menyatukan. Pada 25, 26 dan 27 September 2026, berlokasi di Kompleks Ujana, Kewangan Labuan. Borneo Arts Festival 2026, jumpa anda di sana.

Empat Dekad. Empat Dekad menemani anda. Jom sama-sama meriahkan program ulang tahun Labuan FM ke-40 Suara Empat Dekad pada 12 September 2026, Sabtu bermula 9.30 pagi hingga 2 petang bertempat di Pentas Anggrek Ucana Kewangan, Wilayah Persekutuan Labuan. Pelbagai acara menarik menanti anda. Terma darah, pameran, pertandingan idola komuniti at Labuan FM, persembahan penyampai-penyampai Labuan FM, kuis dan persembahan artis jemputan Queen Nera dan Sidi Gambus. 40 tahun menyentuh hati, 40 tahun mencipta memori. Jangan lepaskan peluang untuk bersama-sama meraihkan perjalanan Labuan FM Suara 4D.

0: Ikuti bicara eksklusif, platform perbincangan berfakta, berinformasi dan berimpak. Bincangkan isu semasa, perkembangan terkini, peranan dan perkhidmatan, serta aktiviti dan kejayaan yang membanggakan. Nampilkan tetamu jemputan hari Isnin hingga Khamis, 9.15 pagi di Labuan FM, bicara eksklusif.
1: Labuan FM, suara pesisir anda. Waktu sekarang sudah pukul 9.15 minit pagi. Terima kasih kami ucapkan atas kesetiaan anda. Masih lagi bersama-sama kami di Labuan FM, suara pesisir anda. Masih lagi dalam segmen Salam Padian, menceriakan pagi anda, edisi hari Rabu hari ini, 9 September 2026, jam yang terakhir. Seperti yang diuar-uarkan, untuk jam terakhir ini kita ada slot bicara eksklusif. Dan cukup eksklusif sekali hari ini. Orangnya memang susah untuk kita nampak. Jadi bila dia dah datang ke konti Labuan FM ini, ada sesuatu yang menarik ingin dikongsikan untuk warga Labuan khususnya. Jadi pagi ini insyaAllah kita akan membincangkan, kita nak war-warkan topik Bulan Malaysia Sihat Sejahtera. Dan pagi ini saya cukup-cukup berbesar hati nak mengalu-ngalukan kehadiran tetamu saya hari ini di konti Labuan FM. Selamat datang kita ucapkan kepada Dr. Francis Paul, merupakan pengarah Jabatan Kesihatan Wilayah Persekutuan Labuan. Selamat pagi, Doktor.
2: Okey, selamat pagi.
1: Apa khabar pagi ni, Doktor?
2: Baik-baik saja.
1: Baik-baik saja. Lama tak nampak, Doktor. Jadi bila nampak dah Dr. Francis ni, maknanya ada sesuatu yang menarik nak dikongsikan. Ini maknanya bos dah turun padang ni. Jadi kita nak kongsikan kepada rakan-rakan kita di Labuan yang mendengarkan kita menerusi radio 103.7 dan juga 89.4 MHz. Juga boleh dengarkan penstriman secara langsung di Facebook Labuan FM ketika ini. Dan kita ada di TikTok. Maknanya kalau TikTok dia boleh meluas, bukan sahaja di Labuan sahaja sebenarnya. Dan sekali lagi topik kita Bulan Malaysia Sihat Sejahtera. Bila kita cakap mengenai dengan kesihatan, sebenarnya bukan sekadar tentang tidak sakit semata-mata, tapi kesihatan ini dia merangkumi cara kita menjaga tubuh badan, pemakanan, kecergasan, kesihatan mental, gaya hidup seharian. Jadi sebab itu usaha untuk membudayakan hidup sihat ini dilakukan secara berterusan dan melibatkan semua lapisan masyarakat. Jadi sangat-sangat menarik pagi ini kita akan fahami dengan lebih dekat tentang satu inisiatif yang memberi penekanan kepada aspek kesihatan dan kesejahteraan masyarakat. Jadi untuk pertama kalinya, Doktor, boleh kongsikan kepada rakan-rakan pendengar kita, apa itu Bulan Malaysia Sihat Sejahtera? Silakan, Doktor.
2: Okey, terima kasih. Azhar kan?
1: Shima,
2: sorry.
1: Dah nama baru saya Azhar.
2: Tukar nama. Shima, okay. Sorry. Selamat pagi Shima, dan juga semua pendengar dan juga penonton ni di TikTok ni. Itu kan dipanggil penonton. Yeah. Sebenarnya kita berjiran saja ni, kita di sebelah saja Jabatan Kesihatan. Dan terima kasih kerana menjemput saya untuk berkongsi tentang program Bulan Malaysia Sihat Sejahtera atau BMSS ni. Okay. Dan juga untuk mempromosi program kami ini ya. Jadi BMSS ni memang satu inisiatif antara inisiatif kesihatan, iaitu Agenda Nasional Malaysia Sihat. Dan dia adalah hasrat kerajaan melahirkan rakyat Malaysia yang bukan saja bebas dari penyakit tetapi sihat sejahtera. Dan tujuan utama adalah untuk memastikan semua rakyat Malaysia ini sihat dan dapat menyumbang kepada ekonomi Malaysia tanpa sebarang masalah kesihatan. Jadi sehinggalah umur yang panjang. Jadi itulah hasrat utama program ini ya. Jadi program ini bukan sekadar dia one off, tapi dia adalah sepanjang tahun,
1: berterusan.
2: Sejak program ini dilancarkan beberapa tahun yang lalu lah. So itu kita punya main aim untuk mempromosi, dan kita akan bincang sedikit lagi tentang perkara ini. Tetapi untuk makluman awal, program ini bukan saya melibatkan kesihatan, tetapi seluruh masyarakat. Okay. Semua agensi dan semua NGO dan pihak-pihak swasta dan lain-lain badan yang juga terlibat secara langsung dan tidak langsung dengan program ini.
1: Okey, jadi menarik sekali. Yeah. Bulan Malaysia Sihat Sejahtera ini yang merupakan inisiatif utama di bawah Agenda Nasional Malaysia Sihat, ANMS, Kementerian Kesihatan Malaysia. Yang mana hasrat kerajaan seperti yang kita maklum nak melahirkan rakyat Malaysia sihat sejahtera melalui pembudayaan hidup sihat dan pendekatan Whole of Nation. Jadi maknanya semua peringkat digalakkanlah untuk sama-sama kita nak menjayakan Bulan Malaysia Sihat Sejahtera. Kalau kita lihat pada nama Bulan Malaysia Sihat Sejahtera ni, Doktor, sudah tentu dia bukan sekadar satu sambutan, bukan sekadar satu kempen kesihatan untuk tempoh tertentu macam Doktor katakan tadi, bukan one off. Yeah. Dia berterusan dan pastinya membawa mesej yang lebih besar, iaitu bagaimana kita boleh membudayakan amalan hidup sihat dalam kehidupan seharian. Jadi apa sebenarnya matlamat utama di sebalik Bulan Malaysia Sihat Sejahtera ini, Doktor?
2: Jadi untuk sesiapa yang familiar lah dengan program-program kesihatan ini sepanjang tahun, jadi kita punya program ini sesiapa yang terlibat dalam senam aerobik, Zumbathon, jadi ini adalah salah satu daripada program yang kita laksanakan setiap tahun, saringan kesihatan, outreach program, pelbagai aspek kesihatan, bukan saja di saringan kesihatan tetapi juga nasihat-nasihat dari segi pemakanan, exercise, training, termasuk juga kesihatan mental lah. Yeah. Jadi semua ini merangkumi kesihatan seorang individu itu. Jadi sepanjang tahun ini adalah satu program berterusan, selagi dan saya pasti orang Labuan ini sudah biasa dengan program-program kesihatan ini, dan bulan ini merupakan satu kemuncak, dan kita akan satukan semua ini dalam satu program dalam dua hari ini. Nanti kita akan bincang secara terperinci lagi, di mana program-program akan disatukan seperti yang saya mention tadi. Semua aspek kesihatan, mental, physical, spiritual, akan digabungkan bersama untuk memastikan bahawa kesejahteraan itu menyeluruh. Jadi itulah hasrat kita, dan dalam bulan BMS ini kita akan nampak program ini lebih komprehensif dan lebih wholesome lah pada dua hari nanti ni.
1: Okay, jadi itulah sebenarnya matlamat utama di sebalik Bulan Malaysia Sihat Sejahtera. Kita nak melahirkan rakyat Malaysia yang membudayakan gaya hidup sihat secara sukarela. Kalau boleh kita nak mencegah penyakit itu lebih orang kata dari awal lah sebenarnya, kan. Dan Doktor boleh kongsikan kepada rakan-rakan pendengar kita apa konsep BMSS ini yang diketengahkan bagi tahun 2026.
2: So seperti yang saya mention tadi, so again dia satu program yang menyeluruh, jadi ia melibatkan aktiviti fizikal, pemakanan, kesihatan mental, dan kita add juga di sini pasal certain habit, itu jangan merokok, sama ada menggunakan rokok ataupun vape, menjaga kesihatan sendiri dan juga kebersihan persekitaran. Jadi one of my kalau saya personal lah, my personal favorite dalam program ini actually adalah physical dan juga kebersihan persekitaran. So adalah penting kita menjaga kebersihan persekitaran juga di samping kebersihan diri sendiri. So sebab ini boleh mencegah banyak jenis penyakit, termasuk juga penyakit bawaan vektor, dan penyakit-penyakit lain lah. So saya berharap dalam keadaan di Malaysia ini, especially mungkin saya campur-campur English juga di sini. Boleh. Saya faham, I'm sure Labuan ni orang semua faham bahasa, dua bahasa ni. Kita masih juga dalam keadaan yang tidak memuaskan lah cakap kesihatan di Labuan ini, sebab kadar pesakit yang mengalami diabetes, hypertension, obesity ini masih tinggi. Okay, tidak perlulah sebut peratus-peratus ini, tetapi memang masih tinggi. Paling senang obesity. Kita tengok secara rakan-rakan di sekitar kita ni, setiap dua orang, setiap dua orang itu ada yang satu tu yang berat badan melebihi normal lah. Jadi senang. Bila kita meeting pun kita kira saja, tengok saja rakan-rakan kita. Satu gemuk, kurus gemuk, kurus gemuk, macam tu. Jadi kita tak perlu sugar coating. Kita nampak saja ni banyak rakan-rakan kita yang punya BMI yang tinggi. Jadi inilah inisiatif kita ini memastikan bahawa kita harus mengekalkan berat badan yang ideal untuk mengekalkan kesihatan. Ini melalui amalan-amalan yang sihat seperti kecergasan dan juga pemakanan yang sihat. Jadi inilah yang kita sedang berusaha dan sentiasa memastikan maklumat ini sampai kepada semua masyarakat.
1: Okey, jadi itulah konsep Bulan Malaysia Sihat Sejahtera bagi tahun 2026. Seperti yang doktor dah katakan tadi, 6 domain utama: aktiviti fizikal, pemakanan, kesihatan mental, tak nak rokok dan vape, kesihatan kendiri serta kebersihan persekitaran. Dan pasti rakan-rakan kita nak mengetahui, ada yang tertanya-tanya, sebut tadi Bulan Malaysia Sihat Sejahtera. Bila sebenarnya? Jadi untuk pendengar yang nak tahu ataupun mungkin baru pertama kali mendengar cerita ini, kempen ini, bila sebenarnya doktor Bulan Malaysia Sihat Sejahtera ini diraikan secara khususnya?
2: Okey, lazimnya bulan 9 September. September. Jadi untuk Labuan ini kita adakan pada 19 hingga 20 September.
1: Baik.
2: Jadi saya harap semua orang ambillah tarikh ini, put this in the calendar. Dan kita adakan program ini di Ujana Kewangan. Jadi kita memilih Ujana Kewangan ada beberapa sebab lah. Satu, dia tempat ramai orang berkumpul dan keadaan yang lebih selesa untuk petugas dan juga pengunjung. Dan di sana juga kita ada ramai orang yang datang secara lazimnya untuk bershopping dan sebagainya. So our aim is kita membawa program ini di mana ada orang ramai. Dan mungkin berpadanan juga pada masa ini sebab ngam-ngam juga.
1: Cuaca
2: ngam-ngam
1: kita.
2: Juga ada cuaca yang tidak bagus ini dengan jerebu. Jadi bila kita buat di dalam itu lagi selamat dan selesa. Jadi pada bulan September, pada program ini dia full lah, full 2 days dan banyak aktiviti ya. Jadi sesiapa yang mungkin sudah mendaftar ataupun sudah nampak iklan-iklan ada pertandingan, termasuk ada satu pertandingan menarik di sini ya, makeup. Ada MUA siapa yang berminati MUA ni, makeup artist ni ada di sana juga. Jadi ini menunjukkan skill dan yalah, untuk sometimes for mental health kita gunakan semua ini ya.
1: Betul.
2: Termasuklah program-program kecergasan, apa kita panggil tu macam senam aerobik, itu standard lah. Kita ada juga macam untuk menggalakkan orang aktif bergerak ni, ada macam treasure hunt. Treasure hunt dalam mall itu juga. Ada pertandingan-pertandingan games. Games of course kita ada saringan kesihatan itu wajib. Dan untuk tahun ini dia special sikit, kita bawa beberapa program ya, saringan yang mungkin jarang kita bawa pada saringan-saringan, program saringan sebelum ini. Jadi sila datanglah, ini termasuklah pemeriksaan mata dan ENT lah.
1: Jadi ingat tarikhnya 19 hingga 20 September 2026 di Ujana Kewangan Labuan. Jadi macam-macam aktiviti macam doktor katakan tadi yang boleh kita bagi sokongan, boleh kita sertai. Dan semestinya untuk orang kata acara ini ataupun program ini, Bulan Malaysia Sihat Sejahtera, bukan hanya untuk warga KKM.
2: Betul.
1: Dia terbuka untuk semua komuniti. Yang penting kena datang, hadirkan diri anda untuk sama-sama memeriahkan lagi Bulan Malaysia Sihat Sejahtera. Okey, kita akan berhenti rehat seketika dan kita akan sambung kembali selepas ini. Terus bersama-sama kami, Labuan FM, suara pesisir anda.

0: ikuti bicara eksklusif, platform perbincangan berfakta, berinformasi dan berimpak. Bincangkan isu semasa, perkembangan terkini, peranan dan perkhidmatan, serta aktiviti dan kejayaan yang membanggakan. Menampilkan tetamu jemputan hari Isnin hingga Khamis, 9.15 pagi di Labuan FM, bicara eksklusif.
1: Baik, Labuan FM, suara pesisir anda masih lagi bersama-sama saya, Shima, dan juga tetamu saya hari ini iaitu Dr. Francis Paul, merupakan pengarah Jabatan Kesihatan Wilayah Persekutuan Labuan, yang mana hari ini kita nak mengetahui lagi mengenai dengan Bulan Malaysia Sihat Sejahtera yang akan berlangsung kalau di Labuan pada 19 dan 20 September 2026 di Ujana Kewangan. Pelbagai aktiviti doktor dah ceritakan tadi kan, doktor. Jadi rugi kalau anda tidak hadirkan diri. Ingat tarikh ini, siap-siap 19 sampai 20 September nanti. Baik, sebelum itu, doktor, kita dah dengar tadi tentang pelbagai program yang bakal berlangsung sempena Bulan Sihat, Bulan Malaysia Sihat Sejahtera. Jadi pasti ada pendengar kita tertanya-tanya, apa yang menarik tahun ni? Ada kelainan ke? Khususnya untuk Karnival Labuan Sihat ni. Jadi sudah tentu ada sesuatu yang istimewa untuk warga Labuan. Jadi kita jangan biarkan mereka tertunggu-tunggu, tertanya-tanya. Apa kelainan Karnival Labuan Sihat pada tahun ini, doktor?
2: So, tahun ini kita fokus a lot untuk kesihatan, saringan kesihatan ataupun program-program kesihatan. Mungkin ramai pengunjung yang mungkin takut datang ke hospital contohnya, ataupun sukar mendapat certain saringan. Sebab saringan yang kita biasa selalunya tekanan darah, cek gula, cek kolesterol, dan maybe mental health assessment. Ini memang standard dan biasa kita buat. Jadi, kali ini kita tambah lagi, iaitu seperti saya mention tadi, pemeriksaan ENT, jadi ENT dengan mata. Jadi ini pakar kita, pakar ENT, ear, nose and throat, dan juga pakar otomologi akan turun padang juga untuk buat saringan. Dan di sini saya amat menggalakkanlah sesiapa yang ada masalah-masalah berkaitan dengan bahagian ataupun ini mata dengan hidung dan tekak dan telinga ini, silalah datang untuk ambil peluang ini untuk mendapat saringan. Dan antara yang favorite dan kita teruskan juga ini adalah pemeriksaan pergigian. Pergigian, sebab kita boleh buat juga sedikit, bukan saja pemeriksaan, mungkin sedikit tempoh hari kita boleh buat scaling juga. Jadi kita akan bawa perkhidmatan ini ke bermasyarakat lah, ke bermasyarakat. Jadi saya harap dengan tiga ini, macam tempoh hari pun barisan tu panjang. Jadi our pakar pun memang excited juga bila ada ramai pengunjung. Jadi bagilah keseronokan juga kepada pakar-pakar ini dan sokongan, dan lagi ramai datang, biarlah penat asalkan kita dapat buat saringan, sebab kita ada target. Jadi kita, bila kita buat saringan ini, kita boleh detect macam-macam penyakit. Dan yang kita bimbang ini adalah cancer, kanser mulut dan sebagainya, dan kita boleh detect pada masa itu juga. Jadi ini adalah yang yang I think special lah untuk kali ini.
1: Okay. Jadi dah dengar tadi kelainan Karnival Labuan Sihat tahun ini, ada yang masih sama tapi ada lagi penambahan dibuat untuk kali ini. Lebih banyak perkhidmatan rawatan dan saringan kesihatan ke lapangan. Jadi selain saringan kesihatan yang basic tadi doktor cerita tu, ada pergigian, kecergasan, saringan ENT, ear, nose and throat, serta ophthalmology turut dibawa bersama. Jadi jangan lepaskan peluang ini. Doktor kata biarlah warga KKM-nya penat, kita bagi, kita tunjukkan sambutan warga Labuan adalah yang luar biasa. Jadi jangan orang kata tangguh-tangguh lagi. 19 dan 20 itu tarikhnya untuk anda bagi sambutan luar biasa bagi program Bulan Malaysia Sihat Sejahtera ini. Okey, kita dah sentuh tadi tentang saringan kesihatan, sempat tadi doktor sentuh juga kan. Kalau kita sebut saja saringan kesihatan buat medical check up ni, mesti ada yang fikir kan, doktor. Takutlah kalau buat medical check up ni, takut apa keputusan saya terima nanti. Ataupun ada juga katanya, saya sihatlah, tak perlulah nak buat medical check up. tahap kan. Jadi tapi betul ke kita ni boleh ukur tahap kesihatan ni hanya berdasarkan apa yang kita rasa? Jadi kita nak dengar pandangan daripada doktor sendiri. Mungkin ada yang menganggap orang kata saringan kesihatan ni sebagai sesuatu yang remeh. Sebenarnya penting untuk kita ambil tahu. Jadi bercakap tentang saringan kesihatan ini, doktor, ramai dalam kalangan kita ada yang takut, ada yang anggap diri mereka sihat selagi tidak jatuh sakit. Pendapat doktor tentang perkara ini, doktor?
2: So this is personal lah, personal opinion dan personal stand untuk ramai orang lah. Kita tidak menafikan lah. Jadi ada orang rasa bila dia sihat itu, dia say, leave it lah. Saya tidak mau tahu lah apa penyakit saya. Ini biasa. Ada orang bilang bila dia tahu sakit, dia rasa dia terus panik. Itu lagi membimbangkan, lagi susah hati. Tiba-tiba sihat, tiba-tiba tahu ada kencing manis. Lepas tu banyaklah kawal, tak boleh makan, dia rasa kehidupan tu tidak seronok.
1: Betul.
2: Tetapi this is what we call lah. Sekarang ni makin penyakit ini menyerang orang yang muda. Jadi kita nampak even hypertension pun dalam 20-an sudah ada orang hypertension, tinggi darah, hypertension ini, diabetes pun begitu juga, orang muda. Jadi orang muda ini adalah yang time kita produktif. Jadi bila kita tidak sihat atau tiba-tiba penyakit seperti diabetes dan kencing manis ini, dia silent killer kita panggil lah, silent killer. Sebab kadang-kadang dia tiada simptom, tetapi dia menyerang saraf dan saluran darah dan boleh menyebabkan kerosakan buah pinggang. Dan by the time kadang-kadang kita cek, buah pinggang sudah rosak. Too late already. Dan ataupun kena stroke ataupun serangan jantung dengan usia yang muda. And especially kalau kita ada young family, kesianlah family kita ditinggalkan. Jadi bila kita dapat saringan awal, kita dapat detect awal, kita dapat buat rawatan awal, dapat kita kawal semua penyakit ini. Dan kita banyak success story ya, di mana penyakit diabetes dapat dikawal, komplikasi diabetes dapat dikurangkan atau dihindarkan. Begitu juga dengan hypertension bila kita kawal dan comply kepada medication. So inilah kita punya hasrat lah untuk memastikan bahawa saringan ini dibuat awal, detect awal, dan kita boleh avoid complication sebenarnya. Complication yang kita worry ya. Jadi saya harap jangan takut lah, jangan takut, and we are here to support and help lah kepada semua.
1: Betul. Okay.

0: Cegah itu lebih baik daripada mengubati. Kadang-kadang ialah doktor alasannya sibuk kerja, sibuk urus keluarga, macam-macam lah, semua sibuk kan, sampai terlupa satu perkara yang penting, iaitu menjaga diri dan kesihatan sendiri. Jadi doktor, sebelum kita nak mengakhiri bual bicara kita pagi ni doktor, apa pesanan seruan terakhir doktor kepada rakan-rakan pendengar?
1: Yeah, so okay, bagi mereka yang mungkin inilah susah nak mula program kecergasan ataupun susah mengubah tabiat pemakanan sihat ataupun mempunyai tabiat merokok yang susah untuk berhenti. Okay, ini adalah three issue besar lah. Jadi untuk mereka yang sedentary lifestyle, kita di Labuan ni kita panggil pulau yang sangat cantik. Okay, dan kita adalah antara mungkin komuniti yang tak sibuk atau tak sesak macam lain-lain benda besar. Jadi peluang kita untuk untuk aktif ni sangat mudah. Jadi kita boleh start bagi yang mula ni, start berjalan saja. Berjalan selepas kerja, berjalan 15 to 30 minutes and increase capacity ini dari masa ke semasa with time. Bila you improve your fitness level, boleh increase. Kita nampak sebenarnya sangat encouraging bila kita tengok ramai orang berjalan-jalan sebelah petang atau sebelah pagi di Labuan ini. So itu satu, ikut sama-sama yang belum start. Kalau ada, teruskan, jangan berhenti. Walaupun progres itu sedikit-sedikit, it's good to be active. Pemakanan pun kita kena kawal kena kawal sebaik mungkin, di mana kita akan mulakan sedikit dengan sedikit. What we can do is actually try to eat 85% of the time healthy. 15% tu bolehlah kita sekali-sekala indulge. Tapi most of the time eat healthy ataupun yang secukupnya. Dan last is mental health is sangat penting lah. Mental health, pick up a hobby, something, make sure you ada kawan. Janganlah hidup bersendirian. Bila ada masalah tu berkongsilah dengan kawan. And especially orang yang mungkin dari luar Labuan, kita datang sini tiada family, tiada kawan, you must find a friend. This is a very good coping mechanism for your mental health. If you tak ada sesiapa untuk meluahkan perasaan atau berkongsi masalah itu, memang susah. So these are the things, simple things, but you still have people yang tak dapat laksanakan ini. Dia macam rasa dia berseorangan dan tak boleh start. Tak boleh start aktif dan continue to eat unhealthy food. Dan yang merokok, kita memang bukan senang berhenti merokok, tetapi kita ada juga klinik berhenti merokok, dan sesiapa yang ingin berhenti merokok, come to us also. Kita semua ini boleh kita bantu.
0: Okay, jadi menarik sekali pesanan daripada doktor kepada rakan-rakan pendengar kita pagi ini. Jadi mungkin kita boleh jadikan Bulan Malaysia Sihat Sejahtera ni sebagai, kalau yang belum bergerak lagi tu, belum bermula lagi tu kan, kira sebagai ini sebagai tanda untuk kita bermula, untuk kita berubah kepada sesuatu yang lebih baik, yang lebih sihat. Jadi maknanya, ingat Karnival Labuan Sihat sempena Bulan Malaysia Sihat Sejahtera ini, tarikhnya 19 dan 20 September 2026 di Ujana Kewangan Labuan. Macam doktor katakan tadi, pelbagai aktiviti pertandingan disediakan yang boleh anda sertai selama 2 hari program dilaksanakan, padat dengan pengisian. Apapun, kita mengharapkan semoga program ini akan berjalan lancar doktor ya. InsyaAllah ada peluang kita jumpa, kita jenguk-jenguk nanti doktor di Ujana Kewangan Labuan 19 dan 20 September ini. Dan terima kasih kita nak ucapkan sekali lagi kepada Dr. Francis Paul, merupakan pengarah Jabatan Kesihatan Wilayah Persekutuan Labuan, atas kesudian doktor turun padang hari ini ke Konti Labuan FM. Tengok ramai yang bersorak dah di TikTok ketika ini, tak sabar untuk mendengarkan cabaran kita yang terakhir selepas ini. Jadi terima kasih doktor, ada kesempatan kita jumpa lagi doktor.
1: Terima kasih.
0: Terus bersama kami Labuan FM, suara pesisir anda.
2: 34 stesen satu suara dengan RTM Klik menyatukan kita di mana jua anda berada. Muat turun sekarang. RTM Klik betul-betul percuma.

Baik, 9.56 minit pagi dan nampaknya tugasan saya menemani anda dalam segmen Salam Padian untuk hari ini sampai di sini sahaja. Dan terima kasih kerana memilih siaran Labuan FM. Kalau boleh, terus dengar Labuan FM hingga penghujung siaran kami 7 malam nanti. Dan jangan lupa untuk sama-sama kita meraihkan sambutan ulang tahun Labuan FM ke-40 di Dewan di Pentas Anggrek Hujana Kewangan Labuan. Ha, tengok dah sasul kan, 12 September nanti. 10 pagi dengarkan Dunia 10 pagi yang kami sambung siar menerusi Nasional FM, dan selepas itu kembali bersiaran bersama dengan rakan setugas yang lain pula. Terus dengar Labuan FM, suara pesisir anda. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Jangan

Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam Dunia 10 Pagi. Harga minyak dunia meningkat menghampiri $100 Amerika setong dalam dagangan awal Asia hari ini susulan konflik di Asia Barat yang mengancam bekalan dari rantau berkenaan. Minyak mentah Brent meningkat kepada $99.38 setong, manakala West Texas Intermediate berada pada $94.51. Kenaikan itu menyusuli ancaman Iran untuk menyasarkan kapal tangki minyak di Kuwait dan Bahrain sebagai tindak balas terhadap serangan Amerika Syarikat ke atas kapalnya. Dalam perkembangan berkaitan, tentera Amerika Syarikat mengesahkan sebuah drone bawah air miliknya mengalami kerosakan selepas Iran mendakwa merampas aset itu di Selat Hormuz. Markas Pemerintahan Pusat Amerika Syarikat CENTCOM bagaimanapun tidak mengesahkan dakwaan Iran berhubung rampasan berkenaan. Menurut CENTCOM, drone itu mengalami kerosakan ketika menjalankan tinjauan di perairan serantau dan tidak membawa peralatan atau mengumpul data sensitif. Terdahulu, Kor Pengawal Revolusi Iran mendakwa merampas drone berkenaan menerusi operasi risikan dan ketenteraan. Sementara itu, Jawatankuasa Palang Merah Antarabangsa ICRC menggesa tindakan segera bagi meredakan permusuhan antara kumpulan Houthi di Yaman dengan Arab Saudi yang berisiko meluaskan konflik di rantau berkenaan. Presidennya, Merjana Spoljaric, memberi amaran pertempuran berterusan boleh meningkatkan korban dan memburukkan lagi krisis kemanusiaan yang menjejaskan jutaan penduduk. ICRC turut menggesa perlindungan terhadap orang awam dan infrastruktur penting serta pematuhan undang-undang kemanusiaan antarabangsa. Presiden Perancis Emmanuel Macron bersama Perdana Menteri Britain Andy Burnham dan Kanada Mark Carney memberi amaran perluasan pendapatan Israel di Tebing Barat mengancam penyelesaian dua negara. Dalam kenyataan bersama, mereka turut menyifatkan projek pendapatan E1 serta peningkatan keganasan peneroka haram sebagai ancaman langsung terhadap keamanan. Ketiga-tiga negara turut mengharamkan import barangan dari pendapatan Israel. Sementara di Gaza, Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB menggesa peningkatan dana dan akses lebih luas kepada bekalan penting menjelang musim sejuk. Gesan dibuat susulan sekatan, keadaan tidak selamat serta kekurangan dana yang terus menjejaskan penghantaran bantuan. Menurut PBB, kira-kira 43,000 penduduk Gaza memerlukan perkhidmatan pemulihan jangka panjang, namun akses kepada rawatan khusus masih amat terhad. PBB turut menggesa kemasukan ubat-ubatan dan bekalan kemanusiaan dipercepat tanpa halangan. Lebih 3,200 kematian dilaporkan akibat wabak Ebola yang terus merebak di timur Republik Demokratik Kongo. Menurut jurucakap PBB, Stephen Dujarric, kerajaan negara itu bersama rakan kerjasama melancarkan pelan tidak balas dengan sasaran dana $1.3 bilion Amerika bagi tempoh 6 bulan. Dana itu antaranya bagi memperluas pemantauan, pengesanan kontak rapat dan rawatan. PBB turut menggesa sumber tambahan disalurkan segera bagi meneruskan operasi kemanusiaan dan usaha membendung penularan wabak. Di United Kingdom, lebih 400 penerbangan dari dan ke lapangan terbang di negara itu dibatalkan susulan masalah teknikal sistem kawalan trafik udara. Menurut Flight Radar 24, 425 penerbangan dibatalkan setakat 5 petang waktu tempatan. Antara lapangan terbang terjejas ialah Heathrow, Gatwick, Liverpool, Birmingham dan Edinburgh. Perkhidmatan Kawal Trafik Udara Britain memaklumkan masalah itu sudah dikenal pasti dan operasi penerbangan kini beransur pulih. Sukan bola sepak Manchester City membuka kempen Liga Juara dengan kemenangan 2-0 ke atas Porto. Erling Haaland muncul wira dengan meledak kedua-dua gol pada babak kedua. Dua jaringan itu menyaksikan Haaland kini mengumpul 167 gol untuk muncul penjaring ketiga terbanyak sepanjang zaman City. Penyerang Norway itu turut mencatat 59 gol dalam 59 penampilan Liga Juara. Dalam satu Liga Asia, Real Madrid membuka kempen dengan kemenangan 2-1 ke atas Inter Milan di Santiago Bernabeu. Kylian Mbappe membuka jaringan sebelum Fede Valverde menggandakan kelebihan tuan rumah dalam tempoh 25 minit pertama. Inter merapatkan kedudukan menerusi Carlos Augusto lewat permainan, namun Real bertahan untuk meraih 3 mata. Sekian berita yang disunting oleh Nur Sharida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: 2026 kembali bergema. Nikmati tarian kaki kurnia, fashion kaki kurnia, tingkah geru dan jogeton, serta hari bertemu pelanggan, pekan bahasa kebangsaan, jualan, pameran, seni dan budaya Borneo. Harta Pusaka Borneo, warisan yang menyatukan. Pada 25, 26 dan 27 September 2026, berlokasi di Kompleks Ujana Kewangan Labuan. Borneo Arts Festival 2026, jumpa anda di sana.
1: Anda tahu sekarang ini segmen apa? Inilah segmen Variasi.

0: Sally.
1: Saya Adam.
2: Saya Karlin.
3: Saya Alfan.
4: Mercy di sini.
5: Saya Arifi.
6: Saya Iskandar.
7: 103.7 dan 89.4 MHz.
0: Labuan FM.
3: Labuan FM.
4: Labuan FM.
3: Labuan FM.
8: Pilihan kami.
9: What?
8: Pilihan Jazzy.

Baik, itu dia daripada Aizad. Merindu lagi membuka tirai bagi segmen variasi edisi hari ini 9 September 2026, hari Rabu. Jadi diharapkan anda semua masih okey lagi. Ada yang rindu tak tu? Maklumlah, macam lama kita tak berkeudara kan. Jadi diharapkan anda semua masih okey lagi, masih bersemangat. Sekarang ni baru pukul 10.16 minit pagi. Masih panjang lagi masa ni kan, nak tunggu waktu petang, nak balik nanti kan. Jadi diharapkan masing-masing tetap okey lah ya. Untuk anda semua hari ini, assalamualaikum, selamat pagi, salam hari Rabu. Untuk anda semua yang masih lagi tetap setia mendengarkan siaran kami di Labuan FM, terima kasih masih lagi stay di frekuensi yang sama 103.7 ataupun 89.4 MHz. Terima kasih juga untuk DJ Shima yang baru saja menghiburkan pagi anda menerusi segmen Salam Padian. Jadi sekarang saya Reha akan terus menemani anda sehingga pukul 2 petang menerusi segmen Variasi. Jadi tentunya dalam segmen ni banyak lagu-lagu yang saya nak belanja anda hari ini sebagai orang kata apa, teman penghibur anda. Dan tentunya juga kita nak kongsikan pelbagai hiburan berinformasi. Ada info-info menarik, perkongsian dan hebahan juga saya nak kongsikan dengan anda semua sebentar lagi. Okay? Yang tengah memandu ketika ini, hati-hati dalam pemanduan anda. Mungkin ada yang tengah sarapan sekarang ni, baru menyompat katanya kan. Yang tengah minum pagi, selamat menjamu selera. Di mana sahaja tujuan anda hari ini, jangan lupa terus jadikan kami di Labuan FM sebagai suara yang sentiasa menemani anda. Okay? Baik, jom kita nak dengar lagu seterusnya. Saya akan terus mainkan lagu-lagu untuk menghiburkan anda hari ini. Jadi ini dia daripada Isma Sani, Sayang Sayang dalam variasi.

4 Dekad. 4 Dekad menemani anda. Jom sama-sama meriahkan program ulang tahun Labuan FM ke-40 Suara 4 Dekad pada 12 September 2026, Sabtu bermula 9.30 pagi hingga 2 petang bertempat di Pentas Anggerik Ucana Kewangan, Wilayah Persekutuan Labuan. Pelbagai acara menarik menanti anda. Derma Darah, pameran pertandingan idola komuniti at Labuan FM, persembahan penyampai-penyampai Labuan FM, kuis dan persembahan artis jemputan Queen Nera dan Sidi Gambus. 40 tahun menyentuh hati, 40 tahun mencipta memori. Jangan lepaskan peluang untuk bersama-sama meraihkan perjalanan Labuan FM Suara 4 Dekad. Jumpa anda di sana.

0: variasikan hari-harimu dengan menghadapi segalanya dengan lebih tenang. Dan kami terus menceriakan anda dengan maklumat dan hiburan yang termantul. Suara pesisir anda, Labuan FM. Maknakan diri anda dengan terus kekal ceria bersama kami kerana dirimu begitu berharga.
1: Kami sayang anda, suka tak?
0: Kasih like.

0: bersama kami? Apa kata anda ikuti kami di Facebook, Instagram, YouTube dan TikTok Labuan FM?
1: Tahniah 10 peserta terpilih yang akan berentap di pentas akhir pertandingan Idola Komuniti at Labuan FM bersempena ulang tahun Labuan FM ke-40. Nur Hafiz, Ina, Christopher, Lidiana, Wafi, Aisyah, Zulhaizam, Azayanti, Tai dan Patricia. Perjalanan anda seterusnya bakal menyaksikan persaingan sengit untuk merebut gelaran Idola Komuniti at Labuan FM. Saksikan pertandingan akhir pada 12 September 2026, Sabtu, pukul 10 pagi bertempat di Pentas Anggrek Ujana Kewangan Labuan. Ulang tahun Labuan FM ke-40. Suara Empat Dekad.

Okey, kembali lagi bersiaran bersama-sama saya dalam segmen Variasi. Baik, seperti yang kita tahu ya, semalam kita dikejutkan dengan satu lagi berita yang sangat mendukacitakan, yang mana sebuah helikopter jenis BO-105 dilaporkan terhempas berhampiran Long Lelang Short Takeoff and Landing Airport Sarawak pada petang semalam. Dikatakan helikopter berkenaan sedang menjalankan perkhidmatan doktor udara dan membawa seorang juruterbang serta empat petugas kesihatan Kementerian Kesihatan Malaysia, KKM. Bagaimanapun, maklumat tentang kejadian dan nama mangsa yang terlibat belum dapat diperincikan. Operasi mencari dan menyelamat dijalankan bagi mengesan kesemua mangsa. Dan dalam keadaan cuaca serta lokasi yang terpencil menyukarkan lagi usaha pasukan penyelamat. Namun, perkembangan terkini mengesahkan kesemua lima individu yang berada dalam helikopter tersebut terkorban. Punca kejadian masih dalam siasatan pihak berkuasa. Jadi ini adalah satu perkabaran yang sangat memberi kesan ya kepada kita semua. Semestinya sebagai rakyat Malaysia, kita sangat prihatin terhadap apa yang berlaku, dan kita doakan, sama-sama kita doakan juga semoga keluarga mangsa tabah menghadapi kehilangan ini. Kita kembali selepas ini.

0: Tuan Aliuddin alias Din bin Atat alias Muhammad Arshid, Pengarah Jabatan Alam Sekitar Wilayah Persekutuan Labuan.
1: Saya menyeru dan Jabatan Alam Sekitar dan juga semua masyarakatlah menyeru supaya semua masyarakat di luar sana elakkanlah sebarang aktiviti pembakaran terbuka. Ingat mengingati sesama jiranlah. Ini kadang-kadang jiran yang mengadu sebab dia sudah tidak tahan dengan pembakaran terbuka tersebutlah. Jadi kalau boleh kita ingat mengingati supaya jangan lakukan pembakaran terbuka. Selain daripada itu, jadilah mata dan telinga kepada pihak berkuasa lah. Jadi kalau sudah ditegur, tidak juga mendengar, bolehlah laporkan kepada jembatan sekitar. Insya Allah kami akan ambil tindakan sewajarnya lah. Selain daripada itu, utamakanlah kesehatan diri dan keluarga, terutama yang golongan berisiko seperti pengidap masalah pernapasan karena kena pneumonia tadi itu, agar sentiasa mematuhi nasihat kesehatan lah. Dan bolehlah melayari laman web Kementerian Kesehatan untuk nasihat-nasihat penjagaan kesehatan, terutama di musim jarum inilah. Selain daripada itu, saya juga mengingatkan kepada semua di luar sana agar elakkanlah menyebar maklumat-maklumat yang tidak sahih. Maklumat-maklumat tidak sahih ini akan menimbulkan kekeliruan dan kerisauan kepada semua masyarakat lah. Jadi fungsikanlah hanya informasi daripada sumber yang tepat. Jadi untuk mendapatkan sumber yang tepat tersebut, berilah layari laman web Jabatan Sekitar. Insya Allah di dalam laman web itu semua informasi-informasi yang tepat dan sahih.
2: Empat stesen satu suara dengan RTM Klik menyatukan kita di mana jua anda berada. Muat turun sekarang. RTM Klik betul-betul percuma.

Baik, itu dia daripada ST12 berlalu menghiburkan anda. Dan anda masih lagi bertemankan saya, Reha, di sini. Terima kasih untuk anda yang masih setia bersama-sama ketika ini menerusi segmen Variasi. Okey, baru-baru ni kita dah wawarkan ya siapa 10 peserta yang akan berentap di pentas final pertandingan Idola Community at Labuan FM. Pertandingan nyanyian yang kita anjurkan sempena ulang tahun Labuan FM yang ke-40. Jadi siapa yang akan merebut gelaran juara dan membawa pulang wang tunai sebanyak RM1,000, sama-sama kita saksikan nanti, okey? Dan ini saya nak kongsikan juga sempena ulang tahun Labuan FM yang ke-40 ni, 12 September 2026 nanti, hari Sabtu. Kami akan berada di pentas Anggerik Ujana Kewangan Labuan bermula pukul 9.30 pagi sehingga pukul 2 petang. Ada pelbagai pengisian menarik kat sana. Selain daripada kita nak saksikan final pertandingan Idola Community Labuan FM, kita juga ada program Derma Darah. Ada reruai pameran, kuis kahut Mawib. Kemudian ada persembahan artis jemputan kita. Kita ada artis jemputan yang akan memeriahkan lagi sambutan hari ulang tahun Labuan FM yang ke-40. Kita ada siapa? Kita ada Sidi Gambus dan Queen Nera. Jadi jangan lupa temu janji kita 12 September 2026 hari Sabtu ini pukul 9.30 pagi sehingga pukul 2 petang, bertempat di pentas Anggerik Ujana Kewangan Labuan. Jadi datang ramai-ramai, jumpa anda di sana nanti, okay? Baik, jom kita nak berehat seketika. Kita nak dengar lagi lagu-lagu yang seterusnya. Lepas ni saya akan kembali semula untuk menemani anda di jam yang kedua. Jadi teruskan kesetiaan anda bersama-sama kami di Labuan FM.

40, suara 4 dekad. 4 dekad menemani anda. Jom sama-sama meriahkan program ulang tahun Labuan FM ke-40, suara 4 dekad. Pada 12 September 2026, Sabtu bermula 9.30 pagi hingga 2 petang. Bertempat di Pentas Anggrek Ucana Kewangan, Wilayah Persekutuan Labuan. Pelbagai acara menarik menanti anda. Derma darah, pameran, pertandingan idola komuniti at Labuan FM, persembahan penyampai-penyampai Labuan FM, kuis dan persembahan artis jemputan, Queen Nera dan Sidi Gambus. 40 tahun menyentuh hati, 40 tahun mencipta memori. Jangan lepaskan peluang untuk bersama-sama meraihkan perjalanan Labuan FM Suara 4D.

Rayakan hari anak di Lawan FM, suara presisi anda.

Meraga Setia, karya Rosmawati Arifin. Ada bukti untuk cinta ini. Tiada bicara tidak tertulis di lembar sejarah. Meraga setia sebagai anak bangsa. Tiada bermakna andai hidup tak berjasa kepada tanah tumpah darah kita. Jangan dicalar amanah leluhur, jangan dicabar daulat tanah ini, jangan digadai janji setia. Walau seinci usah dikhianati, karena ibu pertiwi ini telah dipatri oleh kersa.

penista, penderhaka, bertopengkan dusta. Meraga setia untuk Nusa. Demi tanah ini kitalah tuannya. Jangan dibiarkan musuh datang berbuat angkara. Meraga setia ikhlas dari hati. Ini tanah kita, pacakkan panji kemas tinubari. Ini tanah kita, jangan disanggah hakikat itu. Kelak kan ditanya akan nilai cinta. Tanah ini amanah sang pencipta. Meraga setia itu taruhannya.

Purnio, Fashion Cafe Purnio, Tingkah Gerut dan Jogeton, serta hari bertemu pelanggan, Pekan Bahasa Kebangsaan, jualan, pameran, seni dan budaya Purnio. Harta Pusaka Purnio, warisan yang menyatukan. Pada 25, 26 dan 27 September 2026, berlokasi di Kompleks Ujana Kewangan Labuan. Purnio Arts Festival 2026, jumpa anda di sana.

hari yang sama, kita keluar rumah, kita berjalan, kita bekerja, kita memandu, kita bernafas seperti biasa. Tapi, pernahkah kita terfikir apa sebenarnya yang kita hirup? Jerebu mungkin tidak kelihatan seperti sesuatu yang berbahaya, tetapi udara yang tercemar boleh membawa sara halus yang memberi kesan kepada kesihatan. Mata mula pedih, tekak terasa tidak selesa, dan batuk mula datang tanpa diundang. Jangan tunggu sehingga kesihatan terjejas untuk mula berjaga-jaga. Apabila keadaan udara tidak sihat, kurangkan aktiviti di luar rumah. Jika perlu berada di luar, gunakan pelitup muka yang bersesuaian dan minum air secukupnya. Dan satu lagi, elakkan pembakaran terbuka. Kerana asap yang kita lepaskan hari ini mungkin menjadi udara yang terpaksa kita hirup esok. Jaga diri, jaga keluarga, jaga udara yang kita kongsi bersama-sama. Nafas kita, tanggungjawab kita.

0: hanya 10 peserta terpilih yang akan berentap di pentas akhir pertandingan Idola Komuniti at Labuan FM bersempena ulang tahun Labuan FM ke-40. Nur Hafiz, Ina, Christopher, Lidiana, Wafi, Aisyah, Zulhaizam, Azayanti, Tai dan Fitrisha. Perjalanan anda seterusnya bakal menyaksikan persaingan sengit untuk merebut gelaran Idola Komuniti at Labuan FM. Saksikan pertandingan akhir pada 12 September 2026, Sabtu, pukul 10 pagi bertempat di Pentas Anggrek Ujana Kewangan Labuan. Ulang tahun Labuan FM ke-40, Suara Empat Deka.
1: Jika Labuan FM setiap hari, barulah syar.

Baik, 11.12 mini pagi sudah ketika ini dan kita dah pun masuk ke jam yang kedua menerusi segmen variasi. Ada pelbagai lagi perkongsian menarik menanti anda pukul 11.30 pagi. Kejap lagi kita ada perkongsian dalam ruangan siapa dia. 11.45 mini pagi pula kita ada perkongsian cakna bahasa. Tapi sebelum tu sekali lagi saya nak kongsikan dulu satu info dengan anda. Sebelum ni saya dah pernah kongsikan, jadi ni saya nak kongsikan sekali lagi sebagai peringatan bersama jugalah ya. Info yang dikeluarkan daripada Jabatan Alam Sekitar mengenai kesalahan pembakaran secara terbuka, yang mana kesalahan pembakaran secara terbuka ni boleh dikenakan tindakan di bawah Seksyen 29A Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974, dan sekiranya sabit kesalahan boleh didenda tidak kurang daripada RM25,000 dan tidak melebihi RM1,000,000, atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi 5 tahun atau kedua-duanya sekali, dan denda tambahan tidak melebihi RM5,000 bagi tiap-tiap hari kesalahan itu dilakukan selepas satu notis diserahkan, atau boleh juga dikenakan compound dengan satu jumlah wang tidak melebihi 50% daripada denda maksimum. Jadi sila ambil maklum semua, tindakan tegas akan dikenakan untuk sesiapa yang membuat pembakaran secara terbuka. Jadi sila beri kerjasama memandangkan di Labuan kualiti udara masih perlu diberi perhatian, terutamanya kepada golongan-golongan yang berisiko dan golongan-golongan yang sensitif. Keadaan di Jerebu di Labuan ni untuk info anda semua setakat pukul 12 tengah malam semalam adalah 96, iaitu berada pada tahap sederhana. Walaupun kita tengok bacaan indeks pencemar udara di Labuan ni semakin turun, tapi tetap kita kena berjaga-jaga. Okey. Baik, selepas ini macam biasa pukul 11.30 pagi kita ada perkongsian dalam ruangan siapa dia. Jadi nantikan siapa pula watak yang akan kita kongsikan hari ini semestinya dalam segmen variasi di Labuan FM Suara Pesisir Anda.

0: seorang wanita.
1: Itu saja, itu saja.
2: Bosan dengan yang sama setiap hari? Inilah masanya untuk variasi di Laban FM, lebih banyak hiburan untuk anda.

0: 34 sen satu suara. Dengan RTM Klik menyatukan kita di mana jua anda berada. Muat turun sekarang. RTM Klik betul-betul percuma.
1: Perkongsian siapa dia hari ini?
2: Baik, Labuan FM, suara pesisir anda. Okey, sekarang kita nak cerita-cerita lagi perkongsian apa yang DJ Habri, penerbit kita, sediakan untuk hari ini. Jadi untuk edisi hari ini, saya nak kongsikan tentang salah seorang artis wanita kesayangan ramai juga ni. Kalau saya kan, zaman-zaman sekolah dulu, zaman sekolah menengah dulu, dia ni memang antara artis favorite kami di kelas. Siapa lagi kalau bukan Najwa Latif. Cukup popular lah dengan lagu dia masa tu, Cinta Muka Buku, kan? Itu dulu zaman saya sekolah menengah. Najwa Latif ni memang penyanyi lah sepenuh masa, kan? Tapi sekarang ni, selain daripada menyanyi, kita tahu yang Najwa Latif ni seorang pensyarah di UiTM Dengkil. Dan baru-baru ni Najwa Latif ada mengingatkan pelajar supaya tidak terlalu bergantung ya kepada teknologi kecerdasan buatan AI seperti ChatGPT ketika menyiapkan kerja akademik. Zaman-zaman AI ni kan. Menurut Najwa, penggunaan AI perlu dilakukan dalam had yang ditetapkan kerana pelajar masih perlu menggunakan pemikiran kreatif dan idea sendiri dalam menghasilkan tugasan. Katanya tugas beliau sebagai pensyarah adalah untuk menegur sebab kita ada had kalau nak guna AI dan sebagainya. Jika dah melebihi had, dia akan menasihati mereka dan membimbing mereka tentang apa yang perlu dilakukan seterusnya. Dalam pada itu, Najwa mengakui teknologi AI ni sememangnya mampu memberikan manfaat sekiranya digunakan dengan cara yang betul. Bagaimanapun, katanya penggunaan teknologi berkenaan tidak seharusnya menyebabkan pelajar mengabaikan pemikiran kritis ketika menyelesaikan tugasan. Tambahnya lagi, kalau pelajar buat tugasan, apa-apa assignment yang diberikan, dah tak guna otak sendiri, bergantung sepenuhnya kepada AI, ia sudah menjadi satu kesalahan. Kena ada juga pemikiran kreatif dalam proses menyiapkan setiap tugasan. Kena guna juga akal fikiran yang Allah bagi kita, kan? Okey, mengulas mengenai cabaran mengajar golongan Gen Z ni, Najwa berkata dia tidak menganggap perkara itu sebagai sesuatu yang sukar, malah seronok dapat berinteraksi dengan pelajar daripada pelbagai latar belakang. Baginya, dia sangat seronok dapat jumpa dengan pelbagai pelajar. Setakat ni, katanya mereka berani untuk bercakap dan terbuka memberi pendapat. Nah, itu dia ya, zaman orang kata apa? Zaman serba moden, zaman AI, semua kita menggunakan ChatGPT, ChatGPT kita, kan? Tapi berpada-pada juga, kita tak nafikan ya, AI ni memang betul-betul memudahkan, memang membantu. Bukan saja untuk pelajar, tapi kita yang bekerja ni pun selalu gunakan AI untuk bantu urusan kerja-kerja kita, kan? Tapi sebaiknya, macam yang Najwa Latif sendiri kongsikan, kena ada juga pemikiran kritis dalam menyiapkan tugasan kita, okey? Apapun, setiap teknologi tu ada baiknya, ada buruknya juga. Jadi gunakan dengan cara yang betul. Dan Najwa Latif sebagai salah seorang pensyarah di UiTM Dengkil pun selalu ingatkan pelajar-pelajarnya. Kita pun beringat sama-sama juga. Okey. Baik, terima kasih penerbit kita DJ Harry Doni untuk perkongsian dalam ruangan Siapa Dia untuk edisi hari ini 9 September 2026. Selepas ini kita ada perkongsian Cakna Bahasa terbitan DJ Fia. Tapi sebelum tu, jom kita dengarkan dulu. Ini dia daripada Najwa Latif, Cinta Muka Buku.

Tak salah jika muzik menjadi pilihan untuk memberi kita semangat dalam tugasan. Tapi jangan sampai terlalu layan muzik kerja kita terabai. Ha, jadi kami di Labuan FM memberikan anda muzik hiburan lebih dalam variasi lebih banyak hiburan.

0: Cak na bahasa, yeah. Hai semua, hari ini kita akan menyelami dunia frasa menarik dalam Celik Kata. Jom saya kongsikan frasa menarik yang pertama, mahsul. Perkataan mahsul merujuk kepada hasil, pendapatan atau keuntungan yang diperoleh daripada sesuatu usaha, kegiatan atau sumber tertentu sama ada dalam bentuk wang, barangan atau pulangan lain. Dalam konteks ekonomi dan pertanian, mahsul sering digunakan untuk menggambarkan hasil tanaman, cukai atau pendapatan yang dikutip oleh pihak berkuasa. Perkataan ini juga boleh membawa maksud hasil usaha atau pencapaian yang diperoleh selepas sesuatu proses dilaksanakan. Secara keseluruhannya, mahsul menggambarkan sesuatu yang diperoleh sebagai pulangan atau hasil daripada usaha dan sumber yang digunakan. Dengarkan contoh penggunaan frasa mahsul. Kerajaan negeri memperoleh mahsul yang tinggi daripada sektor pelancongan. Frasa menarik seterusnya ialah kebinekaan. Perkataan kebinekaan merujuk kepada keadaan yang beraneka ragam, pelbagai atau berbilang-bilang dari segi budaya, bahasa, adat, kepercayaan, pandangan atau latar belakang dalam sesuatu masyarakat. Istilah ini sering digunakan untuk menggambarkan kepelbagaian yang wujud secara harmoni dalam sesebuah negara atau komuniti sekaligus menjadi kekuatan dan identiti bersama. Dan identiti bersama-sama. Kebinekaan bukan sekadar menunjuk perbezaan tetapi juga menekankan penerimaan, toleransi dan saling menghormati antara kelompok yang berbeza. Secara keseluruhannya, kebinekaan menggambarkan kepelbagaian yang menjadi asas perpaduan dan keharmonian sosial. Dengarkan contoh penggunaan frasa kebinekaan. Malaysia terkenal dengan kebinekaan budaya yang memperkaya warisan negara. Baiklah, demikian tadi perkongsian frasa menarik dalam Celik Kata untuk minggu ini. Nantikan perkongsian yang lebih menarik pada hari esok dalam Cakna Bahasa, Bahasa Tepat, Minda Hebat.
1: Bahasa Tepat dan Minda Hebat. Baik, itu dia perkongsian frasa menarik dalam Cakna Bahasa daripada penerbit DJ Fias untuk edisi hari ini, membawa kita ke pukul 11.49 minit pagi. Dan sekarang ni kita dah berada di penghujung untuk jam yang kedua dalam segmen variasi. Jadi untuk anda, terima kasih sekali lagi masih berada di frekuensi yang sama 103.7 ataupun satu lagi frekuensi kita 89.4 MHz. Mungkin ada yang tengah dengarkan kita sekarang ni sambil-sambil orang kata buat tugasan, buat kerja dekat tempat kerja masing-masing. Ada pendengar kita ni yang dengar sambil memasak untuk anak-anak balik sekolah kejap lagi, katanya nak makan tengah hari. Masak apa tu kak? Lapar terus kita kan. Tak sarapan lagi ni. Atau ada juga yang dengarkan suara kita ni dalam kereta tengah memandu, ada yang nak ambil anak sekolah kan. Kalau anak-anak sekolah, prasekolah, di tadika dah keluar dah ni waktu-waktu macam ni kan. Jadi hati-hati mandu, lagi-lagi ketika musim jerebu ni kadang-kadang pelihatan jadi kabur. Jadi pastikan anda ikut panduan keselamatan jalan raya semasa jerebu. Walaupun kita tengok bacaan indeks untuk di Labuan ni alhamdulillah semakin turun, tapi hati-hati juga, okey. Peringatan bersamalah untuk semua pengguna jalan raya, sentiasa hati-hati sebabnya dalam keadaan yang berjerebu ni jarak penglihatan di jalan raya boleh terjejas dan ini boleh meningkatkan risiko kemalangan. Jadi anda dinasihatkan untuk pastikan, untuk sentiasa pastikan lampu kenderaan anda tu berfungsi dengan baik, hidupkan lampu yang sesuai, jika perlu jaga juga jarak kenderaan anda dan peka dengan keadaan sekeliling. Itu peringatan bersamalah untuk kita semua. Ya, jangan ambil ringan, sentiasa utamakan keselamatan anda dan orang-orang tersayang ketika berada di jalan raya. Okey. Baik, macam biasa, sebentar saja lagi tepat pukul 12:30 hari ini kita akan ikuti warta ringkas dari bilik berita awal semasa Labuan FM dan saya akan kembali semula menemani anda di jam ketiga nanti. Tentunya di Labuan FM.

0: variasikan hari-harimu dengan menghadapi segalanya dengan lebih tenang. Dan kami terus menceriakan anda dengan maklumat dan hiburan yang termantul. Suara pesisir anda, Labuan FM. Maknakan diri anda dengan terus kekal ceria bersama kami kerana dirimu begitu berharga.
1: Dan sayang anda, Sukata.
0: Kasih like.
2: Ulang tahun Labuan FM ke-40, suara 4 dekad. 4 dekad menemani anda. Jom sama-sama meriahkan program ulang tahun Labuan FM ke-40, suara 4 dekad. Pada 12 September 2026, Sabtu bermula 9.30 pagi hingga 2 petang. Bertempat di Pentas Anggrek Ucana Kewangan, Wilayah Persekutuan Labuan. Pelbagai acara menarik menanti anda. Termedarah, pameran, pertandingan idola komuniti at Labuan FM, persembahan penyampai-penyampai Labuan FM, kuis dan persembahan artis jemputan, Queen Nera dan Sidi Gambus. 40 tahun menyentuh hati, 40 tahun mencipta memori. Jangan lepaskan peluang untuk bersama-sama meraihkan perjalanan Labuan FM suara 4 dekad.

12:30 hari bersama-sama saya Muhammad Izwan di Jaludin dalam Warta Ringkas. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Prestasi matematik murid Malaysia dalam program penilaian pelajar antarabangsa PISA 2025 merosot 11 mata kepada 397 mata berbanding 408 mata pada 2022 meskipun pencapaian dalam sains dan pembacaan masing-masing menunjukkan peningkatan. Menteri Pendidikan Datuk Seri Fadlina Siddiq berkata, peningkatan dalam sains dan pembacaan merupakan suatu perkembangan positif, namun kemerosotan prestasi matematik perlu ditangani secara lebih serius dan intensif. Beliau berkata Kementerian Pendidikan Malaysia KPM sudah mengambil langkah lebih awal menerusi rancangan transformasi pendidikan matematik yang dilaksanakan selama 10 tahun bermula 2026 hingga 2035. Katanya rancangan itu memberi tumpuan kepada pemahaman konsep, penakulan dan penyelesaian masalah selain meningkatkan kompetensi guru melalui analisis keperluan dan latihan bersasar. Gagal pamer tanda harga jualan tunai tiga peniaga di kompaun Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN Labuan semalam. Kesalahan dikesan dua pasukan pengat kuasa di kawasan luar bandar hasil aduan pengguna. Pengarahnya Junaida Arbain menerusi kenyataannya berkata, dua kes melibatkan premis perniagaan runcit manakala satu premis makanan. Kes masing-masing melanggar perintah kawalan harga dan anti pencatutan penandaan harga bagi berangan dan caj bagi perkhidmatan 2020 dan Akta Kawalan Harga dan Anti Pencatutan 2011 Akta 723. Peniaga sekali lagi diingatkan tidak mengambil mudah keperluan mempamerkan tanda harga jualan tunai bagi setiap barangan yang ditawarkan untuk jualan termasuk makanan sedia dimakan di premis makanan. Labuan catat rekod indeks pencemar udara IPU rendah hari ini. Menurut kemaskini portal sistem pengurusan indeks pencemar udara Malaysia APIMS, bacaan IPU Labuan 93 setakat pukul 7 pagi tadi. Bacaan tersebut meletakkan Labuan dalam jadual julat kualiti udara sederhana iaitu antara 51 hingga 100. Semalam, bacaan tertinggi IPU Labuan adalah 129 sekitar pukul 8 pagi. Setakat pagi ini, hanya Serian merekodkan bacaan IPU sangat tidak sihat di Malaysia dengan bacaan 210. Berikut laporan keadaan cuaca bagi kawasan Labuan sehingga pukul 12:30 malam nanti. Menurut laporan cuaca yang dikeluarkan Jabatan Meteorologi, keadaan cuaca dilaporkan hujan pada sebelah petang. Sementara keadaan angin dari arah barat bertiup selaju 10 hingga 20 km sejam dan laut berombak setinggi 0.5 hingga 1 meter. Manakala suhu maksimum hari ini 30 darjah Celsius dan suhu minimum 27 darjah Celsius. Jabatan Meteorologi turut mengeluarkan amaran ribut petir berlaku di perairan Labuan sehingga pukul 2 petang ini. Keadaan angin kencang sehingga 50 km sejam dan laut bergelora dengan ombak mencapai ketinggian 3.5 meter berbahaya kepada bot-bot kecil. Sekian Warta Ringkas, ikuti berita selanjutnya dalam Warta Labuan pukul 5.30 petang ini. Berita disunting oleh Harjay Jaik, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Up Borneo Arts Festival 2026 kembali bergema. Nikmati tarian kreatif Borneo, fashion kreatif Borneo, tingkah geru dan jogeton, serta hari bertemu pelanggan, pekat bahasa kebangsaan, jualan, pameran, seni dan budaya Borneo. Harta Pusaka Borneo, warisan yang menyatukan. Pada 25, 26 dan 27 September 2026, berlokasi di Kompleks Ujana Kewangan Labuan. Borneo Arts Festival 2026, jumpa anda di sana. Pernah tak kita terfikir berapa banyak tenaga yang kita bazirkan setiap hari? Lampu dibiarkan menyala, pendingin hawa terus berjalan walaupun tiada siapa di rumah. Pengecas telefon terpasang tanpa digunakan. Nampak kecil tapi kesannya besar. Bukan sahaja bil elektrik meningkat, malah ia turut memberi kesan kepada alam sekitar kita. Bayangkan, jika setiap daripada kita mula berjimat, kita bukan sahaja menyelamatkan wang tetapi juga masa depan bumi. Mulakan hari ini, tutup suis bila tidak digunakan. Gunakan peralatan elektrik yang cekap tenaga dan kurangkan pembaziran walaupun sedikit. Penjimatan tenaga, langkah kecil, impak besar untuk kita dan generasi akan datang. Pesanan ini dibawakan oleh Labuan FM, suara pesisir anda. Variasi. Variasi.

0: keceriaan bersama DJ kesayangan anda dalam segmen Variasi.
1: Variasi di Laban FM.
2: Baik, Variasi di Laban FM. Sekarang sudah pun pukul 12:09 tengah hari dan anda masih lagi bertemankan saya Reha dalam segmen Variasi. Kita dah masuk ke jam yang ketiga dalam segmen Variasi ni. Jadi pastikan anda terus setia di dua frekuensi kita. Saya akan terus menemani anda sehingga ke jam yang terakhir dalam ruangan hiburan tanpa henti. Kejap lagi. Tapi sebelum tu macam biasa, saya nak kongsikan dulu dengan anda semua waktu-waktu penting, waktu-waktu solat fardu bagi wilayah Persekutuan Labuan untuk hari ini 9 September 2026. Jadi untuk panduan kita semua, muslimin dan muslimat, maksudnya waktu solat fardu zuhur hari ini adalah pada pukul 12:18 tengah hari. Maksudnya waktu solat asar pula 3:18 petang. Kemudian waktu maghrib pukul 6:23 petang, isyak adalah pada pukul 7:32 malam. Jadi untuk anda semua, selamat menunaikan solat fardu. Lepas ni kita nak dengarkan juga perkongsian Mutiara Hadis untuk edisi hari ini dengan tajuknya Allah Menunaikan Doa. Kita dengarkan sama-sama lepas ni di Laban FM, suara pesisir anda.

0: Mutiara Hadis.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama-sama saya Ustaz Muhammad Afindi bin Masri dalam rancangan Mutiara Hadis di Labuan FM, suara pesisir anda. Allah menunaikan doa. An Salman qal qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna rabbakum tabaraka wa ta'ala hayyun karim yastahyi min 'abdihi idza rafa'a yadayhi ilayhi ay yaruddahuma sifran. Dari Salman radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mafhumnya, sesungguhnya Tuhan yang maha suci dan maha tinggi adalah maha hidup dan mulia. Dia merasa malu dari hambanya apabila ia mengangkat kedua tangan kepadanya dan mengembalikannya dalam keadaan kosong. Hadis riwayat Abu Daud. Pengajaran yang dapat diambil daripada intisari hadis tersebut, setiap Muslim dituntut sentiasa berdoa kepada Allah dalam apa jua keadaan. Allah akan sentiasa mengabulkan setiap doa dan permohonan hambanya. Allah tidak akan menghampakan permintaan dan permohonan hambanya. Firman Allah dalam surah Ghafir ayat 60. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna 'an 'ibadati sayadkhuluna jahannam madakhirin. Yang bermaksud, berdoalah kamu kepadaku, niscaya aku perkenankan doa permohonan kamu. Sesungguhnya orang-orang yang sombong takbur, yakni enggan beribadah dan berdoa kepadaku, akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina. Marilah kita sentiasa berdoa kepada Allah. Jangan sekali-kali kita menjadi orang yang sombong kerana tidak mahu berdoa. Wallahu a'lamu bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara muslimin dan muslimat, sebentar lagi azan akan disiarkan menandakan masuknya waktu solat fardu zuhur bagi wilayah Persekutuan Labuan. Selamat menunaikan solat fardu zuhur.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kedudukan yang tinggi dan terpuji yang Engkau telah janjikan kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kehormatan sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka al-afiyat fid dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyat fi dini wa dunya.

0: ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. يا الله، sesungguhnya aku memohon kepadamu afiat di dunia dan akhirat. Ya Allah, aku memohon kepadamu keampunan dan afiat pada agamaku, duniaku, keluargaku dan hartaku. Ya Allah, tutupkanlah aibku dan amankanlah ketakutanku. Ya Allah, peliharalahku dari depanku, belakangku, kananku, kiriku dan atasku. Aku berlindung dengan keagunganmu supaya diselamatkan aku dikalahkan, ditimpa musibah dari bawahku.
1: Al-Hudani Qalbi di Labuan FM bersama-sama Ustaz Syahirul bin Abdullah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sidang pendengar Labuan FM yang dikasih sekalian, bersama saya Ustaz Syahirul bin Abdullah dalam segmen Al-Huda Liqalbi. Saudara pendengar sekalian, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran menerusi surah Az-Zumar ayat yang ke-53 yang berbunyi, A'udhu billahi minasyaitanir rajim, قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Maksudnya, katakanlah wahai Nabi Muhammad, wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas terhadap diri mereka sendiri dengan perbuatan-perbuatan maksiat, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kerana sesungguhnya Allah mengampunkan segala dosa. Sesungguhnya Dialah Jua Maha Pengampun lagi Maha Pengasihan. Saudara sidang pendengar sekalian, sebagai manusia kita tidak terlepas daripada melakukan dosa, sama dosa besar atau dosa kecil. Namun persoalannya, kenapakah kita masih mengulang-ulang melakukan dosa, sedangkan setiap hari kita bersolat, kita beristighfar, kita membaca Al-Quran? Maka jawapan yang mudah ialah kerana kesungguhan kita untuk bertaubat dan untuk meninggalkan perkara dosa itu tidak kuat. Kita mudah terpedaya dengan bisikan dan godaan syaitan. Saudara dan pendengar sekalian, sebagai hamba Allah, kita hendaklah sentiasa berharap dengan rahmat Allah serta melakukan muhasabah diri, serta carilah sahabat handai yang boleh membimbing kita menjadi manusia yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cubalah kita selidiki amalan yang kita lakukan setiap hari, apakah ia yang terbaik dan boleh menghindarkan diri kita daripada terus-menerus melakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara pendengar sekalian, setengah pendapat ulama menyatakan bahawa terdapat beberapa tips untuk kita kembali ke pangkal jalan. Antaranya yang pertama, solat fardu yang kita laksanakan mesti lakukan secara berjemaah. Yang kedua, Al-Quran bukan sahaja dibaca tetapi dilihat terjemahannya serta bertadabbur dengannya. Yang ketiga, mesti memaksa diri mengikuti kuliah-kuliah pengajian seperti kuliah subuh dan kuliah maghrib. Yang keempat, selalu berinfak walaupun dengan harta yang sedikit. Yang kelima, kurangkanlah pergaulan yang berlainan jantina. Yang keenam, selalu ingatkan kematian. Yang ketujuh, berusahalah bersungguh-sungguh untuk mengubah diri menjadi lebih baik. Sebagai akhirnya, ingatlah satu pesanan Nabi SAW, satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi dan juga Imam Majah. Kata Nabi SAW, kullu ibni adam khata'un wa khairul khata'ina at-tawwabuna. Maksudnya, seluruh anak Adam berdosa dan sebaik-baik bagi orang yang berdosa adalah yang bertaubat, yakni bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah mengampunkan segala dosa kita pada setiap kesalahan yang kita lakukan. InsyaAllah. Wallahu'alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

pasti menyeronokkan dan menceriakan hari anda hanya di Labuan FM 103.7MHz dan 89.4MHz. Lagu-lagu hiburan dan informasi terbaik menerusi segmen variasi pilihan.

Mania, 10 peserta terpilih yang akan berentap di pentas akhir pertandingan Idola Komuniti at Labuan FM bersempena ulang tahun Labuan FM ke-40. Nur Hafiz, Ina, Christopher, Lidiana, Wafi, Aisyah, Zulhaizam, Azayanti, Tai dan Patricia. Perjalanan anda seterusnya bakal menyaksikan persaingan sengit untuk merebut gelaran Idola Komuniti at Labuan FM. Saksikan pertandingan akhir pada 12 September 2026, Sabtu, pukul 10 pagi bertempat di Pentas Anggrek Ujana Kewangan Labuan. Ulang tahun Labuan FM ke-40, Suara Empat Deka. Nak berinteraksi bersama kami? Apa kata anda ikuti kami di Facebook, Instagram, YouTube dan TikTok Labuan FM.

40, suara 4 dekad. 4 dekad menemani anda. Jom sama-sama meriahkan program ulang tahun Labuan FM ke-40, suara 4 dekad. Pada 12 September 2026, Sabtu bermula 9.30 pagi hingga 2 petang, bertempat di Pentas Anggerik Ucana Kewangan, Wilayah Persekutuan Labuan. Pelbagai acara menarik menanti anda. Termedarah, pameran, pertandingan idola komuniti at Labuan FM, persembahan penyampai-penyampai Labuan FM, kuis dan persembahan artis jemputan, Queen Nera dan Sidi Gambus. 40 tahun menyentuh hati, 40 tahun mencipta memori. Jangan lepaskan peluang untuk bersama-sama meraihkan perjalanan Labuan FM suara 4 dekad. Jumpa anda di sana.

Baik, Labuan FM Suara Pesisir anda. Pukul 12.49 minit tengah hari dan sekarang ni anda masih bersama-sama saya Reha dalam segmen Variasi Menerusi Dua Frekuensi Kita. Terima kasih untuk anda yang masih setia di frekuensi kita. Terima kasih juga yang mengikuti kita di laman Facebook, yang tinggalkan komen-komen yang positif, komen yang baik-baik. Terima kasih banyak-banyak untuk anda semua. Mungkin tengah hari macam ni ada yang tengah break sekejap untuk makan tengah hari kan, ada yang dalam perjalanan nak ke sekolah anak-anak, ambil anak-anak dari sekolah. Jadi ke mana saja destinasi anda tengah hari ini, hati-hati memandu dan semoga selamat sampai ke tempat yang dituju. Lepas ni dalam ruangan terakhir kita ada ruangan hiburan tanpa henti, yang mana untuk hari ini kita nak putarkan dan kita nak belanja anda semua koleksi lagu-lagu artis duet. Tapi sebelum tu macam biasa tepat pukul 1:30 hari nanti, sama-sama kita ikuti dulu utama 1:30 hari dari pusat berita RTM Kuala Lumpur. Teruskan kesetiaan anda bersama-sama kami di Labuan FM, suara pesisir anda.

0: hari yang sama, kita keluar rumah, kita berjalan, kita bekerja, kita memandu, kita bernafas seperti biasa. Tapi, pernahkah kita terfikir apa sebenarnya yang kita hirup? Jerebu mungkin tidak kelihatan seperti sesuatu yang berbahaya, tetapi udara yang tercemar boleh membawa sara halus yang memberi kesan kepada kesihatan. Mata mula pedih, tekak terasa tidak selesa dan batuk mula datang tanpa diundang. Jangan tunggu sehingga kesihatan terjejas untuk mula berjaga-jaga. Apabila keadaan udara tidak sihat, kurangkan aktiviti di luar rumah. Jika perlu berada di luar, gunakan pelitup muka yang bersesuaian dan minum air secukupnya. Dan satu lagi, elakkan pembakaran terbuka. Kerana asap yang kita lepaskan hari ini mungkin menjadi udara yang terpaksa kita hirup esok. Jaga diri, jaga keluarga, jaga udara yang kita kongsi bersama-sama. Nafas kita, tanggungjawab kita.
1: Labuan FM.
0: Sebentar lagi, utama satu tengah hari dari Pusat Berita RTM.

Atma Berdaulat, karya Emilia Ishak. Di puncak seguntang, sumpah sakti mula bergema. Antara raja berdaulat dan rakyat yang setia, marwah bangsa bukan barangan lelongan yang percuma. Ia adalah marwah yang dijulang ke puncak.

kelam oleh tangan-tangan haloba yang tak pernah usai. Lihatlah sejarah yang kini menangis di penjuru, melihat si Kitol Modern menjual kunci kota. Integriti hancur menjadi debu yang terbang menderu, hanya kerana pangkat dan silau hilawan.

cucu merintih meminta ihsan orang. Kembalikan jiwa Tun Perak yang gagah bertapak menangkis badai yang datang membawa awan malang. Bangkitlah perwaris bangsa dari tidur yang panjang. Pasakan jati diri di bumi yang bertuah. Biar musuh datang membawa sejuta mata parang. Kedaulatan kita tetap teguh, tidak akan rebah. Daulat itu

0: genggam dalam hati. Pertahankan marwah sebelum semuanya menjadi lemas. Demi watan merdeka yang harus tetap abadi.
1: Teruskan berhibur dengan lagu-lagu duet dalam Hiburan Tanpa Henti.

0: Eh Syafiq, kau nampak gelisah ni, apa cerita?
1: Kau tengok ni, dia tawarkan aku kerja dekat luar negara. Gaji RM10,000, lepas tu tempat tinggal free. Aku fikir ini peluang untuk aku.
0: Syafiq, kau pasti ke dia betul-betul ikhlas? Kau tahu tak, sindiket pemerdagangan manusia selalunya guna ayat macam ni lah. Kerja mudah, gaji lumayan.
1: Alah, tapi dia hantar gambar tempat kerja. Siap ada nombor IC dia lagi.
0: Alah, itu semua boleh dipalsukan lah. Kau tahu tak, di bawah Akta Anti Pemerdagangan Orang dan Anti Penyelundupan Migran 2007, orang yang memperdagangkan manusia boleh dikenakan hukuman penjara sehingga 20 tahun dan juga denda.
1: Eh, Zahri, boleh sampai macam tu sekali ke?
0: Iya, betul. Sebab pemerdagangan manusia bukan jenayah kecil tau. Tahu tak, mereka ni lah nak rampas kebebasan orang, tipu masa depan. Kalau kau pergi dan ditahan, dipaksa kerja, didera, masa tu dah terlambat.
1: Hey, aku tak sangka tau benda ni serius. Hampir dia terpedaya. Aku fikirlah yang aku dah buat keputusan bijak.
0: Macam ni lah Syafiq. Kita ni kalau nak tolong keluarga, bukan dengan menggadai nyawa. Kalau ada tawaran yang mencurigakan, semak dulu, laporkan. Jangan malu. ATIPSOM 2007 wujud untuk lindungi orang macam kita.
1: Terima kasihlah Zahri. Nasiblah. Aku hampir jadi mangsa tau.
0: Kita ni Fik, kena saling jaga. Jangan biar sesiapa lagi jadi angka dalam berita kehilangan.
1: Betul juga apa kau cakap tu. Bukan untuk kita juga. Kena fikir juga orang sekeliling kita, supaya tidak terpedaya dan segera laporkan.
0: Pasal tu lah kena peka. Semak setiap maklumat dan pastikan sahih terlebih dahulu, untuk kita sama-sama lindungi diri. Sebab pemerdagangan manusia adalah salah satu jenayah besar juga tau.
1: Betul tu Zahri. Lepas ni kita kena lebih berhati-hati.
2: Hash, hiburan tanpa henti. Lebih banyak hiburan untuk anda.

0: hanya 10 peserta terpilih yang akan berentak di pentas akhir pertandingan Idola Community at Labuan FM bersempena ulang tahun Labuan FM ke-40. Nur Hafiz, Ina, Christopher, Lidiana, Wafi, Aisyah, Zulhaizam, Azayanti, Tai dan Fitrisha. Perjalanan anda seterusnya bakal menyaksikan persaingan sengit untuk merebut gelaran Idola Community at Labuan FM. Saksikan pertandingan akhir pada 12 September 2026, Sabtu, pukul 10 pagi bertempat di Pentas Anggrek Ujana Kewangan Labuan. Ulang tahun Labuan FM ke-40, Suara Empat Deka.
1: Variasi. Variasi.

tempat dekat menemani anda. Jom sama-sama meriahkan program ulang tahun Labuan FM ke-40 Suara 4 Dekad pada 12 September 2026, Sabtu bermula 9.30 pagi hingga 2 petang bertempat di Pentas Anggerik Ucana Kewangan, Wilayah Persekutuan Labuan. Pelbagai acara menarik menanti anda. Terma darah, pameran, pertandingan idola komuniti at Labuan FM, persembahan penyampai-penyampai Labuan FM, kuis dan persembahan artis jemputan Queen Nera dan Sidi Gambus. 40 tahun menyentuh hati, 40 tahun mencipta memori. Jangan lepaskan peluang untuk bersama-sama meraihkan perjalanan Labuan FM Suara 4 Dekad. Jumpa anda di sana.

Baik, 8FM Suara Pesisir anda, kita dah sampai ke penghujung dalam ruang hiburan tanpa henti dengan lagu-lagu artis duet. Jadi terima kasih untuk anda semua yang dah bersama-sama saya hari ini dalam segmen variasi lebih banyak hiburan untuk anda. Apapun, jangan tukar dulu frekuensi anda sebab lepas ni anda akan ditemani oleh rakan penyampai kita yang seterusnya dalam segmen bahasa tempatan is segmen EDD Siuk Banar. Jadi nantikan selepas ini kita ada perkongsian dalam Stagal dahulu bersama-sama dengan tetamu kita yang berusaha, Tuan Haji Ridwan bin Haji Muhammad Ismail, Ketua Pegawai Eksekutif Perbadanan Labuan, merangkap pengerusi jawatan kuasa Pengurusan Bencana Daerah Wilayah Persekutuan Labuan. Jadi nantikan selepas ini hanya di 8FM Suara Pesisir anda. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.

0: Hello Syafiq, kau kat mana?
1: Aku on the way dah ni.
0: Hai, kata on the way, kenapa lambat sangat? Aku banyak kerja lagi ni.
1: Kejap lagi aku sampailah. Ish, kau ni.
0: Hai, Syafiq, kejap lagi sampai. Dah lebih satu jam aku tunggu. Batang hidung kau pun aku tak nampak. Kau kat mana ni?
2: Ish, buruknya perangai. Korang, kalau dah berjanji, tolonglah tepati. Jangan biarkan orang tertunggu-tunggu. Tak elok menghampakan masa orang lain hanya semata-mata nak tunggu korang yang tak muncul-muncul. Nanti, terkena pada diri sendiri, baru tahu macam mana rasanya jadi si penunggu. Pesanan ikhlas ini daripada Labuan FM.
3: Hai, tengah buat apa tu? Tak kiralah apa saja anda lakukan.

0: betapa kami melangkah. Perubahan demi perubahan telah kami tampilkan. Segala-galanya hanyalah semata-mata untuk anda. Terima kasih kerana memilih siaran Lapuan FM sebagai teman menghibur anda. Ikhlas dari kami, Lapuan FM, suara pesisir anda.
1: Dengarkan Lapuan FM setiap hari. Barulah syar.
2: Lapuan FM.

0: Ini di Siuk Manar bersiaran di Labuan FM setiap hari 1 sampai hari 5 pukul 2 sampai pukul 4 malam hari. Dengarkan lagu dan informasi terbaik untuk bis kita semua. Semuanya di Labuan FM, suara pesisir anda. Ini di Siuk Manar.
1: Tuan Aliuddin alias Din bin Atat alias Muhammad Arshid, Pengarah Jabatan Alam Sekitar Wilayah Persekutuan Labuan.
2: Saya menyeru dan Jabatan Alam Sekitar dan juga semua masyarakatlah menyeru supaya semua masyarakat di luar sana elakkanlah sebarang aktiviti pembakaran terbuka. Ingat mengingati sesama jiran lah. Ini kadang-kadang jiran yang mengadu sebab dia sudah tidak tahan dengan pembakaran terbuka tersebutlah. Jadi kalau boleh kita ingat mengingati supaya jangan lakukan pembakaran terbuka. Selain daripada itu, jadilah mata dan telinga kepada yang berkuasa lah. Jadi kalau sudah ditegur tidak juga mendengar, bolehlah laporkan kepada jembatan alam sekitar. Insya Allah kami akan ambil tindakan sewajarnya lah. Selain daripada itu, utamakanlah kesehatan diri dan keluarga, terutama golongan berisiko seperti pengidap masalah pernafasan karena kena pneumonia tadi itu, agar sentiasa mematuhi nasihat kesehatan lah. Dan bolehlah melayari laman web Kementerian Kesehatan untuk nasihat-nasihat penjagaan kesehatan, terutama di musim jarum ini lah. Selain daripada itu, saya juga mengingatkan kepada semua di luar sana agar elakkanlah menyebar maklumat-maklumat yang tidak sahih. Maklumat-maklumat tidak sahih ini akan menimbulkan kekeliruan dan kerisauan kepada semua masyarakat lah. Jadi fungsikanlah hanya informasi daripada sumber yang tepat. Jadi untuk mendapatkan sumber yang tepat tersebut, bolehlah layari laman web jabatan sekitar. Insya Allah di dalam laman web itu semua informasi-informasi yang tepat dan sahih

kastae, mua turun di aplikasi RTM Click ato. Sabab, setagal lagi, ididih kan mulat teh sudah. Aplikasi RTM Click, banar-banar percuma. Dengarkan ididih, siuk banar.

0: Eh, siapa kan eh?
1: Aku bah, Bungsu Banir. Kan menangani kita dari pukul 2 malam ai sampai tiap pukul 4 malam ai ka. Tentunya dalam IDD Siu Banar.
2: Silamitkan balai silima indah jai.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam mai padian. Padian sedang mendengarkan Labuan FM, suara pasisi anda. Tentunya di dua frekuensi kami, di 103.7 ataupun 89.4 MHz. Dan padian boleh juga mendengarkan kami menerusi aplikasi RTM Click. Jadi padian boleh tak muat turun sekarang kerana ya bana-bana pacuma padian indah kubudus tak. Jadi padian akan ditemani saya kan kediaku Bungsu Bani. Menerusi segmen bahasa tempatan IDD Siok Bana sampai pukul 4 malam maya ni. Dan seperti yang diwawakan juga setagal daripada di jam yang pertama ni, pukul 2 sampai pukul 3 kang, yang mana kita ada tetamu menerusi segmen ataupun slot setagal dahulu, yang mana tetamu kita yang berusaha Tuan Haji Ridwan bin Haji Mama Ismail, Ketua Pegawai Eksekutif Perbadanan Labuan, merangkap pengurusi jawatankuasa pengurusan bencana daerah GP BD Wilayah Persekutuan Labuan, yang mana kita ni kan bercerita mengenai dengan jerebu dan juga peranan jawatan kuasa pengurusan bencana daerah WP Labuan ini. Jadi setagal lagi pukul 2.15 kita akan sama-sama bersama dengan tetamu. Jadi padian jangan ke mana-mana, terus dengarkan IDD Siok Banar.

0: Pertandingan Idola Community at Labuan FM. Kita bakal saksikan 10 peserta yang layak dan terpilih bertanding di peringkat akhir pada 12 September 2026 pukul 10 pagi bertempat di Pentas Anggrek Ujana Kewangan Labuan.
1: Bersempena ulang tahun Labuan FM ke-40, saksikan pertandingan Idola Community at Labuan FM. Hadiah menarik bakal menjadi milik anda. Johan RM1,000, Naib Johan RM800, tempat ketiga RM500. Dua sagu hati masing-masing membawa pulang RM200.
0: Wow, jadi apa tunggu lagi? Ayo meriahkan sambutan ulang tahun Labuan FM ke-40 menerusi pertandingan Idola Community at Labuan FM bersama-sama kami.
1: Pertandingan Idola Community at Labuan FM.
0: Empat dekad, satu suara, sejuta kenangan.

0: hari yang sama, kita keluar rumah, kita berjalan, kita bekerja, kita memandu, kita bernafas seperti biasa. Tapi, pernahkah kita terfikir apa sebenarnya yang kita hirup? Jerebu mungkin tidak kelihatan seperti sesuatu yang berbahaya, tetapi udara yang tercemar boleh membawa sara halus yang memberi kesan kepada kesihatan. Mata mula pedih, tekak terasa tidak selesa, dan batuk mula datang tanpa diundang. Jangan tunggu sehingga kesihatan terjejas untuk mula berjaga-jaga. Apabila keadaan udara tidak sihat, kurangkan aktiviti di luar rumah. Jika perlu berada di luar, gunakan pelitup muka yang bersesuaian dan minum air secukupnya. Dan satu lagi, elakkan pembakaran terbuka. Kerana asap yang kita lepaskan hari ini mungkin menjadi udara yang terpaksa kita hirup esok. Jaga diri, jaga keluarga, jaga udara yang kita kongsi bersama-sama. Nafas kita, tanggungjawab kita.
1: Setagal dahulu dalam IDD CEO Banar.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Anda sedang menyaksikan slot Setagal Dahulu. Kan, yang mana seperti biasa, kalau petang begini pukul 2 petang, tentunya kita ada tetamu, kita ada slot Setagal Dahulu. Terima kasih kepada anda yang masih setia di 103.7 ataupun 89.4 MHz. Dan sebenarnya anda juga boleh menyaksikan kami secara langsung menerusi Facebook Labuan FM dan juga TikTok Labuan FM, yang mana seperti yang kita war-warkan hari ini ataupun petang ini, kita akan bercerita mengenai dengan jerebu dan peranan JPBD di dalam menangani beberapa isu jerebu ini. Dan yalah, seperti yang sudah pun dimaklumkan ataupun kita sudah sedia maklum, kata seminggu dua ini kita sering mendengar tentang isu jerebu, okay, yang mana melanda beberapa kawasan di Malaysia dan Labuan juga khususnya, terutama apabila keadaan cuaca kita sekarang ini kering dan juga berlaku peningkatan pencemaran udara. Namun sejauh mana sebenarnya kita memahami orang kata punca jerebu, kesannya terhadap kesihatan dan alam sekitar, jadi serta apakah langkah-langkah yang boleh kita ambil untuk menanganinya. Jadi untuk membincangkan isu ini dengan lebih lanjut, bersama kita pada petang ini, seperti yang diuar-uarkan sebentar tadi, kita bersama-sama dengan Tuan Haji Ridwan bin Haji Muhammad Ismail, Ketua Pegawai Eksekutif Perbadanan Labuan, merangkap Pengerusi Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Daerah JPBD Wilayah Persekutuan Labuan. Assalamualaikum Tuan Haji.
3: Waalaikumsalam.
2: Baik, alhamdulillah. Tuan Haji, apa khabar Tuan Haji?
3: Alhamdulillah, walaupun berjerebu ni kita kurang keluar, jadi betul, sehatlah alhamdulillah.
2: Alhamdulillah. Dan kita harapkan juga pendengar-pendengar kita sihat walafiat, walaupun ya, seminggu dua ni kan Tuan Haji di Labuan, betul. Agak orang kata kabur-kabur pandangan.
3: Tapi, alhamdulillah pagi ni.
2: Alhamdulillah, betul.
3: Alhamdulillah, hujan apa ni telah pun menurunkan.
2: Ya, betul.
3: Jadi kita dari segi jerebu tu hari ini alhamdulillah kurang lah.
2: Alhamdulillah.
3: Jadi nampaklah kita, pandangan kita pun jauh lah sedikit lah daripada sebelum-sebelum ni.
2: Betul sekali. Baiklah Tuan Haji, tanpa kita berbahasa-bahasi lagi, membuang masa, orang kata membuang beberapa minit ni kan, jadi baiklah, apa kata kita teruskan kepada sesi kita pada petang ini. Dan sebenarnya juga saya difahamkan Tuan Haji juga selepas ini akan orang kata ada mesyuarat lagi. Agak sibuk jadual Tuan Haji pada petang pada hari ini.
3: Betul lah, biasalah. Kita awam ni memanglah berkhidmat untuk masyarakat.
2: Alhamdulillah. Itu yang kita mahu dengar sebenarnya. Baiklah, bercerita mengenai jerebu dengan ini Tuan Haji. Okey, sebenarnya kita nak tahu jugalah, apakah sebenarnya faktor utama yang mendorong Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Daerah Labuan yang untuk mengaktifkan kata Pusat Kawalan Operasi Bencana ataupun dipanggil PKOB selama 24 jam susulan keadaan jerebu ketika ini.
3: Okay. Seperti mana yang kita sudah maklum lah, jerebu ni dia berbeza dengan kabus. Tapi lebih kurang macam kabus. Kalau kabus ni memang membawa air.
2: Betul.
3: Tapi kalau jerebu ni dia membawa partikel-partikel kecil yang berbahaya. khususnya kepada yang ada berpenyakit lah, seperti asma, okay, batuk dan sebagainya. Dan juga kita seperti mana kita sudah maklum, kalau jerebu ni, kalau kabus ni, dia bukan dia dia adalah kandungan hujan ataupun kandungan air dalam keadaan yang sejuk dan sebagainya. Tapi kalau jerebu ni, dia puncanya adalah disebabkan oleh kebakaran. Dia sebenarnya adalah kebakaran ataupun daripada asap-asap daripada kilang, okay, dan juga asap-asap daripada kenderaan, yang mana jerebu ni boleh kita kira sebagai pencemaran lah, pencemaran udara. Jadi kalau kita melihat pada seminggu dua minggu ini, memang di Labuan tidak terkecuali dilanda dengan masalah jerebu ni. Seperti mana kita tahu bahawa jerebu ni menjadi satu masalah pencemaran kepada Labuan, bukan hanya pada Labuan tapi seolah-olah seluruh negara.
2: Betul.
3: Di Malaysia telah pun mengalami masalah jerebu ini, yang mana kita tahu juga punca ataupun masalah jerebu ini adalah disebabkan oleh pembakaran ataupun dari segi pembakaran yang di luar kawalan.
2: Betul.
3: Kita yang mana dibawa oleh udara, rentas sempadan, sampailah ke Pulau Labuan kita yang kita cintai ini. Jadi kalau kita melihat di sana, saya melihat bahawa disebabkan oleh jerebu-jerebu ini, akan kemungkinan akan ada perkara-perkara ataupun risiko-risiko yang kita akan hadapi. Jadi itulah makanya saya mengambil inisiatif untuk kita membuat satu perancangan untuk pengurusan risiko kita. Jadi itulah sekali kita mengaktifkan di bawah Jabatan Kuasa Pengurusan Bencana Daerah ataupun JPBD Labuan, untuk kita mengaktifkan kita punya Pusat Kawalan Operasi Bencana yang telah pun kita buka pada kalau saya tidak silap 2 hari lepas.
2: Baik.
3: Okay, kita telah pun buka untuk kita memantau, memantau dari segi kita punya IPU ataupun indeks pencemaran udara kita. Kemarin kita tahu kita telah pun sebelum ni cuma hari ini alhamdulillah kurang daripada 100. Sebelum ini sampai mencecah ada yang sampai 3 hari atau 4 hari lepas mencecah 200.
2: Betul.
3: Dan kebanyakannya trend kita dalam 170 ke 180. Jadi ini yang mendorong kita untuk kita membuat langkah berjaga-jaga. Jadi itulah makanya saya mengambil keputusan untuk kita membuka, setelah berbincang dengan Jabatan Alam Sekitar, dengan agensi pelaksana kita iaitu APMM, okay, dan juga Jabatan Kesihatan. Jadi kita melihat bahawa keperluan untuk pengurusan risiko itu perlu ada. Jadi kita mengambil keputusan untuk membuka kita punya PKOB kita yang bertempat di Pejabat Angkatan Pertahanan Awam Malaysia, ataupun APMM, untuk menyelaraskan aduan, untuk kita dapat menyampaikan maklumat-maklumat yang sahih.
2: Betul.
3: Dan juga di sana juga saya minta supaya Jabatan Alam Sekitar untuk kita memberikan update kepada masyarakat. Jadi sekarang ni kita ada update setiap 2 jam kita akan updatekan IPU kita. Jadi di sana supaya kita dapat tahu dan juga mendapatkan maklumat yang sahih. Di samping itu juga PKOB kita juga kita supaya kita dapat memantau sekiranya ada risiko-risiko khususnya dari segi kesihatan dan sebagainya, dan kebakaran khususnya. Jadi supaya kita dapat menjadikan sebagai PKOB sebagai command center kita lah.
2: Baik, itu antara kata beberapa lah kata faktor utama yang mendorong jawatan kuasa ini, yang mana dikabarkan tadi 2 hari lepas ditubuhkan. Dan saya pasti apabila orang kata
3: Tuan dia Haji buka, bukan dibuka, dibuka.
2: Dibuka pada 2 hari lepas. Dan saya difahamkan juga mungkin Tuan Haji seorang orang kata dia sebagai pengerusi untuk jawatan kuasa ini, dan tentunya bertanggungjawab orang kata untuk meredamkan sedikit kegusaran orang-orang Labuan mengenai dengan isu jerebu ini. Jadi bagaimanakah dengan PKOB ini yang berfungsi selama 24 jam dalam menyelaras tindakan pelbagai agensi yang memastikan pengurusan situasi jerebu berjalan dengan lancar dan juga berkesan, Tuan Haji?
3: Itu yang seperti yang saya katakan tadi. Kita ingin mengadakan ataupun membuat pengurusan risiko kita lebih awal. Jadi kita telah pun membuat perbincangan dan juga mesyuarat Jawatan Kuasa Bencana dengan memanggil beberapa agensi-agensi yang terlibat untuk kita menyelaraskan tindakan-tindakan yang perlu, walaupun kita tahu bahawa untuk menghalang jerebu ini memang di luar kawalan kita.
2: Betul.
3: Tapi kita perlu mengurus jerebu ini sebaik-baiknya. untuk kesejahteraan dan kesihatan rakyat Labuan. Jadi itulah makanya kita membuka PKOB dan kita telah pun mengadakan mesyuarat pertama bersama dengan beberapa agensi-agensi terlibat untuk kita menjadikan untuk menguruskan Jerebu ini secara terancang. Jadi di dalam pengoperasian dan penyelesaian agensi ini kita telah pun di dalam PKOB ini kita akan ada untuk kita mendapatkan maklumat-maklumat khususnya IPU sendiri. Itu artinya setiap sejam tu kita akan dapat kita punya indeks pencemaran udara kita supaya kita tahu tahap mana kita berada, di yang mana itu dia diselenggara ataupun di apa ni di ambil tanggungjawab itu oleh Jabatan Alam Sekitar. Begitu juga kita akan mendapatkan laporan daripada Kementerian Kesihatan ataupun Jabatan Kesihatan Labuan untuk kita mendapatkan laporan-laporan sekiranya ada mangsa-mangsa yang kita disebabkan oleh jerebu ini yang terdapat di Labuan. Jadi begitu juga dengan agensi-agensi penguasaan yang lain khususnya Jabatan Bomba, APM, Perbadanan Labuan sendiri untuk kita memantau supaya tidak ada kebakaran terbuka untuk menambah memburukkan lagi keadaan. Jadi inilah kita supaya kita dapat memantau supaya Pulau Labuan ini, masyarakat Labuan ini tidak lagi menambahkan kepekatan ataupun indeks pencemaran itu lebih tinggi. Jadi kita cuba untuk melihat supaya memantau dan menguasakan supaya tidak ada lagi pembakaran terbuka. Begitu juga peranannya, kita juga minta supaya peranan daripada Jabatan Penerangan termasuklah Labuan FM sendiri untuk kita mengeluarkan supaya kita langkah mengurangkan jerebu itu sendiri. Jadi kita perlu juga minta supaya masyarakat khususnya masyarakat Labuan untuk tidak menambahkan dan tidak membuat pembakaran-pembakaran terbuka. Selalunya kita tahulah kan kalau kampung-kampung ni mana? Selalunya lepas saya mengakai-ngakai sahura satu duang-duang unun
2: kan?
3: Jadi itulah kalau boleh dalam masa ini jangan dululah. Kumpulkan saja dulu kan, tunggulah dulu masa reda dan sebagainya barulah. Kalau tidak ini dia pasal jerebu ni dia lambat pasal dia berdasarkan kepada angin. Jadi kalau angin tu perlahan, angin tidak angin, dia akan berkumpul. Jadi ini yang akan menyebabkan lagi pencemaran udara kita akan bertambah pekat lagi lah ataupun bertambah tinggi lagi.
2: Baik. Seperti yang dimaklumkan oleh Tuan Haji sendiri, yang mana di pelbagai agensi akan terlibat lebih-lebih lagi untuk orang kata mengemas kini, orang kata real time, untuk perkembangan terkini indeks pencemaran udara di Labuan ini. Dan untuk perkembangan terkini bacaan indeks pencemaran udara di Labuan ini, Tuan Haji, bagaimanakah pihak JPBD menilai tahap risiko terhadap keselamatan serta kesihatan penduduk khususnya di Labuan ini?
3: Okey, seperti mana yang kita sedia maklum mungkin telah pun ada di dalam media-media dan sebagainya kan. Sebenarnya kalau kita di Labuan ini kita sebenarnya ada satu stesen.
2: Betul.
3: Stesen pemantauan walaupun kita di seluruh negara setiap negeri dia ada pemantauan masing-masing.
2: Baik.
3: Jadi untuk di Labuan kita juga ada stesen pemantauan udara, indeks udara ini yang diselenggara ataupun dipantau dan juga dikawal selia diuruskan oleh Jabatan Alam Sekitar Labuan. Okay, jadi daripada sana kita akan melihat dan juga memonitor lah ataupun mengawal dan juga memantau dari masa ke masa, khususnya saya minta setiap jam untuk diberikan pelaporan. Jadi kalau kita melihat dari segi indeks itu sendiri sebenarnya dia ada beberapa peringkat indeks-indeks ni lah. Jadi kalau kita lihat dari IPU-nya, kalau 50 ke bawah ni memang keadaan yang sangat baik lah. Artinya cerah dan udaranya memang tidak ada tercemar. Dan 100 ke 50 ni dia boleh dikatakan boleh dalam keadaan moderate ataupun boleh diterima lagi lah dalam keadaan Melayunya ataupun kitanya sederhana. Artinya dalam keadaan itu aktiviti boleh dijalankan seperti biasa pasal itu dalam keadaan yang tidak ada apa-apa yang boleh risiko-risiko yang lain lah. Kemudian kalau dah 100 hingga ke 200 ini dah kategori tidak sihat.
2: Tidak sihat.
3: Yang mana kita di Labuan sejak beberapa hari kebelakang ini inilah dalam lingkungan ini dalam kategori tidak sihat ni. Dan yang paling bahaya yang adalah daripada 200 ke atas dan juga 300 lah. 300 sangat berbahaya lah. Tapi kalau 200 ke atas tu pun consider kita apa ni? Kita pun telah itu waktu kita buka PKOB kita pasal indeks kita pada ketika itu adalah dalam 201 kalau saya tidak silap. Baik. Ataupun 202. Itu yang kita buka tu pasal itu dah kira consider apa ni indeks ataupun indeks pencemaran udara yang kuat lah. Jadi dalam keadaan, dalam kata kita ni, baik sudah tu untuk kita keluar-keluar.
2: Macam orang kata berjaga-jaga
3: memang je. Sudah kena, sudah orang bilang kalau boleh keluar tu pakai mask dan sebagainya. Dan sampai itu juga kita kita dalam keadaan macam tu, Jabatan Kesihatan juga, Kementerian Kesihatan juga telah pun membuat inisiatif dengan membuka, kita panggil sini Pusat Kesiapsiagaan dan Tindak Balas Krisis, itu pun CPRC. Sebenarnya CPRC ini dulu kita gunakan waktu semasa COVID. Jadi ini kita buka juga, pasal kita mungkin pemantau, pasal kita tahu bahawa jerebu ini juga boleh mendatangkan malapetaka ataupun penyakit kepada kita punya warga-warga yang ada mempunyai asma, batuk dan sebagainya. Jadi ini perlu kita menjaga. Jadi alhamdulillah Jabatan Kesihatan juga telah pun membuka pusat ataupun kesiapsiagaan inilah, ataupun dipanggil CPRC inilah, untuk kita memantau. Dan juga kita, kalau CPRC ini dia pun 24 jam juga.
2: 24 jam beroperasi.
3: Dia untuk beroperasi supaya kita pantau lah keseluruhan inilah, dia dikatakan pengurusan risiko di labuan ni.
2: Baik, Tuan Haji, ingin juga saya kongsikan menerusi sistem pengurusan indeks pencemaran udara APIMS ni, yang mana Jabatan Alam Sekitar kata bacaan indeks pencemaran udara IPU di wilayah persekutuan Labuan setakat pukul 2 petang ini 9 September 2026 adalah pada bacaan 87, yang mana status kualiti udara adalah pada tahap sederhana. Alhamdulillah kan Tuan. Baik, sebelum kita berehat Tuan Haji, mungkin ada sedikit lah saya nak tanya lagi satu mengenai dengan tindakan segera yang sedang dilaksanakan GPPD untuk mengurangkan impak jerebu ini terhadap masyarakat. Dan tadi Tuan Haji juga ada menyebut beberapa golongan yang berisiko seperti kanak-kanak, warga emas dan individu yang mempunyai penyakit pernafasan.
3: Ya, itulah kita, seperti saya katakan tadi, kita perlu mengambil langkah proaktif. Dalam ini kita tidak mahu sudah terengantuk baru tengadah. Jadi kita perlu mengambil langkah-langkah pencegahan dan sebagainya. Jadi dengan itu JPBD kita telah pun meminta supaya Jabatan Kebajikan untuk kita bersama dengan APM untuk kita mendapatkan pelitup muka jenis N95 untuk kita edarkan kepada peniaga-peniaga kecil, khususnya yang terdedah kepada pencemaran, contohnya di Medan Selera, di UTC dan sebagainya. Pasal yang ini, diorang ni bukan beraktiviti, tapi diorang ni adalah berniaga. Jadi diorang mau tidak mau diorang kena hadapi juga. Jadi ini yang kita melihat bahawa risiko ada kepada mereka. Jadi kita telah pun mengedarkan pelitup muka ni untuk mereka boleh berniaga lagi dalam keadaan yang tidak berapa baik inilah. Begitu juga dengan kita juga pemantauan di, seperti mana saya katakan tadi, di hospital juga kita ada ruang zon pernafasan. Artinya kalau sekiranya ada yang susah nafas apa semua, boleh terus merujuk kepada klinik kesihatan, untuk mendapatkan rawatan untuk apa ni, zon pernafasan ataupun nebulizer. Jadi yang ini supaya dapat kita buat langkah pencegahan lebih awal. Jadi kalau dia rasa, kita rasa sesak nafas dan sebagainya, boleh terus pergi kepada kepada sana untuk kita buat menambah kita punya oksigen dan sebagainya lah. Jadi hospital juga telah pun menyediakan ruang tersebut untuk kita langkah berjaga-jaga. Begitu juga dengan pusat-pusat, kita dah maklumkanlah dengan Jabatan Pendidikan, kita pun dah memanggil Jabatan Pendidikan dan juga beberapa agensi yang terlibat supaya mengurangkan aktiviti luar, khususnya kepada tadika, taska, pusat-pusat penjagaan warga emas. Jadi kita nasihatkan supaya dalam keadaan ini buatlah aktiviti itu di dalam bangunan sahaja. Pasal kita tahu bahawa golongan-golongan ini adalah golongan-golongan yang berisiko untuk menghadapi keadaan yang tidak berapa sehat inilah.
2: Baik Tuan Haji, dan sedikit saya tertarik dengan kata antara beberapa tindakan segera yang diambil oleh pemantauan dalam kesihatan lah, iaitu pemantauan di klinik kesihatan meningkatkan kesiapsiagaan ruang pernafasan, yang mana mungkin warga Labuan mungkin tidak tahu. Jadi kita di sini kita ingin wawarkan. Jadi pihak hospital ada menyediakan ruangan itu.
3: Ada apa-apa susah nafas,
2: terus pergi hospital. Jangan risau, okey? Terus pergi ke hospital.
3: Itulah kita punya pengurusan risiko kita. Kita tidak mau terlalu susah dan ini semua baru pergi hospital.
2: Betul. Jadi kalau ada macam simptom-simptomnya, terus ke hospital.
3: Kalau jogging-jogging di luar rasanya, terus sesak-sesak tu,
2: Jangan tunggu lama-lama.
3: Terus ke hospital.
2: Terus ke hospital kan. Ha. Baik. Baiklah Tuan Haji. Apa kata kita berehat sebentar. Selepas ini banyak lagi yang kita akan ceritakan mengenai dengan pengurusan-pengurusan Jerebu dan juga tentunya peranan-peranan JPBD dalam menangani orang kata krisis ataupun bencana lah kita panggil itu Tuan. Itu hujan rebut yang melanda negara kita khususnya di Labuan ini. Jadi jangan ke mana, terus dengarkan Labuan FM Suara Pesisir. Anda kembali selepas ini.

0: masa tanggal dahulu dalam IDD CEO Banar.
1: Ya, berbalik lagi kita ni menerusi tagal dahulu yang mana hari ini yang seperti diwar-warkan kita bersama-sama dengan tetamu Tuan Haji Ridwan bin Haji Muhammad Ismail, Ketua Pegawai Eksekutif Perbadanan Labuan merangkap Pengerusi Jawatankuasa Pengurusan Bencana Daerah JPBD Wilayah Persekutuan Labuan. Hari ini kita bercerita mengenai dengan jerebu dan juga peranan JPBD dalam orang kata mengatasi, membendung dan juga menyelaras orang kata jerebu khususnya di Labuan ini. Baik Tuan Haji, tadi pelbagai orang kata cerita sudah kita Tuan Haji kongsikan bagaimana dengan faktornya, agensi-agensi terlibat mungkin dan juga antara langkah-langkah tindakan awal yang dilakukan oleh jawatankuasa ini. Baik, dalam menyelaras ataupun membendunglah sesuatu bencana, mesti ada orang kata kerjasama. Dan ini orang kata kita nak tanya bagaimana kerjasama antara JPBD pula dengan agensi-agensi seperti Jabatan Alam Sekitar JAS, Jabatan Kesihatan, Pendidikan dan juga sifat berkuasa tempatan bagi orang kata memperkukuh ataupun bagi solid lagi bila orang kita ni Tuan Haji, sepanjang pengoperasian PKOB ini sepanjang orang kata 24 jam seperti okay. diwar-warkan tadi.
2: Untuk maklumlah, sebenarnya JPBD ini adalah jawatankuasa pengurusan bencana daerah.
1: Betul.
2: Kalau menyebut pasal jawatankuasa ini, dia perlu ada ahlinya. Sebenarnya yang tadi yang disebutkan oleh DJ dari itu, itulah ahlinya dalam jawatankuasa. Jadi dengan erti kata lain, penubuhan jawatankuasa pengurusan bencana ini adalah di bawah kuasa arahan nombor 1 NADMA. Artinya kita tahu NADMA ini adalah agensi pengurusan bencana kebangsaan. Jadi dia telah mendapatkan melalui akta arahan nombor 1 yang Bapak Perdana Menteri untuk NADMA memberikan kuasa kepada jawatankuasa negeri dan jawatankuasa daerah. Jadi di Labuan ini itulah dia pengwujudannya di bawah kuasa arahan nombor 1 tadi itu, yang mana jawatankuasa ini merangkumi jabatan-jabatan yang difikirkan sesuai dan berkaitan dengan pengurusan bencana itu sendiri. Jadi kalau kita berbalik kepada tadi itu, juga enak kerjasama di sinilah sebenarnya dalam jawatankuasa itulah kita memanggil agensi-agensi yang terlibat, seperti tadi itu Jabatan Alam Sekitar. Dia tertakluk kan, kadang-kadang bencana ni banyak bencana.
1: Betul.
2: Macam kadang-kadang kita ada bencana kebakaran, bencana banjir, bencana COVID seperti yang sebelum ini. Jadi kita melihat kepada itu dan kita melihat siapakah agensi yang bertanggungjawab atau agensi yang perlu memainkan peranan yang paling tinggi di sana. Ataupun peranan dia ataupun menyelaras keseluruhan. Jadi kalau kita melihat di sini, untuk pencemaran udara ini adalah Jabatan Alam Sekitar. Jadi kalau kita melihat dari Jabatan Alam Sekitar di sini, kita dalam jawatankuasa itu memang dah ada seperti saya katakan tadi, lebih kurang kalau di Labuan ini, kalau saya tidak silap, lebih kurang dalam 20 agensi jabatan kerajaan yang di dalam jawatankuasa itu sendiri. Seperti saya katakan tadi, Jabatan Alam Sekitar ini memanglah dalam jawatankuasa, tapi kita memberikan dia peranan yang lebih. Pasal ini memang dia punya kepakaran. Jadi itu yang kita bagi dia peranan lebih. Jadi dia sini dalam peranan di sana tu, dia akan memberikan kita mengemaskinikan kita update ataupun update kita information-information, contohnya tadi IPU-nya. Jadi di sana bila dia nasihatkan kita, macam tadilah kita dah ada tahap-tahap tadi kan, daripada sampai 200 ke 300 berapa, macam mana dia punya ni 300 ke atas tu amat berbahaya dan sebagainya. Itu adalah indication kita. Jadi ini adalah peranan JAS itu sendiri untuk maklumkan kepada pengurusan bencana what's tindakan yang selanjutnya. Yang itu yang pertama. Okey, kemudian Jabatan Pendidikan, kita bagi peranan dia untuk dia memantau, pasal kita tahu bahawa anak-anak murid kita di sekolah, ada 20 lebih sekolah di Labuan ini, sekolah menengah dan sekolah rendah. Jadi ini peranan Jabatan Pendidikan kita untuk sentiasa memantau. Dan saya percaya Jabatan Kementerian Kesihatan telah pun ada SOP masing-masing untuk menguruskan risiko-risiko seperti ini. Jadi dia akan, kalau dah mencapai indeks yang telah ditetapkan, mungkin akan pelaksanaan pendidikan dari rumah, PDPR tersebut. Jadi ini, tapi untuk Alhamdulillah Labuan belum lagi sampai ke tahap itulah. Tapi kita dah maklumkan kepada Jabatan Pendidikan untuk bersiap siaga. Begitu juga dengan Jabatan Bomba Penyelamat dan APM ini, dia punya peranan, dia kita minta supaya memantau dari segi tadi itu sebagai tekanan kebakaran terbuka yang dibuat oleh di Labuan itu sendirilah ataupun di pulau kita inilah, supaya tidak ada pembakaran terbuka. Jadi dia akan, jabatan sebagai agensi ini akan membuat pemantauan dari semasa ke semasa untuk buat rondaan dan sebagainya. Begitu juga dengan pembangunan labuan sendiri. Pembangunan labuan juga kita tidak lepas daripada peranan juga. Kita akan mengawal dari segi taman-taman awam, okay, taman-taman rekreasi. Begitu juga dengan kita punya tapak pelupusan. Pasal kalau tapak pelupusan ini terbakar lagi bahaya.
1: Betul.
2: Pasal dia memang kalau dia terbakar sampai seminggu kita tidak boleh padamkan, pasal di bawah banyak lagi sampah-sampah dan sebagainya. Jadi ini

0: Baik Tuan Haji, tadi awal tadi kita ada bercerita mengenai dengan tindakan-tindakan yang awal lakukan oleh jawatan kuasa ini. Mungkin dalam pelan tindakan mungkin ada strategi lain ataupun kata pelan tindakan tambahan lah ataupun langkah-langkah kontingensi yang telah pun disediakan sekiranya keadaan lebih teruk terjejas, Tuan. Macam mana?
1: Ya, itulah pengurusan risiko ini, itu yang kita dah membincangkan secara lebih terperinci sedikit. Sekiranya keadaan lebih teruk, yang paling teruk itu pengisytiharan darurat lah.
0: Betul.
1: Tapi sebelum ke arah itu, keadaan tu pun kalau dah darurat ni 300 lebih ke atas. Tapi kalau 270-280 tu, itu dah boleh kategorikan sebagai sangat berbahaya lah. Okay, jadi kalau kita di labuan ini, sekiranya lah na'udzubillah jadi ni, seperti yang saya kata tadi, pendidikan akan memainkan peranan untuk memaklumkan kepada sekolah-sekolah di labuan ini supaya membuat pembelajaran, seperti pembelajaran itu daripada rumah. Okay, jadi PDPR dipanggil lah secara automatiknya dengan garis panduan yang telah ditetapkan. Jadi ini pendidikan punya peranan. Kemudian kita juga dalam keadaan sekiranya kalau tidak ada hujan dan sebagainya, kita juga akan bekerjasama dengan tentera udara untuk kita membuatkan penyemburan dan juga pembenihan awan.
0: Baik.
1: Itu memang kita telah bincangkan dengan tentera udara lah. Mereka bersiap sedia untuk sekiranya keadaan tidak ada hujan dan sebagainya, dan jerbu makin ini, dan kita akan membuat pembenihan awan untuk mengurangkan kita punya jerbu yang kalau lah sampai mencapai 300. Begitu juga untuk yang sekiranya itu tidak dapat berkesan dan sebagainya, ada juga lagi kita buat mungkin di kawasan-kawasan yang tertentu yang terlalu pekat, terlalu tinggi ini, pun kita akan buat pemindahan juga.
0: Baik,
1: pemindahan kita juga akan membuka kita punya dipanggil apa, PPS lah,
0: pusat pemindahan.
1: Pusat pemindahan sementara, tapi bukan yang open. Kita kena cari yang berhawa dingin. Supaya udara abu-abu tu, supaya jerbu-jerbu tidak masuk. Jadi ini juga salah satu yang ini yang terakhirlah pendekatan sekiranya. Tapi kalau kita di labuan ni rasanya kita kecil, macam semua terkena. Tapi kita mungkin kemungkinan kalau ada yang teruknya apa semua, mungkin kita akan buatlah evacuation ataupun pemindahan ke PPS kita lah. So itu yang kita rasa sekiranya kita doalah supaya tidak berlaku. Tapi itulah langkah-langkah yang kita akan laksanakan kiranya perkara itu tidak dapat dielakkan.
0: Baik, itu antara orang kata pelan tindakan tambahan.
1: Betul.
0: Yang telah pun dirancang oleh orang kata jawatan kuasa ini bagi membendung lah ataupun sekiranya bersiap siaga awal lah. Dia sudah ada pelan-pelan kan, yang telah pun diaturkan, dan orang ramai ataupun warga laban mendengarkan, insyaAllah jangan panik dulu kan. Kita kena yakin bahawa dengan pelan-pelan ini orang kata bolehlah, orang kata kita berasa selamatlah sedikit jika sekiranya keadaan menjadi teruk. Tapi kita doakan keadaan makin turun IPO-nya kan. Kita bukan mendoakan, tapi kita ada pelan ini saja kita bincangkan. Baik, orang kata Tuan Haji, nasihat dan juga panduan dah mungkin ingin disampaikan kepada orang ramai bagi memastikanlah mereka sentiasa mengambil langkah berjaga-jaga sepanjang tempoh jerebu ini.
1: Okeylah, ini pun berdasarkan kepada kita pun nak minta dapat nasihat daripada Jabatan Kesihatan untuk kita memaklumkan. Saya berharaplah sebagai pengurusi Jabatan Kuasa Bencana Daerah Labuan, saya mengharapkan agar rakyat Labuan, masyarakat Labuan tidak mengambil ringan mengenai perkara ini. Jadi ambillah langkah berjaga-jaga, khususnya yang pertama, kurangkanlah aktiviti-aktiviti luar sekiranya tidak perlu. Okay. Janganlah kita berjoging-joging di luar. Mungkin kalau ada treadmill ke apa, skipping ke apa, buatlah di rumah dulu. Dalam keadaan macam ni, pasal tidak memburukkan keadaan. Kemudian yang kedua, kalaupun perlu keluar, okay, macam tadi peniaga dan kerja apa semua, gunakanlah penutup muka. Penutup muka tu penting juga pasal supaya tidak molekul tidak masuk direct ke dalam kita punya pernafasan. Jadi itu walaupun kita rasa anda selesa, tapi itu adalah salah satu pencegahan yang terbaik lah. Dan yang ketiga, banyakkan minum air. Pasal jangan air manis lah, yang kalau boleh air kosong. Ini pun daripada kesihatan beritahu, jangan minum banyak ini, pasal itu lagi mendehydratkan kita lagi. Banyakkan minum air kosong kita, supaya biar badan kita sentiasa sehat dari segi inilah,
0: hidrasinya.
1: Bahasa medical hidrasi lah kan. Dan yang terakhir sekali, saya mohon jugalah kepada pakcik-pakcik, makcik-makcik kita ni yang di kampung ni, jangan tak membakar dulu, jangan tak menunuh dulu. Jadi kurangkan dulu.

0: mengakai saya dulu daun-daun itu, tapi jangan ditunuh dulu.
1: Nanti-nanti ngunun.
0: Nanti-nanti tak ngunun. Ngunun tu nanti-nanti dah. Oh. Kan? Pasal kita tahu sekarang dalam keadaan ini, walaupun ya walaupun sedikit, tapi kalau 10 kampung, 27 kampung mengungun ni bahaya je ni.
1: Jadi banyak
0: jadi banyak sampai sini kan. Jadi kalau boleh kurangkan dulu.
1: Benar.
0: Jadi walaupun ni sebenarnya memang hendak boleh. Tapi biasalah kalau kita ni kan di kampung-kampung ni hendak kalau ni di mana kita ni kan membuang juga. Pasal tadi ditunuh juga. Tapi ditunuh tu pun setakat daun-daun. Tapi untuk dalam masa keadaan sekarang ni untuk mengurangkan dulu, jangan terdululah.
1: Dan juga risau keadaan orang cuaca kering apa semua kan, takut pun meribah.
0: Beda kan karena saman tu pula.
1: Benar.
0: Karena saman tu boleh bomba lagi. Karena saman tu dalam sekitar lagi. Jadi jangan tak dulu. Jangan kita menambahkan lagi kita punya anulah. Jadi itu saya mohonlah kepada semua untuk mengambil langkah-langkah berjaga-jaga dari itu. Dan juga sama-sama kita mengurangkan, mengambil pengurusan dari itu. Menguruskan risiko jerebu ini dengan langkah-langkah yang saya nyatakan tadi lah.
1: Baik, sebagai penutup Tuan Haji. Orang kata mungkin ada mesej lagi yang tersirat lah orang kata bagi untuk mengenai kerjasama masyarakat ni kan, bagi menghadapi situasi jerebu ni, kata mungkin ada kepentingan yang perlu dari sudut pandangan seorang orang kata Tuan Haji Ridwan sendiri.
0: Itulah kalau kita melihat kan, dia tidak boleh daripada pengurusan bencana sendiri lah. Dia perlu ada kerjasama, komitmen daripada semua. Pasal yang menghadapi kita bukan hanya jabatan kuasa pengurusan bencana, tapi yang menghadapi jerebu ni seluruh pulau ni.
1: Benar.
0: Jadi kalau setakat untuk jabatan agensi-agensi kerajaan saja yang melaksanakan tanpa komitmen, tanpa kerjasama, dia tidak akan berkesan. Jadi perlulah saya mohon kepada semua berikan kerjasama, komitmen kita, okay, supaya kita dapat mengurangkan, insyaAllah menghilangkan terus jerebu kita dan kita kembali dalam kehidupan seharian kita. Itu yang saya minta. Jadi janganlah harap kepada agensi saja, tapi sama-samalah kita. Kalau bukan kita, siapa lagi? Inilah masanya kita untuk membantu sama-sama untuk mensejahterakan masyarakat di pulau kita ini. Itu sajalah. Terima kasih.
1: Terima kasih. Baik, Tuan Haji Ridwan bin Haji Muhammad Ismail, terima kasih sekali lagi kerana meluangkan masa datang ke Labuan FM ni untuk sama-sama kita menghebahkan dan juga memberi orang kata sedikit pandangan, kata nasihat dan juga beberapa pelan tindakan telah pun diatur oleh orang kata jawatan kuasa pengurusan bencana daerah GPBT Wilayah Persekutuan Labuan. Terima kasih sekali lagi dan insyaAllah kalau ada jodoh orang kata berjumpa lagi
0: kita. InsyaAllah. Tapi jalan bukan dalam jalan apa, dalam keadaan jerebu lah.
1: Betul lah, insyaAllah. Baik, terima kasih kepada penerbit. Terima kasih juga pegawai pengiring Tuan Shazli yang datang bersama-sama dengan Tuan Haji. Terima kasih kepada penolong jurutera Encik Alveron. Dan selepas ini kita kembali ke segmen Bahasa Tempatan. Ini dia, siap benar. Kembali setakat lagi. Assalamualaikum, jumpa lagi.
0: Assalamualaikum.

0: Hol ang patpalamari. Pididi, see you, buddy.
1: Pertandingan Idola Community at Labuan FM. Kita bakal saksikan 10 peserta yang layak dan terpilih bertanding di peringkat akhir pada 12 September 2026 pukul 10 pagi bertempat di Pentas Anggrek Ujana Kewangan Labuan.
2: Bersempena ulang tahun Labuan FM ke-40, saksikan pertandingan Idola Community at Labuan FM. Hadiah menarik bakal menjadi milik anda. Johan RM1,000, naib Johan RM800, tempat ketiga RM500, dua sagu hati masing-masing membawa pulang RM200.
1: Wow, jadi apa tunggu lagi? Ayo meriahkan sambutan ulang tahun Labuan FM ke-40 menerusi pertandingan Idola Community at Labuan FM bersama-sama kami.
2: Pertandingan Idola Community at Labuan FM.
1: 4 dekad, 1 suara, 1 juta kenangan.
3: Ulang tahun Labuan FM ke-40, suara 4 dekad. 4 dekad menemani anda. Jom sama-sama meriahkan program ulang tahun Labuan FM ke-40, suara 4 dekad. Pada 12 September 2026, Sabtu bermula 9.30 pagi hingga 2 petang bertempat di Pentas Anggrek Ujana Kewangan, Wilayah Persekutuan Labuan. Pelbagai acara menarik menanti anda. Terma darah, pameran, pertandingan Idola Community at Labuan FM, persembahan penyampai-penyampai Labuan FM, kuis dan persembahan artis jemputan, Queen Nera dan Sidi Gambus. 40 tahun menyentuh hati, 40 tahun mencipta memori. Jangan lepaskan peluang untuk bersama-sama meraihkan perjalanan Labuan FM suara 4 dekad. Jumpa anda di sana.

dengarkan Lawan FM 89.4 MHz dan 103.7 MHz.

Ini di Siuk Banar bersiaran di Labuan FM setiap hari 1 sampai hari 5 pukul 2 sampai pukul 4 malam hari. Dengarkan lagu dan informasi terbaik untuk bis kita semua. Semuanya di Labuan FM, suara pesisir anda. Ini di Siuk Banar.

0: hari yang sama. Kita keluar rumah. Kita berjalan. Kita bekerja. Kita memandu. Kita bernafas seperti biasa. Tapi, pernahkah kita terfikir apa sebenarnya yang kita hirup? Jerebu mungkin tidak kelihatan seperti sesuatu yang berbahaya, tetapi udara yang tercemar boleh membawa sara halus yang memberi kesan kepada kesihatan. Mata mula pedih, tekak terasa tidak selesa dan batuk mula datang tanpa diundang. Jangan tunggu sehingga kesihatan terjejas untuk mula berjaga-jaga. Apabila keadaan udara tidak sihat, kurangkan aktiviti di luar rumah. Jika perlu berada di luar, gunakan pelitup muka yang bersesuaian dan minum air secukupnya. Dan satu lagi, elakkan pembakaran terbuka. Kerana asap yang kita lepaskan hari ini mungkin menjadi udara yang terpaksa kita hirup esok. Jaga diri, jaga keluarga, jaga udara yang kita kongsi bersama-sama. Nafas kita, tanggungjawab kita.
1: Dengarkan ini deh, Siok Banar di Labuan FM.

0: Siapa kene?
1: Aku bah, Bung Subanir. Kan menangani kita dari pukul 2 malam mai sampai tiap pukul 4 malam mai kang. Tentu.

Ini dia Syaw Bandar berbalik lagi padangan kandia aku Bongso Banir. Sekarang sudah pukul 3.06 minit melamai. Terima kasih Padian kena masih lagi kekal melakat di 103.7 dan juga 89.4 MHz. Dan Padian juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik muat tayat sekarang kena ia bandar-bandar. Apa cuma Padian indah aku berdusta bandar ni Padian lah. Baik Padian yang sedang memandu, hati-hati dalam perjalanan Padian lah. Nada yang akan dilagakan akan rasanya melamai ni. Jadi kita santai-santai saja. Dan mungkin ada juga mendengarkan kami sambil-sambil makan cucu. Ada yang makan cucu sukun, cucu tarap. Ada juga yang sedang bersiap untuk ano ni, ada yang mengupas-ngupas bawang sudah ni, akan menguring meh nyenyak, akan makan melamai setagal lagi. Jadi apapun yang anda lakukan hari ini, semoga kita dipermudahkan segala urusan. Bapak Dan, sekali lagi kita rehatkan setagal hiburan yang mana kita akan beri laluan untuk azan solat fardu asar, yang mana maksudnya waktu solat fardu asar bagi wilayah Persekutuan Labuan Hayani 9/9/2026 bersama dengan 27 Rabiul Awal 1448 Hijriah adalah pada pukul 3.18 minit malam. Jadi jangan ke mana-mana Padian, terus dengarkan ini deh Siok Bandar.

0: tagah jenayah pendustaan internet. Jantah dikongsi maklumat peribadi. Awas-awas saja sama sangan penggudam. Jantah dipeduli. Amun ada mesej yang di pun dah tahu. Banakah indah? Pasang antivirus komputer atau panti sendiri. Hagut-hagut dikemas akan peisian komputer ataupun panti. Maklumat pabengkan, pedahnya diberitahu undangan. Jantah dijawab amun ada telefon yang indah berbana. Jantah selaju melompat amun ada telefon atau SMS daripada jilama yang di pun indah kilala. Tindakan proaktif sama kawalan di adalah antara langkah yang penting dalam menagah jenayah kena dustai internet.
1: Ikuti program Bicara Hidayah bersiaran di Labuan FM pukul 10.05 pagi setiap hari Jumaat, menyajikan kepada anda topik-topik keagamaan yang disampaikan dengan konsep santai tapi sampai, bersama-sama barisan panel jemputan setiap minggu, Ustaz Zaki, Ustaz Salihin, Ustaz Anwar dan Ustaz Syahrul. Temui mereka setiap hari Jumaat pukul 10.05 pagi hanya menerusi program Bicara Hidayah. Hijrahkan hati dan minda di Labuan FM.
2: Mutiara Hadis.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama-sama saya Ustaz Muhammad Afindi bin Masri dalam rancangan Mutiara Hadis di Labuan FM, suara pesisir anda. Allah menunaikan doa. An Salman qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna rabbakum tabaraka wa ta'ala hayyun karim yastahyi min abdihi idza rafa'a yadayhi ilayhi ay yaruddahuma sifran. Dari Salman radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mafhumnya, sesungguhnya Tuhan yang maha suci dan maha tinggi adalah maha hidup dan mulia. Dia merasa malu dari hambanya apabila ia mengangkat kedua tangan kepadanya dan mengembalikannya dalam keadaan kosong. Hadis riwayat Abu Daud. Pengajaran yang dapat diambil daripada intisari hadis tersebut, setiap Muslim dituntut sentiasa berdoa kepada Allah dalam apa jua keadaan. Allah akan sentiasa mengabulkan setiap doa dan permohonan hambanya. Allah tidak akan menghampakan permintaan dan permohonan hambanya. Firman Allah dalam surah Ghafir ayat 60. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna 'an 'ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Yang bermaksud, berdoalah kamu kepadaku, niscaya aku perkenankan doa permohonan kamu. Sesungguhnya orang-orang yang sombong takbur, yakni enggan beribadah dan berdoa kepadaku, akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina. Marilah kita sentiasa berdoa kepada Allah. Jangan sekali-kali kita menjadi orang yang sombong kerana tidak mahu berdoa. Wallahu a'lamu bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Mutiara Hadis.

saudara muslimin dan muslimat, sebentar lagi azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu asar bagi wilayah Persekutuan Labuan. Labuan FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu asar.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kedudukan yang tinggi dan terpuji yang Engkau telah janjikan kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kehormatan sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Al-Huda li Qalbi di Labuan FM bersama-sama Ustaz Syahirul bin Abdullah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sidang pendengar Labuan FM yang dikasihi sekalian, bersama saya Ustaz Syahirul bin Abdullah dalam segmen Al-Huda Liqalbi. Saudara pendengar sekalian, Allah Subhanahu wa Taala berfirman dalam Al-Quran menusi surah Az-Zumar ayat yang ke-53 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiruz dzunuba jami'a. Innahu huwal ghafurur rahim. Sadaqallahul azim. Maksudnya, katakanlah wahai Nabi Muhammad, wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas terhadap diri mereka sendiri dengan perbuatan-perbuatan maksiat, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kerana sesungguhnya Allah mengampunkan segala dosa. Sesungguhnya Dialah Jua Maha Pengampun lagi Maha Pengasihan. Saudara sidang pendengar sekalian, sebagai manusia, kita tidak terlepas daripada melakukan dosa, sama dosa besar atau dosa kecil. Namun persoalannya, kenapakah kita masih mengulang-ulang melakukan dosa, sedangkan setiap hari kita bersolat, kita beristighfar, kita membaca Al-Quran? Maka jawapan yang mudah ialah kerana kesungguhan kita untuk bertaubat dan untuk meninggalkan perkara dosa itu tidak kuat. Kita mudah terpedaya dengan bisikan dan godaan syaitan. Saudara sedang pendengar sekalian, sebagai hamba Allah, kita hendaklah sentiasa berharap dengan rahmat Allah serta melakukan muhasabah diri, serta carilah sahabat handai yang boleh membimbing kita menjadi manusia yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cubalah kita selidiki amalan yang kita lakukan setiap hari, apakah ia yang terbaik dan boleh menghindarkan diri kita daripada terus-menerus melakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara pendengar sekalian, setengah pendapat ulama menyatakan bahawa terdapat beberapa tips untuk kita kembali ke pangkal jalan. Antaranya yang pertama, solat fardu yang kita laksanakan mesti lakukan secara berjemaah. Yang kedua, Al-Quran bukan sahaja dibaca tetapi dilihat terjemahannya serta bertadabbur dengannya. Yang ketiga, mesti memaksa diri mengikuti kuliah-kuliah pengajian seperti kuliah subuh dan kuliah maghrib. Yang keempat, selalu berinfak walaupun dengan harta yang sedikit. Yang kelima, kurangkanlah pergaulan yang berlainan jantina. Yang keenam, selalu ingatkan kematian. Yang ketujuh, berusahalah bersungguh-sungguh untuk mengubah diri menjadi lebih baik. Sebagai akhirnya, ingatlah satu pesanan Nabi SAW dan satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi dan juga Imam Majah. Kata Nabi SAW, Kullu ibni Adam khata'un wa khairul khata'ina at-tawwabuna. Maksudnya, seluruh anak Adam berdosa dan sebaik-baik bagi orang yang berdosa adalah yang bertaubat, yakni bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah mengampunkan segala dosa kita pada setiap kesalahan yang kita lakukan. InsyaAllah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Bah, lah kastae, mua turun di aplikasi RTM Klik atau, sabab setagak lagi, ididih kan mulat teh sudah. aplikasi RTM Klik, benar-benar percuma. Dengarkan ini di Siuk Banar.

0: Apa ada? Apa ada? Apa ada? Apa ada?
1: Ini deh, siok mana berbalik lagi bagiankan kedai aku Bongso Banir. Ini apa dia? Nah, menerusi apa ada akan aku kongsikan apa dia. Jangan lupa padian tuan bermai-mai harian nama ni 12 September 2026 di mana? Bertempat di Pantas Anggrek Hujan Kawangan Wilayah Pasukan Labuan bermula 10 Sambat sampai 2 malam mai, iaitu program ulang tahun Labuan FM yang ke-40 Suara 4D. Ikat. Ha, kan, jadi padian datang ramai-ramai, banyak pengisian yang kami sediakan padian. Terutamanya kita ni ada pertandingan berlagu padian. Pertandingan Idola Community at Labuan FM. 10 orang peserta finalis sudah pun diumum. Jadi mungkin tahu siapa, padian boleh datang ke page Labuan FM padian lah. Dan juga tentunya kita ada ni apa ni, program Darmada. Datang ke sana mungkin Darmada. Ada juga Raduai Pamian. Dan pastinya ada artis jamputan yang kami kesediakan untuk padian. Dan ada juga kuis padian lah, mungkin tut kuis Kahoot yang dikelola oleh Mawib. Jadi sekali lagi padian, tamu janji kita hari nama ni 12 hari bulan 9 pukul 9.30 pagi ataupun pukul 10.00 dia tu berlagu. Jadi datang awal-awal lah, dapat duduk je tu. Mungkin duduk boleh pulang di Pantas Anggrek Hujan Kewangan Wilayah Pas Ketuan Labuan sampai pukul 2 malam mai. Jadi bawa padian, bawa dang sanak padian, sambil-sambil kita santai-santai pada hari itu padian. Sekali lagi untuk program ulang tahun Labuan FM ke-40 Suara 4 Dekad.

40 suara 4 dekad. 4 dekad menemani anda. Jom sama-sama meriahkan program ulang tahun Labuan FM ke-40 suara 4 dekad pada 12 September 2026, Sabtu bermula 9.30 pagi hingga 2 petang bertempat di Pentas Anggrek Ucana Kewangan, Wilayah Persekutuan Labuan. Pelbagai acara menarik menanti anda. Termedarah, pameran, pertandingan idola komuniti at Labuan FM, persembahan penyampai-penyampai Labuan FM, kuis dan persembahan artis jemputan, Queen Nera dan Sidi Gambus. 40 tahun menyentuh hati, 40 tahun mencipta memori. Jangan lepaskan peluang untuk bersama-sama meraihkan perjalanan Labuan FM Suara 4 Dekad. Jumpa anda di sana.

0: Tanya 10 peserta terpilih yang akan berentap di pentas akhir pertandingan Idola Komuniti at Labuan FM bersempena ulang tahun Labuan FM ke-40. Nur Hafiz, Ina, Christopher, Lidiana, Wafi, Aisyah, Zulhaizam, Azayanti, Tai dan Fitrisha. Perjalanan anda seterusnya bakal menyaksikan persaingan sengit untuk merebut gelaran Idola Komuniti at Labuan FM. Saksikan pertandingan akhir pada 12 September 2026, Sabtu, pukul 10 pagi bertempat di Pentas Anggrek Ujana Kewangan Labuan. Ulang tahun Labuan FM ke-40, Suara Empat Deka.
1: Dengarkan kamu IDD Siok Bandar di frekuensi 103.7 dan 89.4 MHz. Suara pesisir anda. IDD Siok Bandar.

0: 1 sampai hari 5. Pukul 2 sampai pukul 4 malam hari. Ini see you bye.
1: Ini deh, Siok Bana berbalik lagi berangankan kedai aku Bong Sob Bani. Sekarang dah pun pukul 3.49 minit malam main. Nampaknya kita sudah pun berada di ujung-ujung daripada ni. Ujung-ujung segmen, menerusi segmen bahasa tempatan. Ini deh, Siok Bana. Terima kasih padian. Kekal lagi melakat di 103.7 dan 89.4 MHz. Teruskan kesetiaan padian ini sampai tiap pukul 7 malam, Kang. Jangan lupa padian untuk ikuti kami di semua platform media sosial. Kami ini ada di Facebook. Kami ada di TikTok. Bilang hai kami live tu pada Diana. Jadi datang ke sana. Kan? Ada juga di Instagram, Laman X, YouTube, Laman FM. Jadi di sana juga banyak konten yang kami sediakan. Bapa Dian, sebelum aku bagi note, kan aku beritahu dulu. Lepas ini, pada Diana akan didengani oleh DJ Diana. Menerusi segmen destinasi teman pemanduan anda sampai pukul 7 malam. Pada Dian, minta maaf kepada Diana. Mungkin ada terkasar bahasa, tersalah ibon. Kan? Niat kutukan baibon itu pada Diana akan menangani hari malam ini pada Diana. Sampai sini je pada Diana. Assalamualaikum. Bye-bye. Jumpa lagi. Bye-bye.

0: Pertandingan Idola Community at Labuan FM. Kita bakal saksikan 10 peserta yang layak dan terpilih bertanding di peringkat akhir pada 12 September 2026 pukul 10 pagi bertempat di Pentas Anggrek Ujana Kewangan Labuan.
1: Bersempena ulang tahun Labuan FM ke-40, saksikan pertandingan Idola Community at Labuan FM. Hadiah menarik bakal menjadi milik anda. Johan, RM1,000. Naib Johan, RM800. Tempat ketiga, RM500. Dua sagu hati masing-masing membawa pulang RM200.
0: Wow, jadi apa tunggu lagi? Ayo meriahkan sambutan ulang tahun Labuan FM ke-40 menerusi pertandingan Idola Community at Labuan FM bersama-sama kami.
1: Pertandingan Idola Community at Labuan FM.
0: Empat dekad, satu suara, sejuta kenangan.
1: Dengarkan kami di mana jua anda berada. Muat turun aplikasi RTM Klik sekarang secara percuma. RTM Klik betul-betul percuma.

Lat dan Pantai Maruah, Abdullah Syuib. Laut Daulat bergalau di ayun musibah. Pantai bangsa tercemar digugat maruah. Apakah lagi yang tinggal jika sepoi angin tidak lagi membelai?

Tun Sri Lanang menukik pelantar fikrah. Titip Tita adalah mutiara hikmah. Tidakkah benar pantai tak bertambak akan terhakis di badai musibah? Tidakkah benar bahtera tak bersauh mudah hanyut di bawah gelora? Laut membiru sering menjadi keliru antara jernih, tulus, dan kelabu cemar saling berbaur. Pukatlah hening fajar dan bening sinar untuk kau hirup di hari muka. Sisihkan lumpur dan duri iri untuk kau berlari di sepanjang pantai mawar. Kalikan kembali mutiara gemilang yang pernah hilang. Labuhkan kembali bahtera kita ke dermaga mulia. Biarlah

dan di sana biarkan pohon ketapang merendang meneduh teluk.

0: Lagu-lagu antarabangsa. Lagu-lagu santai. Hatiku, ilmuku, kalah seorang jutawan. Anda suka rock? Kita layan je. Lagu-lagu klasik, kenangan lalu, mengusik jiwa.
1: Terbitnya sinar mentari, saban hari, mengejut mimpi.
0: Anda tanya, Ustaz jawab. Semuanya dalam Destinasi. Isnin hingga Jumaat, pukul 4 hingga 5 petang di Labuan FM, suara pesisir anda.
2: Anda sedang mendengarkan Give It Walk. Labuan FM, suara pesisir anda.

suara 4 dekad. 4 dekad menemani anda. Jom sama-sama meriahkan program ulang tahun Labuan FM ke-40 Suara 4 Dekad pada 12 September 2026, Sabtu bermula 9.30 pagi hingga 2 petang bertempat di Pentas Anggrek Ucana Kewangan, Wilayah Persekutuan Labuan. Pelbagai acara menarik menanti anda. Derma darah, pameran, pertandingan idola komuniti at Labuan FM, persembahan penyampai-penyampai Labuan FM, kuis dan persembahan artis jemputan Queen Nera dan Sidi Gambus. 40 tahun menyentuh hati, 40 tahun mencipta memori. Jangan lepaskan peluang untuk bersama-sama meraihkan perjalanan Labuan FM Suara 4 Dekad. Jumpa anda di sana.

itu dia Left Hand Door. Dan sebelum tu lagu daripada Dave Gap C membuka tirai Cafe Rock petang ini Rabu 9/9/2026. Kan cantik tarikh hari ini, 9 September. Okay, assalamualaikum. So petang, saya Freda dia menyapa segmen destinasi hari ini, menemani anda sampai pukul 7 malam ini. Dan seperti biasa hari Rabu kita layan Cafe Rock, lagu-lagu rock selama satu jam dari pukul 4 sampai pukul 5 petang. Dan pukul 5 petang macam biasa kita akan ikuti utama 5 petang daripada pusat berita RTM Kuala Lumpur. Dan selepas itu kita akan terus lagi berhibur merusi destinasi yang akan menemani pemanduan anda. Okey, jadi terus follow kami di Facebook, ada Instagram, juga TikTok Labuan FM untuk tidak terlepas ya segala update-update terkini kami mengenai program ataupun siapa-siapa lah DJ yang ke udara setiap hari. Dan saya sekarang sudah pun live merusi Facebook Labuan FM Suara Pesisir Anda. Jangan lupa like, share dan juga komen ucapan, tag rakan-rakan Facebook anda ya. Okey, jom kita nak layan terus lagu-lagu rock petang ini. Kita ada lagu daripada Wings. Ini dia, Hukum Karma. Jadi untuk anda yang minati lagu-lagu ini, tadi katanya ada yang mau dengar lagu ni kan? Okey, terima kasih juruteknik yang bertugas. Okey, kita ada Elveron juga petang ini. Terima kasih. Okey, kita layan lagu-lagu rock dalam Cafe Rock di Labuan FM.

4 Dekad. 4 Dekad menemani anda. Jom sama-sama meriahkan program ulang tahun Labuan FM ke-40 Suara 4 Dekad pada 12 September 2026, Sabtu bermula 9.30 pagi hingga 2 petang bertempat di Pentas Anggrek Ucana Kewangan, Wilayah Persekutuan Labuan. Pelbagai acara menarik menanti anda. Termedarah, pameran, pertandingan idola komuniti at Labuan FM, persembahan penyampai-penyampai Labuan FM, kuis dan persembahan artis jemputan, Queen Nera dan Sidi Gambus. 40 tahun menyentuh hati, 40 tahun mencipta memori. Jangan lepaskan peluang untuk bersama-sama meraihkan perjalanan Labuan FM Suara 4 Dekad. Jumpa anda di sana.

Baik, itu dia lagu daripada Spider, Lautku Cukup Mesin. Sepukul 4.33 minit petang sudah ketika ini. Okey, jangan biarkan air bertakung di dalam alas pasu. Jadi buang air dan juga sentiasa keringkan ya, bagi menghapuskan tempat pembiakan Aedes. Luangkan 10 minit seminggu, periksa, bersih, cegah denggi, hapuskan tempat pembiakan Aedes, lindungi keluarga kita ya. Ke arah pulau Labuan, bebas denggi, ambil peduli, cegah denggi, tanggungjawab bersama. Okey, jadi mungkin kalau ada masa petang ni, cuba jenguk lapis pasu anda di rumah. Ha, takutlah kan, dah ada jentik-jentik. Okey, baiklah. Terus berhibur musi lagu-lagu rock petang ini dalam Cafe Rock sampai pukul 5 petang. Saya nak cakap banyak. So, saya tahu ramai yang minati lagu-lagu rock ya. Jadi, kita layan lagi lagu seterusnya. Pada Floor 88, ini dia Hutong. Layan terus lagu-lagu terbaik dalam Destinasi di Labuan FM.

Tahniah 10 peserta terpilih yang akan berentap di pentas akhir pertandingan Idola Komuniti at Labuan FM bersempena ulang tahun Labuan FM ke-40. Nur Hafiz, Ina, Christopher, Lidiana, Wafi, Aisyah, Zulhaizam, Azayanti, Tai dan Fitrisha. Perjalanan anda seterusnya bakal menyaksikan persaingan sengit untuk merebut gelaran Idola Komuniti at Labuan FM. Saksikan pertandingan akhir pada 12 September 2026, Sabtu, pukul 10 pagi bertempat di Pentas Anggrek Ujana Kewangan Labuan. Ulang tahun Labuan FM ke-40, Suara 4 Dekad.

0: life.
1: Okay, itu dia lagu daripada Bon Jovi, It's My Life. Okay, sudah pukul 4:47 minit petang. Yang memandu saat ini, hati-hati memandu. Ya, selamat memandu untuk anda. Ya, semoga selamat sampai ke destinasi yang dituju. Okay, saya nak kongsikan ya. Saya ambil info daripada Jabatan Pengangkutan Jalan Malaysia. Ini mengenai lampu hazard, ya, bukan untuk digunakan sesuka hati. Ya, mungkin ada yang tidak tahu, ya, penggunaan lampu hazard yang tidak betul ni boleh mengelirukan pengguna jalan raya lain dengan meningkatkan risiko kemalangan. Okey, mari kita tengok penggunaan lampu hazard yang betul. Ya, lampu hazard ni digunakan untuk memberi amaran bahawa kenderaan berada dalam keadaan kecemasan ataupun menjadi halangan. Gunakan lampu hazard ni apabila kenderaan rosak, berlaku kecemasan yang menyebabkan kenderaan tidak dapat bergerak dengan selamat, terlibat dalam kemalangan, ya, bagi memberi amaran kepada pengguna jalan raya lain, berhenti di lokasi yang boleh membahayakan pengguna jalan raya lain mengikut keadaan kecemasan. Itu adalah waktu yang sepatutnya anda hidupkan lampu hazard ini. Gunakan hazard hanya ketika benar-benar perlu, ya. Jangan gunakan lampu hazard ini apabila memandu kereta ketika hujan lebat, kenderaan masih bergerak di lebuh raya ataupun jalan biasa, menggantikan penggunaan lampu isyarat ketika membelok atau menukar lorong, itu pun salah, ya. Dan juga berhenti seketika untuk mengambil atau menurunkan penumpang di tempat yang tidak dibenarkan. Ini yang selalu dilakukan. Okey, ayo, siapa yang selalu buat begini? Ayo ngaku. Kan, dia nak berhenti sekejap di tempat yang tak boleh berhenti, kan, tapi itulah dia hidupkan lampu hazard kereta. Kan, itu adalah supaya pemandu lain alert ataupun faham dia cuma berhenti sekejap. Tapi sebenarnya penggunaan lampu hazard ketika keadaan itu adalah salah, ya. Jadi pesanan daripada JPJ, gunakan lampu hazard ni hanya ketika benar-benar perlu. Pemanduan yang berhemah bermula dengan

Penggunaan lampu yang betul ya, keselamatan anda dan pengguna jalan raya lain adalah tanggungjawab bersama. Jadi jangan ya, ingat ya, lampu hazard dipasang lampu isyarat kiri dan kanan tidak dapat berfungsi seperti biasa. Ini boleh mengelirukan pengguna jalan raya lain dan meningkatkan risiko kemalangan. Jadi beri amaran jangan mengelirukan. Utamakan keselamatan, hormati pengguna jalan raya lain, pandu cermat, sampai selamat insyaAllah ya. Baik, 5 petang kita akan singgah ke pusat berita RTM Kuala Lumpur untuk mengikuti utama 5 petang, dan selepas itu saya akan kembali temankan anda dalam Adesti Nasi. Ini dia Rusi Blade, Tameng Sari, layan Cafe Rock di Labuan FM.

0: Lagu-lagu antarabangsa. Lagu-lagu santai.
1: Hatiku, ilmuku, kalah seorang jutawan.
0: Anda suka rock? Kita layan je. Lagu-lagu klasik, kenangan lalu mengusik jiwa.
2: Terbitnya sinar mentari, saban hari mengejut mimpi.
0: Anda tanya, Ustaz jawab. Semuanya dalam Destinasi. Isnin hingga Jumaat pukul 4 hingga 5 petang di Labuan FM, suara pesisir anda.

Tragedi helikopter di Sarawak, 4 mayat ditemukan. Kos bayaran haji musim 2027 kekal. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam utama 5 petang.

Rumah Bangsa, karya Ahmad Zawawi Cekob. Mari kembali betulkan rumah ini, rumah warisan yang terasnya masih ampuh karena darjat bangsanya teras tajam yang utuh, bahasanya tali temali yang mengikat layar pada angin. Martabat tinggi.

memberikan hak dan benarnya tanah ibunda. Rumah bangsa bukan hak.

Bukan hanya jaringan keluli ampuh. Rumah bangsa adalah kebijaksanaan

serinya adalah kita. Kita buka jendela, menyapa angin dan berlapang dada, mengatur sukat hitung bertimbang bicara, bukan mengundang tawa, diperlekeh dan dipersendang.

puja lanskap warna. Untuk kita persoalkan tentang hanya siapa dia dan siapa kita, tentang setia rela di tanah selajur pusaka ibunda. Jangan hanya dengan teguh kata-kata kita lacurkan jua sama simpulkan ikatan yang kejam demi persetiaan yang bermaruah. Cakna memayung lagasi mencantum raja-raja bangsa. Pasaknya daulat leluhur pacang berpaksi pesan raja-raja. Setiap inci tanah bertuah ini

mereka. Putih, bersih, dan bercahaya adalah pelita rumah kita.

Dan sana, Borneo Arts Festival 2026 kembali bergema. Nikmati tarian kaki Borneo, fashion kaki Borneo, tingkah gerut dan jogeton, serta hari bertemu pelanggan, pekan bahasa kebangsaan, jualan, pameran, seni dan budaya Borneo. Harta pusaka Borneo, warisan yang menyatukan. Pada 25, 26 dan 27 September 2026, berlokasi di Kompleks Ujana, Kewangan Labuan. Borneo Arts Festival 2026, jumpa anda di sana.

itu dia Amar High Call. Gila bayang. Sudah pukul 5.23 minit petang. Okey. Hai Pak Su Omar. Assalamualaikum DJ. Waalaikumsalam. Selamat petang. Selamat bertugas di Labuan FM. Semoga dipermudahkan segala urusan. Ceria selalu. Amin. Terima kasih. Okey. Jadi tahniah diucapkan ya kepada 10 peserta yang terpilih ya untuk berentap di pentas akhir pertandingan Idola Community at Labuan FM bersempena ulang tahun Labuan FM ke-40 tahun yang akan diadakan pada Sabtu ini 12 September 2026 di pentas Anggrek Ujana Kewangan Labuan pukul 10 pagi. Okey. Jadi jangan lupa untuk warga Labuan datang ramai-ramai memberikan sokongan ya program yang kami adakan sempena ulang tahun Labuan FM ke-40. Suara 4 dekad dan pasti pelbagai aktiviti menarik diadakan selain daripada pertandingan Idola Community at Labuan FM, ada derma darah, derui pameran, persembahan artis jemputan, kuis Kahoot juga ya, juga ada persembahan penyampai Labuan FM. Jangan lupa Sabtu ini bermula 9.30 pagi hingga 2 petang. Kita jumpa di Ujana Kewangan Labuan. Baik, sekejap lagi dengarkan Warta Labuan yang akan disampaikan oleh rakan kita dari Unit Berita Ehwal Semasa Labuan FM. Okay, anda boleh saksikan juga secara live di Facebook Best Labuan FM. Kita akan bersama-sama dengan Rohania Ramli ya, sebentar saja lagi. Okay, jom kita dengarkan Mahadewa. Ini dia lagu untuk anda. Destinasi menemani pemanduan anda.

0: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, Sari Berita Utama. Tragedi helikopter Agong Raja Permaisuri Zahir Tahziah. Atlet karate Labuan Nur Anissa Aira raih emas di Jordan. Berita sepenuhnya. Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim dan Raja Permaisuri Agong Raja Zarid Sofiah menzahirkan ucapan takziah kepada seluruh ahli keluarga, juruterbang serta petugas Kementerian Kesihatan yang terkorban dalam nahas helikopter di Sarawak semalam. Sri Paduka Baginda Berdua turut mendoakan agar seluruh keluarga serta waris mangsa diberikan kekuatan dan ketabahan dalam menghadapi ujian serta kehilangan insan tersayang. Jasa dan pengorbanan mereka akan sentiasa dikenang, titah Sri Paduka Baginda menerusi satu kenyataan dalam Facebook Sultan Ibrahim Sultan Iskandar. Pada Selasa, helikopter BO-105 yang membawa 5 individu termasuk juruterbang terhempas berhampiran lapangan terbang landasan pendek Long Belang Ulu Baram. Sekurang-kurangnya 80% gaduan institusi pendidikan yang mempunyai mandat Bumiputera disasar memperoleh pekerjaan yang sepadan dengan kelayakan dan kemahiran mereka. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata sasaran itu perlu diberi perhatian susulan kira-kira 35.2% pekerja berpendidikan tinggi ketika ini masih berada dalam pekerjaan yang tidak sepadan dengan tahap kemahiran mereka. Menurutnya, ukuran kejayaan pendidikan tidak seharusnya terhenti pada jumlah graduan yang dilahirkan, sebaliknya mengambil kira sejauh mana pendidikan membawa kepada mobiliti sosial dan peningkatan ekonomi. Beliau berucap pada sesi penutup Konvensyen Pendidikan Melayu 2026 di Ibu Negara. Gagal pamer tanda harga jualan tunai, 3 peniaga di kompaun Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN Labuan. Kesalahan dikesan 2 pasukan penguatkuasa di kawasan luar bandar hasil aduan pengguna. Pengarahnya Junaida Arbain menerusi kenyataan berkata 2 kes melibatkan premis perniagaan runcit manakala 1 premis makanan. Masing-masing melanggar perintah kawalan harga dan anti pencatutan penandaan harga bagi barangan dan caj bagi perkhidmatan 2020 Akta Kawalan Harga dan Anti Pencatutan 2011 / Akta 723. Jika sabit kesalahan, individu boleh didenda sehingga RM50,000 atau penjara tidak lebih 2 tahun atau kedua-duanya sekali. Peniaga diingatkan tidak mengambil mudah keperluan mempamerkan tanda harga jualan tunai bagi setiap barangan yang ditawarkan termasuk makanan sedia dimakan di premis makanan. Labuan rekod indeks pencemar udara IPU rendah hari ini lebih rendah berbanding hari-hari sebelumnya. Menurut kemaskini portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia APIMS, bacaan IPU Labuan adalah pada 87 mata setakat petang tadi. Bacaan tersebut meletakkan Labuan dalam julat kualiti udara sederhana iaitu antara 51 hingga 100. Semalam, bacaan tertinggi IPU Labuan adalah 129 sekitar pukul 8 pagi. Setakat hari ini, hanya Serian merekodkan bacaan IPU sangat tidak sihat di Malaysia dengan bacaan 213.
1: Berita ini disiarkan dari bahagian berita ehwal semasa RTM Labuan.
2: Jom iklan di Labuan FM. Anda ingin iklankan produk, perkhidmatan dan program anda dengan pakej harga ideal dan iklan menarik? Hubungi 087-424-216 untuk maklumat lanjut dan tempahan. Tertakluk, terma dan syarat.
0: Atlet karate negara dari Labuan Nur Anissa Aira Muhammad Afendi mencipta sejarah apabila merangkul emas acara kata individu junior wanita pada Kejohanan Karate Asia 2026 sekaligus muncul juara junior karate Asia di Amman, Jordan. Nur Anissa Aira menewaskan wakil Jordan 4-1 pada pusingan pertama sebelum mengatasi Kuwait 5-0 pada pusingan separuh akhir dan Taiwan 4-1 pada pusingan akhir. Kemenangan itu juga mengatasi pencapaian gangsa yang pernah diraih Nur Anissa dalam kategori sama pada edisi 2025 selain menambah baik rekod Ahmad Muhammad Aikal Asmadi yang meraih gangsa kategori kata lelaki bawah 21 tahun pada 2022. Nur Anissa Aira dibimbing jurulatih kebangsaan kata Labuan Muhammad Norfah Rahan Nordin. Sementara itu, seorang lagi atlet Labuan, Dia Kalish Kasrianto, meneruskan cabaran dalam acara Komite Junior Wanita bawah 66 kg. Kejohanan itu menghimpunkan atlet muda dari 21 negara di seluruh Asia. Atlet para olahraga wilayah persekutuan yang juga atlet Labuan Rosabel Rosel Parinus mencipta kejutan pada hari ketiga para Sukma ke-21 Selangor 2026. Rosabel memecahkan rekod lama acara 200 meter wanita WT36 dengan catatan masa 31.42 saat untuk meraih pingat emas. Ia sekaligus memperbaharui rekod 39.26 saat pada Temasya Para Sukma 2010. Aksi cemerlang kontinjen wilayah persekutuan di Stadium Shah Alam diteruskan dengan kemenangan pingat emas bagi acara 100 meter WT36, rekod baharu kejohanan dengan catatan masa 15.19 saat. Seterusnya, laporan keadaan cuaca bagi kawasan Labuan sehingga pukul 8 pagi esok. Menurut laporan cuaca yang dikeluarkan Jabatan Meteorologi, keadaan cuaca pada malam hujan, pagi esok diramalkan tiada hujan. Sementara keadaan angin dari arah barat bertiup selaju 10 hingga 20 km sejam dan laut berombak setinggi 1 meter, manakala suhu maksimum hari ini 28 darjah Celsius dan suhu minimum 26 darjah Celsius. Jabatan Meteorologi turut mengeluarkan amaran ribut petir, hujan lebat dan angin kencang di perairan Labuan sehingga 6 petang Ahad 13 September. Keadaan itu berbahaya kepada bot-bot kecil. Sebagai penutup disampaikan Sari Bita Utama sekali lagi.

Tragedi helikopter Agong Raja Permaisuri Zahir takziah. Atlet karate Labuan Nur Anissa Aira raih emas di Jordan. Sekian Warta Labuan Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

40 suara 4 dekad. 4 dekad menemani anda. Jom sama-sama meriahkan program ulang tahun Labuan FM ke-40 suara 4 dekad pada 12 September 2026, Sabtu bermula 9.30 pagi hingga 2 petang bertempat di Pentas Anggerik Ucana Kewangan Wilayah Persekutuan Labuan. Pelbagai acara menarik menanti anda. Derma darah, pameran, pertandingan idola komuniti at Labuan FM, persembahan penyampai-penyampai Labuan FM, kuis dan persembahan artis jemputan Queen Nera dan Sidi Gambus. 40 tahun menyentuh hati, 40 tahun mencipta memori. Jangan lepaskan peluang untuk bersama-sama meraihkan perjalanan Labuan FM suara 4 dekad. Jumpa anda di sana.

Lagu-lagu terbaik menemani perjalanan anda hingga ke destinasi. Teruskan mendengar Labuan FM, suara pesisir anda.

Baik, kembali Mursi Destinasi, teman pemanduan anda. Bertemankan saya Wara Diana ketika ini. Info sukan petang ni saya nak kongsikan atlet para Labuan pecah dua rekod kejohanan ya. Shah Alam ya, hari ini atlet para olahraga wilayah persekutuan yang juga atlet Labuan, Rosabel Rozel Parinus ya, mencipta kejutan pada hari ketiga para Sukma di Selangor 2026 apabila

Encatatan masa 15.19 saat. Okey, itu dia. Info sukan untuk petang ni saya kongsikan. Tahniah diucapkan untuk atlet ya, para olahraga wilayah persekutuan ya, iaitu atlet Labuan juga Rosabel Rozel Parinus. Okey. Untuk anda semua yang saya memandu saat ini, terus ke pemanduan dengan berhati-hati, bertolak ansur dengan pemandu-pemandu yang lain, dan juga semua ceria petang ni bertemankan Labuan FM. Dan saya menyampai hari ini DJ Diana ya, sampai pukul 7 malam nanti. Okey, kita dengarkan Ipoh Hafiz, ini dia Kekal Bahagia.

Tahniah 10 peserta terpilih yang akan berentap di pentas akhir pertandingan Idola Komuniti at Labuan FM bersempena ulang tahun Labuan FM ke-40. Nur Hafiz, Ina.

0: Christopher, Lidiana, Wafi, Aisha, Zulhaizam, Azayanti, Tai, dan Fitrisha. Perjalanan anda seterusnya bakal menyaksikan persaingan sengit untuk merebut gelaran Idola Community at Labuan FM. Saksikan pertandingan akhir pada 12 September 2026, Sabtu, pukul 10 pagi bertempat di Pentas Anggrek Ujana Kewangan Labuan. Ulang tahun Labuan FM ke-40, Suara Empat Deka.
1: Salam destinasi. Waktu-waktu macam ni, pastinya ramai sudah berada di jalan raya menuju ke destinasi masing-masing selepas bekerja. Pada anda yang sedang dengarkan Labuan FM ketika ini, pesanan ikhlas daripada kami, pandu cermat, jiwa selamat. Kalau belok ke kiri atau ke kanan, jangan lupa signal dulu.
2: 100 meter di hadapan belok ke kiri. Sebelum itu, jangan lupa pasang signal belok ke kiri. Hati-hati di jalan. Selamat mendengar Labuan FM, suara pesisir Anda.

0: Hai, nama saya Dayang Khasna binti Pangeran Omar. Saya telah berkhidmat di Labuan FM selama 5 tahun. Selamat ulang tahun Labuan FM ke-40. Semoga Labuan FM menjadi pilihan utama pendengar dan terus kekal sebagai stesen radio nombor 1 di Labuan.
1: Hai, saya Hebri Doni, merupakan penerbit rancangan dan juga penyampai radio di Labuan FM. Dan saya sudah berkhidmat dekat RTM Labuan ataupun Labuan FM hampir 9 tahun. Tapi masuk tahun ni 8 tahun lebih lah kiranya. Jadi di kesempatan ini saya ingin mengucapkan selamat menyambut ulang tahun Labuan FM ke-40 tahun. Untuk Labuan FM semoga kekal relevan dan diterima masyarakat wilayah Persekutuan Labuan. Dan juga untuk luar Labuan terutamanya juga. Dan selamat ulang tahun Labuan FM ke-40 tahun Labuan FM Suara Pesisir.
2: Hai, nama saya Fi Bin Sami. Saya adalah seorang penyunting visual di Labuan FM. Selamat menyambut ulang tahun ke-40 Labuan FM.

0: fashion California, tingkah geru dan jogeton, serta hari bertemu pelanggan, pekan bahasa kebangsaan, jualan, pameran, seni dan budaya Borneo. Harta Pusaka Borneo, warisan yang menyatukan. Pada 25, 26 dan 27 September 2026, berlokasi di Kompleks Ujana Kewangan Labuan. Borneo Arts Festival 2026, jumpa anda di sana.
1: Ulang tahun Labuan FM ke-40, suara 4 dekad. 4 dekad menemani anda. Jom sama-sama meriahkan program Ulang Tahun Labuan FM ke-40, suara 4 dekad. Pada 12 September 2026, Sabtu bermula 9.30 pagi hingga 2 petang. Bertempat di Pentas Anggrek Ujana Kewangan, Wilayah Persekutuan Labuan. Pelbagai acara menarik menanti anda. Derma darah, pameran, pertandingan idola komuniti at Labuan FM, persembahan penyampai-penyampai Labuan FM, kuis dan persembahan artis jemputan, Queen Nera dan Sidi Gambus. 40 tahun menyentuh hati, 40 tahun mencipta memori. Jangan lepaskan peluang untuk bersama-sama meraihkan perjalanan Labuan FM suara 4D.

0: Nurani di Labuan FM, suara pesisir anda. Segmen ataupun pengisian yang terakhir merusi destinasi untuk edisi Rabu hari 9 September 2026. Kita dengar lagu-lagu nasyid, lagu-lagu kerohanian, mutiara kata, bacaan ayat suci Al-Quran ya, sampai pukul 7 malam ini. Dan terima kasih kepada anda kerana masih lagi terus setia mendengarkan siaran kami di 103.7 ataupun 89.4 MHz. Dan seperti biasa, selepas ini kita akan dengarkan bacaan Al-Quran. Dan untuk panuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, masuknya waktu solat fardu maghrib bagi wilayah Persekutuan Labuan hari ini pukul 6.23 minit petang. Dan saya nak kongsikan mutiara kata untuk petang ini ya. Jangan memikirkan masa lalu dan jangan takut pada masa depan. Hiduplah dalam keterikatan pada saat ini kerana itulah yang anda miliki. Baiklah saudara, mari kita sama-sama dengarkan bacaan daripada surah Kahfi ayat 41 hingga 54.
1: Suratul Kahfi ayat 41 sehingga ayat 54.

0: Pertandingan Idola Community at Labuan FM. Kita bakal saksikan 10 peserta yang layak dan terpilih bertanding di peringkat akhir pada 12 September 2026 pukul 10 pagi bertempat di Pentas Anggrek Ujana Kewangan Labuan.
1: Bersempena ulang tahun Labuan FM ke-40, saksikan pertandingan Idola Community at Labuan FM. Hadiah menarik bakal menjadi milik anda. Johan RM1,000, Naib Johan RM800, tempat ketiga RM500, dua sagu hati masing-masing membawa pulang RM200.
0: Wow, jadi apa tunggu lagi? Ayo meriahkan sambutan ulang tahun Labuan FM ke-40 menerusi pertandingan Idola Community at Labuan FM bersama-sama kami.
1: Pertandingan Idola Community at Labuan FM.
0: 4 dekad, 1 suara, 1 juta kenangan.
2: Rehatkan minda, tenangkan jiwa, sucikan hati, nurani di Labuan FM.
3: Mutiara Hadis.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama-sama saya Ustaz Muhammad Afindi bin Masri dalam rancangan Mutiara Hadis di Labuan FM, suara pesisir anda. Allah menunaikan doa. An Salman qal qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna rabbakum tabaraka wa ta'ala hayyun karim yastahyi min 'abdihi idza rafa'a yadayhi ilayhi ay yaruddahuma sifran. Dari Salman radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mafhumnya, sesungguhnya Tuhan yang maha suci dan maha tinggi adalah maha hidup dan mulia. Dia merasa malu dari hambanya apabila ia mengangkat kedua tangan kepadanya dan mengembalikannya dalam keadaan kosong. Hadis riwayat Abu Daud. Pengajaran yang dapat diambil daripada intisari hadis tersebut, setiap Muslim dituntut sentiasa berdoa kepada Allah dalam apa jua keadaan. Allah akan sentiasa mengabulkan setiap doa dan permohonan hambanya. Allah tidak akan menghampakan permintaan dan permohonan hambanya. Firman Allah dalam surah Ghafir ayat 60. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna 'an 'ibadati sayadkhuluna jahannama madakhirin. Yang bermaksud, berdoalah kamu kepadaku, niscaya aku perkenankan doa permohonan kamu. Sesungguhnya, orang-orang yang sombong takbur, yakni enggan beribadah dan berdoa kepadaku, akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina. Marilah kita sentiasa berdoa kepada Allah. Jangan sekali-kali kita menjadi orang yang sombong kerana tidak mahu berdoa. Wallahu a'lamu bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Mutiara Hadis.
5: Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la

Sebagai panduan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, sebentar lagi azan akan disiarkan menandakan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi wilayah Persekutuan Labuan. Allah.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kedudukan yang tinggi dan terpuji yang Engkau telah janjikan kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kehormatan sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Al-Huda li Qalbi di Labuan FM bersama-sama Ustaz Syahirul bin Abdullah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sidang pendengar Labuan FM yang dikasihi sekalian, bersama saya Ustaz Syahirul bin Abdullah dalam segmen Al-Huda Liqalbi. Saudara pendengar sekalian, Allah Subhanahu wa Taala berfirman dalam Al-Quran menusi surah Az-Zumar ayat yang ke-53 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiruz dzunuba jami'a. Innahu huwal ghafurur rahim. Sadaqallahul azim. Maksudnya, katakanlah wahai Nabi Muhammad, wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas terhadap diri mereka sendiri dengan perbuatan-perbuatan maksiat, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kerana sesungguhnya Allah mengampunkan segala dosa. Sesungguhnya Dialah Jua Maha Pengampun lagi Maha Pengasihan. Saudara sidang pendengar sekalian, sebagai manusia, kita tidak terlepas daripada melakukan dosa, sama dosa besar atau dosa kecil. Namun persoalannya, kenapakah kita masih mengulang-ulang melakukan dosa, sedangkan setiap hari kita bersolat, kita beristighfar, kita membaca Al-Quran? Maka jawapan yang mudah ialah kerana kesungguhan kita untuk bertaubat dan untuk meninggalkan perkara dosa itu tidak kuat. Kita mudah terpedaya dengan bisikan dan godaan syaitan. Saudara sedang pendengar sekalian, sebagai hamba Allah, kita hendaklah sentiasa berharap dengan rahmat Allah serta melakukan muhasabah diri, serta carilah sahabat handai yang boleh membimbing kita menjadi manusia yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cubalah kita selidiki amalan yang kita lakukan setiap hari, apakah ia yang terbaik dan boleh menghindarkan diri kita daripada terus-menerus melakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara pendengar sekalian, setengah pendapat ulama menyatakan bahawa terdapat beberapa tips untuk kita kembali ke pangkal jalan. Antaranya yang pertama, solat fardu yang kita laksanakan mesti lakukan secara berjemaah. Yang kedua, Al-Quran bukan sahaja dibaca tetapi dilihat terjemahannya serta bertadabbur dengannya. Yang ketiga, mesti memaksa diri mengikuti kuliah-kuliah pengajian seperti kuliah subuh dan kuliah maghrib. Yang keempat, selalu berinfak walaupun dengan harta yang sedikit. Yang kelima, kurangkanlah pergaulan yang berlainan jantina. Yang keenam, selalu ingatkan kematian. Yang ketujuh, berusahalah bersungguh-sungguh untuk mengubah diri menjadi lebih baik. Sebagai akhirnya, ingatlah satu pesanan Nabi SAW, satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi dan juga Ibnu Majah. Kata Nabi SAW, kullu ibni Adam khata'un wa khairul khata'ina at-tawwabuna. Maksudnya, seluruh anak Adam berdosa, dan sebaik-baik bagi orang yang berdosa adalah yang bertaubat, yakni bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah mengampunkan segala dosa kita pada setiap kesalahan yang kita lakukan. InsyaAllah. Wallahu'alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Zahri, aku jumpa dompet ni jatuh dekat laluan tadi. Lengkap, ada IC, ada kad bank, duit pun ada.
1: Kau rasa apa yang pemilik dia rasa sekarang?
0: Mesti cemas, panik. Aku akui sekejap tadi aku terfikir benda yang bukan-bukan.
1: Itu perkara biasa. Tapi kejujuran diuji bila peluang untuk tidak jujur terbuka luas.
0: Betul. Kalau aku simpan dompet ni, mungkin orang tak tahu. Tapi hati aku sendiri takkan tenang.
1: Sebab kejujuran bukan sekadar perbuatan, Syafiq. Ia adalah nilai yang membentuk siapa diri kita. Sekali kita menipu, kepercayaan boleh hilang selama-lamanya.
0: Aku tak nak hiduplah dengan rasa bersalah. Aku nak jadi orang yang boleh dipercayai.
1: Itulah kekuatan kejujuran. Bukan semua orang berani buat perkara yang betul bila tiada siapa memerhati.
0: Jom kita serahkan dompet ni. Mungkin tindakan kecil ni bermakna besar untuk seseorang.
1: Betul, dan mungkin juga jadi contoh bahawa kejujuran masih wujud dalam masyarakat kita.

0: Tahniah 10 peserta terpilih yang akan berentap di pentas akhir pertandingan Idola Komuniti at Labuan FM bersempena ulang tahun Labuan FM ke-40. Nur Hafiz, Ina, Christopher, Lidiana, Wafi, Aisyah, Zulhaizam, Azayanti, Tai dan Fitrisha. Perjalanan anda seterusnya bakal menyaksikan persaingan sengit untuk merebut gelaran Idola Komuniti at Labuan FM. Saksikan pertandingan akhir pada 12 September 2026, Sabtu, pukul 10 pagi bertempat di Pentas Anggrek Ujana Kewangan Labuan. Ulang tahun Labuan FM ke-40, Suara Empat Dekad.
1: Lagu-lagu kerohanian dalam Nurani di Labuan FM 6 hingga 7 malam. Waris.

0: di Labuan FM.
1: Nurani di Labuan FM, suara pesisir anda. Dan masih lagi anda berteman dengan saya Farah Diana ketika ini. Baik, orang yang kita nak bagi tahu tapi dah tak ada. Perkara yang paling sakit selepas kita berjaya adalah apabila tangan masih mahu mencapai telefon untuk mencari ayah, nak cakap, nak bagi tahu. Akhirnya anda telah berjaya. Kemudian baru teringat, nombor telefon tu sudah tidak akan menjawab. Jadi dalam luahan yang tular ya, Khairul Amin sebak ketika bercerita tentang arwah bapanya yang tidak sempat melihat sejauh mana anaknya pergi. Jadi kita nampak kejayaan seseorang, kita nampak bisnes dia, kita nampak nama dia, kita nampak hasil kerja kerasnya. Tapi kita tidak nampak ya siapa yang dia cari dalam setiap pencapaian itu. Hari graduasi, hari gaji pertama, rumah pertama, bisnes mula dikenali. Jadi sepatutnya ada seseorang untuk kita telefon, seseorang yang kita mahu dengar berkata, ayah bangga dengan kamu. Tapi orang tu sudah tiada. Jadi sebab itu, ada masa kesedihan datang ya, ketika kita sedang paling gembira. Grief boleh muncul semula apabila berlaku pencapaian atau momen besar yang mengingatkan kita kepada orang yang telah pergi. Bukan sebab kita tidak bersyukur, tapi kita cuma teringat siapa yang sepatutnya ada untuk melihat semua ini. Jadi kalau seseorang menangis ketika bercerita tentang ibu atau ayahnya, jangan cepat suruh dia kuat. Biarkan dia sebut nama tu, biarkan dia rindu, biarkan dia berkongsi berita yang tidak sempat disampaikan. Ketika orang itu masih hidup, kita boleh teruskan hidup dan tetap merindui orang yang sudah tiada. Dua-dua boleh berlaku pada masa yang sama. Jadi itulah dia kan, kadang-kadang kejayaan datang bersama rindu. Jadi mereka yang kehilangan seseorang yang sangat penting dalam hidup sahaja yang pernah merasai apa yang dikongsikan oleh Khairul Amin ini juga. Bukan saya ibu bapa, tetapi mungkin ahli keluarga kita kan. Jadi hargailah momen ataupun masa yang masih ada bersama-sama orang yang kita sayang, dan juga kita luangkanlah selagi mereka ada di dunia ini. Jangan sehingga kita rasa menyesal satu hari nanti kerana kita tidak banyak meluangkan masa bersama mereka. Jadi renung-renungkan.

Nurani di Laporan FM, suara pesisir anda, 6.50 minit petang sudah ketika ini. Macam biasa, 7 malam ni kita akan ikuti ringkas 7 malam. Kami akan sambung siar menerusi Nasional FM, dan selepas itu anda akan dengarkan Nasional FM sampai ke pukul 6 pagi esok. Jadi sampai di sini tugas saya temankan anda untuk hari ini. Terima kasih kerana memilih siaran kami sebagai teman penghibur anda dari seawal pagi sampailah ke pukul 7 malam. Terima kasih kepada rakan-rakan di media sosial yang terus menyokong kami. Terima kasih kepada rakan teknik yang bertugas petang ini.

Sebelum saya mengundur diri, saya nak kongsikan lagi kata-kata untuk hari ini. Jadilah dirimu yang terbaik. Jangan membandingkan dirimu dengan orang lain kerana setiap orang memiliki perjuangan dan kelebihan yang berbeza. Jadi saya Farah Diana mengundur diri. InsyaAllah esok saya akan ke udara lagi merusi variasi di 8FM. Jangan lupa, kita akan jumpa esok. Tersilap kata terkasar bahasa, maaf dipinta. InsyaAllah kita akan jumpa esok ya. Assalamualaikum. Bye-bye.

0: selamat malam. Kami ucapkan untuk anda, pendengar-pendengar di mana saja anda berada. Inilah geng Kakak Petang.
1: Ya, dah masuk jam terakhir dah, Lee.
0: Ya.
1: Ya, kan? Dah masuk jam terakhir ni, lagi teruk pula suara saya.
0: Oh, iyalah kan. Seakan-akan nak berdengung, kan?
1: Saya cuba bertahan. Itulah siapa yang mengalami masalah kesihatan macam saya ni, dinasihatkan untuk minum air kosong lah yang banyaknya.
0: Bercakap kan? Dan melalui hidung.
1: Ya, saya cuba. Cuba memberikan yang terbaik.
0: Itulah dia kan. Mungkin ada di kalangan anda juga yang mengalami masalah yang sama macam Hanim kan.
1: Betul.
0: Orang kata apa, kena pastikan jugalah kan, kalau kita keluar tu Hanim pakai pelitup muka, sebab udara dekat luar tu lagi kurang sihat Hanim.
1: Ya, betul.
0: Risau juga.
1: Sebab dia keadaan cuaca, satu faktor cuaca lah. Kadang-kadang kita panas ni Lee, tapi kita rasa macam mendung, tapi sebenarnya jebu.
0: Tapi hari ni Alhamdulillah, petang tadi hujan turun agak lebat juga ya, mungkin di tempat anda. Jadi diharapkan agar anda terus menjaga kesihatan lah ya. Tapi kadang-kadang kalau demam tu, nak demam juga Hanim kan.
1: Ya, saya cuba bertahan supaya tak demam. Besok kita ada
0: program besar
1: kan. Kalau demam nanti susah.
0: Itulah dia. Saya pun rasa macam sukar kalau Hanim tak ada esok.
1: Kita nak ke mana tu, tunggu.
0: Baiklah, untuk panduan muslimin dan muslimat ni, masuk waktu solat fardu maghrib pada hari ini adalah pada pukul 7.17 minit malam bagi Lembah Kelang serta kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya.
1: Teruskan bersama geng Kakak Petang.

القائمة، آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام محمودا الذي وعده، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، wahai Tuhan yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Yunus ayat 35 hingga 37.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
0: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.

Bertanyalah, wahai Muhammad, adakah di antara makhluk-makhluk yang kamu sekutukan dengan Tuhan itu, sesiapa yang dapat memberi petunjuk kepada kebenaran? Katakanlah, Allah jualah yang memberi hidayah petunjuk kepada kebenaran. Kalau sudah demikian, maka adakah yang dapat memberi hidayah petunjuk kepada kebenaran itu lebih berhak diturut? Ataupun yang tidak dapat memberi sebarang petunjuk melainkan sesudah ia diberi hidayah petunjuk? Maka apakah alasan sikap kamu itu? Bagaimana kamu sanggup mengambil keputusan dengan perkara yang salah yang tidak dapat diterima oleh akal?

Dan kebanyakan mereka tidak menurut melainkan sesuatu sangkaan sahaja. Padahal sesungguhnya sangkaan itu tidak dapat memenuhi kehendak menentukan sesuatu dari kebenaran i'tikad. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui akan apa yang mereka lakukan.

0: Dan bukanlah Al-Quran ini sesuatu yang boleh diada-adakan oleh yang lain dari Allah. Tetapi Al-Quran itu diturunkan oleh Allah untuk membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan untuk menjelaskan satu persatu hukum-hukum syarak yang diwajibkan atas kamu. Tidak ada sebarang syak dan ragu-ragu pada Al-Quran itu tentang datangnya dari Allah, Tuhan yang mencipta dan mentadbirkan sekalian alam.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. #penyaranjakim

0: Islam. Kita bersama Ustaz Hizbur Rahman Omar Zuhdi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para pendengar Nidaul Islam yang dikasihi Allah sekalian, kali ini kita berbicara berkenaan dengan tajuk indahnya sabar. Dalam Al-Quran, dalam hadis Nabi SAW, banyak saranan yang disebut berkenaan dengan sabar. Isbiru wa sabiru wa rabitu, banyak ayat-ayat Quran. Wa tawasaw bilhaqi wa tawasaw bisabri, berpesan kepada yang benar dan juga berpesan kepada yang as-sabru, sabar. Banyak pesan dengan sabar. Sampai bila kita nak sabar? Sampai ajal kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang-kadang ada orang tanya, sabar ni pun ada tahap dan limit dia. Tapi bagi orang yang beriman, sabar ini sampai bila? Sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sabarnya bagi orang yang beriman. Tuan-tuan, puan-puan, para pendengar Nidaul Islam yang dirahmati Allah sekalian. Dalam hadis Nabi SAW, Nabi menyebut, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khairun, wa laysa zaka li ahadin illa lil mu'min, in asabathu sarra'u syakara, fakana khairan lahu, wa in asabathu darra'u sabara, fakana khairan lahu. Hadis riwayat Imam Muslim. Nabi SAW menyebut, amat menakjubkan urusan orang yang beriman ni, kerana setiap urusannya adalah baik. Orang beriman ni dia buat urusan apa pun, urusannya baik semuanya. Dan itu tidak akan berlaku kepada seorang pun kecuali kepada orang yang beriman. Jika dia mendapat sesuatu yang menyenangkan dia, dia dapat berita yang bagus, yang elok, yang sedap didengar, maka dia bersyukur, syakara, dia bersyukur. Maka itu adalah kebaikan baginya. Bila dia dapat benda yang baik, dia bersyukur, maka itu yang baik bagi dia. Dan jika dia ditimpa kesusahan, maka dia bersabar, maka itu adalah kebaikan baginya. Ini hadis Nabi SAW. Orang yang beriman, bila mana dia dapat berita yang baik, dia bersyukur kepada Allah. Bila dia dapat berita yang kurang enak, maka dia bersabar, maka itu baik bagi dia. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, para pendengar Nidaul Islam, sabar ni bukan satu benda yang senang, satu benda yang mudah, tapi memerlukan kekuatan dalaman, memerlukan makanan rohani dia. Sabar ni dia memerlukan makanan rohani sentiasa dengan sebut la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sentiasa hatinya zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kekuatan dalamannya. Sebab itu kadang-kadang bila kita nak tengok seseorang tu, tuan-tuan, nak tengok bila mana sabar dia tu diuji, bila mana seseorang tu sakit, bila mana seseorang tu marah. Bila dia sakit, dia marah, di situ kita akan nampak kesabaran seseorang macam mana. Dan kadang-kadang kita jumpa orang yang beriman, orang yang soleh, bila dia sakit, bila tanya macam mana sakit ke, kata Allah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Orang yang beriman, orang yang soleh, perkataan yang sentiasa keluar daripada mulutnya, perkataan apa tuan-tuan? Alhamdulillah, Alhamdulillah. Sakit, tengok dalam keadaan, tengok kita, tengok dia pun sakit ni, dia sebut Alhamdulillah. Walaupun dalam keadaan susah, tengok susahnya rumah pun, Allah Akbar, anak-anak ramai ni, makan macam mana ni, Alhamdulillah. Masih lagi menyebut Alhamdulillah. Hebatnya mereka orang yang soleh. Tuan-tuan, setiap ujian bila kita tengok orang tu dia sebut Alhamdulillah, hebatnya dia. Hebat. Bila diuji dengan kematian, diuji dengan kematian, kehilangan orang yang tersayang, bila tengok dia sebut Alhamdulillah, Alhamdulillah. Menangis perkara biasa, fitrah kita manusia, sedih di atas kehilangan orang yang kita sayang. Tapi perkataan yang sebut, perkataan yang keluar daripada mulutnya, puji-pujian kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ini yang kita nak jadikan dia sebagai satu amalan kepada kita semua. Tanda-tanda orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kalau kita tengok juga, sabar itu adalah cahaya. Maka makna sabar itu, sabar dalam mentaati Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga sabar dalam meninggalkan maksiat, benda yang dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam satu kata-kata daripada Ibrahim Khawas, dia kata sabar adalah dengan tetap teguh di atas Al-Quran dan juga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sama-sama kita praktiskan dalam diri kita, dalam kehidupan kita, dalam masyarakat kita, tuan-tuan, berpesan-pesanlah kepada kesabaran. Bila tengok orang ada masalah, pesan dengan sabar. InsyaAllah setiap musibah ada jalan keluarnya, setiap ujian itu pun ada jalan keluarnya. Sama-sama kita kembali kepada kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakin dengan janji Allah, ikhlaskan sepenuh hati, pasti syurga menanti. Sama-sama kita amalkan Nidaul Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran JAKIM. Nidaul

0: Malaysia. Hayati sejarah, hargai perjuangan, satukan hati kita. Bulan Kebangsaan 2026, jom kibar jalur gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Malaysia, Malaysia.
2: Selamat malam, kami bincangkan untuk anda. Ada yang baru saja selesai selesai menunaikan solat maghrib ya, secara betul, berjemaah. Yeah. Ada juga yang baru saja masuk ke dapur nak menyediakan juadah untuk makan malam. Banyak urusan lah ni malam
3: betul,
2: ni.
3: Banyak urusan yang dalam perjalanan yang jauh tu, Lin. Uh-huh. Waktu macam ni baru lepas mula keluar daripada surau kan. Dekat RNR tu rasa pula nak, kalau perjalanan jauh saya rasa memang akan ambil makanan light dulu ke kan?
2: Ya, yang ringan-ringan lah kan.
3: Yang ringan-ringan sebab kadang-kadang mengantuk kalau waktu malam ni nak memandu kan.
2: Mengantuk satu hal. Saya paling risau kalau sedang memandu tiba-tiba perut kita tak berapa nak sedap, meragam. Ya. Mana pula lah nak mencari tandas kan. Kena tengoklah. Tapi alhamdulillah ada R&R, ada stesen-stesen minyak kan. Cuma kena beratur lah. Mana tahu tiba-tiba kita masuk, oi panjang pula lah barisannya. Kena bertabah menunggu giliran anda.
3: Ya, tapi saya percaya kurang sikit lah daripada minggu lepas. Minggu lepas memang macam keadaannya macam tu.
2: Jadi sekolah lah pula kan seminggu kan. Yeah. Padat di mana-mana kan. Kemeriahan kat Malaysia.
3: Kemeriahan kat Malaysia. Itulah lagi satu saya rasa untuk abang-abang lori kita tu.
2: Yeah.
3: Dia rasa bahagialah untuk minggu ni. Kehidupan dia kembali
2: tenang.
3: Di jalan-jalan raya dia kan.
2: Baiklah. Selepas ini rakan kami Mama AJ akan kembali bersama-sama dengan anda 8 malam.
3: Okey, dengan pilihan lagu.
2: Ya, pilihan lagu akan disiarkan lah. Baik, saya Lin Zainal.
3: Saya Hadim. Kami undur diri. Jumpa lagi besok dalam
2: Geng Kakak Petang. Jumpa lagi.
3: Assalamualaikum.
2: Bye.

Kadu bersama-sama dengan Reza malam ini menerusi Nasional Malam 8 malam hingga 12 tengah malam. Masih lagi bersama-sama dengan saya. Terima kasih untuk anda semua yang terus layan, terus mendengarkan Nasional FM walau di mana jua anda berada ketika ini ya. Selamat malam semuanya, selamat beristirahat yang terus menghiburkan malam anda pada hari ini menerusi Nasional Malam sama-sama dengan saya untuk 9 September 2026. Terima kasih Lin dan Hanim yang terus menemani anda menerusi Nasional Warna Geng Kakak Petang. Dan bersama dengan saya malam ini juga kita akan ada temubual bersama-sama dengan tetamu jemputan kita dalam segmen Counter Artis 9.15 minit malam nanti seperti biasa. Jadi terus layan, terus berhibur untuk anda, hiburan terbaik Nasional FM sentiasa di hati.

0: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
1: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
2: Halo, Telekomisi Departemen Lancome, saya boleh bantu. Cari Danlan sekarang!
3: Dan, kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
1: Hati-hati! Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube MyTM Group.
4: Orang Kelantan, jom ramai-ramai meriahkan Karnival Bank Islam di Maiding Tunjung pada 11 dan 12 September ini. Banyak aktiviti menarik, hadiah istimewa dan artis undangan. Nak tahu solusi kewangan yang sesuai dengan keperluan anda? Nak dapatkan penerangan produk dan servis Bank Islam? Semuanya ada di sini. Jangan lepaskan peluang, teroka tawaran menarik dan rancang masa depan kewangan dengan lebih yakin. Datang ramai-ramai ke Karnival Bank Islam di Maiding Tunjung 11 hingga 12 September. Bank Islam sentiasa bersama anda.
5: Jom dengarkan Nasam FM 7 hari seminggu, 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda.

0: الصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وحيتهن yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Nasional FM, sentiasa di hati-hati.

0: Ulumul Islam. Kita bersama Ustaz Hizbur Rahman Omar Zuhdi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para pendengar Nidaul Islam yang dikasihi Allah sekalian, kali ini kita berbicara berkenaan dengan tajuk indahnya sabar. Dalam Al-Quran, dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, banyak saranan yang disebut berkenaan dengan sabar. Isbiru wa sabiru wa rabitu. Banyak ayat-ayat Al-Quran. Wa tawasaw bilhaqi wa tawasaw bisabri. Berpesan kepada yang benar dan juga berpesan kepada yang as-sabru, sabar. Banyak pesan dengan sabar. Sampai bila kita nak sabar? Sampai ajal kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang-kadang ada orang tanya, sabar ni pun ada tahap dan limit dia. Tapi bagi orang yang beriman, sabar ini sampai bila? Sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sabarnya bagi orang yang beriman. Tuan-tuan, puan-puan, para pendengar Nidaul Islam yang dirahmati Allah sekalian. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi menyebut ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khairun wa laysa zaka li ahadin illa lil mu'min, in asabathu sarra'u shakara fa kana khairan lahu wa in asabathu darra sabara fa kana khairan lahu. Hadis riwayat Imam Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut amat menakjubkan urusan orang yang beriman, kerana setiap urusannya adalah baik. Orang beriman ni dia buat urusan apa pun, urusannya baik semuanya. Dan itu tidak akan berlaku kepada seorang pun kecuali kepada orang yang beriman. Jika dia mendapat sesuatu yang menyenangkan dia, dia dapat berita yang bagus, yang elok, yang sedap didengar, maka dia bersyukur, syakara, dia bersyukur. Maka itu adalah kebaikan baginya. Bila dia dapat benda yang baik, dia bersyukur, maka itu yang baik bagi dia. Dan jika dia ditimpa kesusahan, maka dia bersabar, maka itu adalah kebaikan baginya. Ini hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang beriman, bila mana dia dapat berita yang baik, dia bersyukur kepada Allah. Bila dia dapat berita yang kurang enak, maka dia bersabar, maka itu baik bagi dia. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, para pendengar Nidaul Islam, sabar ni bukan satu benda yang senang, satu benda yang mudah, tapi memerlukan kekuatan dalaman, memerlukan makanan rohani dia. Sabar ni dia memerlukan makanan rohani sentiasa dengan sebut la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sentiasa hatinya zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kekuatan dalamannya. Sebab itu kadang-kadang bila kita nak tengok seseorang tu, tuan-tuan, nak tengok bila mana sabar dia tu diuji, bila mana seseorang tu sakit, bila mana seseorang tu marah. Bila dia sakit, dia marah, di situ kita akan nampak kesabaran seseorang macam mana. Dan kadang-kadang kita jumpa orang yang beriman, orang yang soleh, bila dia sakit, bila tanya macam mana sakit ke, kata Allah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Orang yang beriman, orang yang soleh, perkataan yang sentiasa keluar daripada mulutnya, perkataan apa tuan-tuan? Alhamdulillah, Alhamdulillah. Sakit, tengok dalam keadaan, tengok kita, tengok dia pun sakit ni, dia sebut Alhamdulillah. Walaupun dalam keadaan susah, tengok susahnya rumah pun, Allah Akbar, anak-anak ramai ni, makan macam mana ni, Alhamdulillah. Masih lagi menyebut Alhamdulillah. Hebatnya mereka, mereka orang yang soleh. Tuan-tuan, setiap ujian bila kita tengok orang tu dia sebut Alhamdulillah, hebatnya dia. Hebat. Bila diuji dengan kematian, diuji dengan kematian, kehilangan orang yang tersayang, bila tengok dia sebut Alhamdulillah, Alhamdulillah. Menangis perkara biasa, fitrah kita manusia, sedih di atas kehilangan orang yang kita sayang. Tapi perkataan yang sebut, perkataan yang keluar daripada mulutnya, puji-pujian kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ini yang kita nak jadikan dia sebagai satu amalan kepada kita semua. Tanda-tanda orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kalau kita tengok juga, sabar itu adalah cahaya. Maka makna sabar itu, sabar dalam mentaati Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga sabar dalam meninggalkan maksiat, benda yang dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam satu kata-kata daripada Ibrahim Khawas, dia kata sabar adalah dengan tetap teguh di atas Al-Quran dan juga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sama-sama kita praktiskan dalam diri kita, dalam kehidupan kita, dalam masyarakat kita, tuan-tuan, berpesan-pesanlah kepada kesabaran. Bila tengok orang ada masalah, pesan dengan sabar. InsyaAllah setiap musibah ada jalan keluarnya, setiap ujian itu pun ada jalan keluarnya. Sama-sama kita kembali kepada kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yakin dengan janji Allah, ikhlaskan sepenuh hati, pasti syurga menanti. Sama-sama kita amalkan Nidaul Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran JAKIM. Nidaul

0: acara kita di Nasional FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Apa khabar semua? Abang berharap semua dalam keadaan yang terbaik, insyaAllah. Terutama sekali dengan semangat kemerdekaan yang masih membara di hati kita semua. Hari ini kita nak bercakap tentang merdeka daripada stres yang melampau. Dalam dunia yang serba sibuk ni, tuan-tuan dan puan-puan, stres seringkali menjadi teman yang tak diundang. Betul? Hampir mustahil untuk seseorang itu mengaku yang dia langsung tak stres. Kan? Namun, dengan pendekatan yang betul, kita boleh membebaskan diri daripada tekanan ini dan mencapai ketenangan yang sebenar. InsyaAllah. Baik, dan kalau kita tengok, stres melampau boleh memberi kesan yang serius terhadap kesihatan fizikal dan juga mental kita. Ia bukan saja menyebabkan keletihan yang berpanjangan, tetapi juga boleh membawa kepada masalah kesihatan. Contohnya apa? Tekanan darah tinggi. Satu lagi, gangguan tidur. Bahaya ni, sebab kesannya pula akan membawa impak negatif yang lebih besar. Oleh itu, penting untuk kita mengenal pasti punca stres dan mengambil langkah awal untuk mengatasinya. Kalau kita tengok kajian Institut Kesihatan Umum Malaysia, hampir 60% daripada rakyat Malaysia mengalami stres melampau disebabkan oleh beban kerja dan tekanan hidup. Dan kajian ini menunjukkan betapa seriusnya isu stres ni dalam masyarakat kita dan betapa pentingnya untuk kita mengambil tindakan untuk mengurangkannya. Baik, kalau kita tengok, salah satu cara yang efektif untuk membebaskan diri daripada stres adalah dengan mengamalkan teknik relaksasi seperti pernafasan dalam, deep breathing, ataupun kita berjalan-jalan di luar rumah. Teknik-teknik ni dapat membantu menenangkan minda dan tubuh sekaligus mengurangkan tekanan yang kita rasakan. Agar kita tengok kajian, kalau kita mengamalkan pernafasan dalam atau deep breathing selama 5 minit setiap hari, dapat mengurangkan tahap stres sebanyak 30%.

0: ini rupanya nak tenang. Dia jadi macam magic. Betul? Dan akhirkan, penting juga kita untuk kita kendalikan stres ni, cuba seimbangkan antara kerja dan kehidupan peribadi. Kalau kita terlalu fokus kepada kerja tanpa kita bagi masa kepada diri sendiri, tanpa bagi masa kepada family, keluarga kita, ini akan meningkatkan lagi stres. Nah, ambil masa sekejap, tuan-tuan puan-puan, untuk hobi kita, untuk kita beriadah ataupun sekadar berehat bersama dengan keluarga tanpa gadget, ya. Ini akan membantu kita lebih bertenaga dan insyaAllah bebas daripada stres. Jadi, sebagai rakyat Malaysia yang merdeka, mari kita ambil langkah untuk kita bebaskan diri daripada stres yang melampau. Kenali punca stres anda, amalkan teknik relaksasi macam awak cakap tadi, dan pastikan anda seimbangkan antara kerja dan kehidupan peribadi. Dengan ini insyaAllah kita boleh mencapai ketenangan dan kebahagiaan yang sebenar. Jumpa lagi Abang Bat dalam slot Cara Kita di Nasional FM.
1: Dengarkan Cara Kita setiap Isnin hingga Jumaat hanya di Nasional FM.

0: Sentiasa di hati bersama-sama dengan saya menerusi Nasional Malam pada malam ini yang masih lagi dalam pemanduan. Semoga semuanya selamat, selamat memandu, sentiasa berhati-hati. Yang paling penting, kalau letih memandu tu, keadaan trafik meningkat ketika ini dan bergerak perlahan, berhentilah seketika, tenangkan fikiran, minum air dulu ke, solat maghrib dahulu dulu, kemudian sambung semula perjalanan anda. Yang dah sampai rumah, alhamdulillah, selamat berehat. Yang baru masuk kerja, semoga dipermudahkan segala urusan anda dan sentiasa dimurahkan rezeki selalu. Kita jadikan setiap apa tugasan kita itu, kita menjadikannya sebagai satu ibadah dalam hidup kita. InsyaAllah, mudah-mudahan akan ada kemah yang baik buat kita. Berita utama akan bersama dengan anda dari pusat berita Radio RTM. Kita berhibur dahulu sebuah lagu daripada Niji untuk anda, Nasional Malam.
1: Lembang 98.1
2: Malaysia, jom semarakan jalinan sempena bulan kebangsaan ini dengan Unify TV. Nikmati lebih 70 saluran percuma dari 31 Ogos hingga 30 September seperti HBO, The Go, beIN Sports dan banyak lagi. Muat turun aplikasi Unify TV 2.0 dan tonton di pelbagai peranti tanpa pembayaran, tanpa kontrak. Unify TV, percuma untuk semua. Tertakluk

0: Yang berhormat, Senator Datuk Seri Amir Hamzah bin Azizan, Menteri Kewangan 2.
1: Alhamdulillah, kita kini menyambut ulang tahun kemerdekaan yang ke-69. Marilah kita bersatu padu memelihara keharmonian

9 September 2001, Majlis Pelancaran Hari Hak Asasi Manusia Malaysia. Pada hari ini, dalam tahun 2001, Majlis Pelancaran Hari Hak Asasi Malaysia disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat, Datuk Seri Abdullah bin Haji Ahmad Badawi, Timbalan Perdana Menteri dan Menteri Dalam Negeri di Pusat Dagangan Dunia Puterapi WTC, Kuala Lumpur. Menerusi pelancaran ini, kerajaan mengisytiharkan tarikh 9 September sebagai Hari Hak Asasi Manusia Malaysia yang akan disambut pada setiap tahun. Dalam ucapannya, Yang Amat Berhormat Datuk Seri Abdullah menegaskan, kemajuan hak asasi manusia hanya akan dapat dicapai jika dilengkapi dengan pembangunan sosial dan ekonomi yang mampan serta dapat memartabatkan kehidupan rakyat. Perkara ini juga turut dipersetujui oleh Program Pembangunan Bangsa-Bangsa Bersatu, United Nations Development Program, UNDP. Kerajaan akan mengambil tindakan tegas dalam menghadapi musuh negara yang ingin merampas hak asasi daripada rakyat Malaysia yang boleh menggugat keamanan dan kestabilan negara. Penguatkuasaan undang-undang di negara ini seharusnya dihormati dan dipatuhi untuk menjamin hak asasi rakyat negara ini terus terpelihara dan ikatan persahabatan dalam kalangan masyarakat majmuk di negara ini dapat diperkukuhkan.

0: Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia bersama kami, Nasional FM, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Anda sedang mendengar Counter Artist di Nasional FM.
1: Selamat malam semuanya. Terima kasih untuk anda yang masih lagi terus dengar Nasional FM, sentiasa di hati menerusi Nasional Malam pada malam ini. Dan seperti biasa, kita dalam segmen Counter Artis untuk edisi malam ini, kita bersama dengan tetamu jemputan kita, iaitu kumpulan Putra Band. Nampak ada bagi aura positif tu. Tadi awal-awal sampai nampak semangat dia semua. Dikabarkan Putra Band ni semua muda-muda kan, lebih kurang dalam umur 30-an tu lah. Betul kan lah?
2: Betul.
1: Kita bersama-sama dengan Putra Band dan ahli kumpulannya yang berada di hadapan saya ketika ini, ada 5 orang. Kita bolehlah kenalkan diri setiap seorang. Tapi sebelum tu, lupa nak bagi salam. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Apa khabar? Sihat semuanya. Jarang ni kumpulan band datang semua ni. Cukup korum. Biasanya band-band mesti ada lopong 1, lopong 2. Kan? Vokalis tak datang, gitaris tak datang. Tapi ni memang komplit lah. Memang
2: Semangat
1: betul. Semangat. Itu nak tunjukkan semangat jati. Betul lah orang kata rockers ni memang bersatu tiba. Okeylah, boleh kita perkenalkan diri setiap seorang. Ada 5 orang ahli kumpulannya, 5 orang dalam satu kumpulan. Kita bermula siapa yang paling tua dekat sini. Okey, silakan.
2: Menghormatilah.
1: Okey. Silakan.
4: Okay, nama saya Muhammad Daniel. Dalam band panggil saya Boboy.
1: Boboy. Kenapa panggil Boboy eh?
4: Dari kecil.
1: Memang panggil Boboy lah. Okey, Boboy selaku apa
4: saya
1: dalam?
4: Saya selaku bassist.
1: Bassist dan?
4: Bassist untuk Putra Band.
1: Oh, bassist untuk Putra Band. Okey, sebelah Boboy?
5: Saya Muhammad Alip.
1: Alip.
5: Alip.
1: Okey, Alip selaku apa Alip? Role
5: selaku
1: Alip dalam band.
5: Selaku drama.
1: Drama.
5: Drama.
1: Okey. Macam tak
5: rapat. Tapi kaki pukul. Drama je. Kaki pukul drama je.
1: Oh, yo.
5: Tak berkurang.
1: Yelah, betul. Kaki tu kan bergerak kan. Okey, sebelah Alip siapa pula?
6: Saya Ishraf. Ishraf Hazrin.
1: Ishraf.
2: Sebut sikit jelas.
6: Jelas. Ishraf Hazrin.
1: Yeah. Okey.
6: Okay, saya lebih dikenali sebagai Ucuk lah.
1: Apa?
6: Lebih dikenali sebagai Ucuk.
1: Ucuk?
6: Ramai tak kena Ishraf tu. Kena Ucuk lah.
1: Oh, ya? Yeah.
6: Betul.
1: Kalau, okey, yang mendengarkan Nasional FM ketika ini, anda boleh tonton di Facebook serta di TikTok Nasional FM. Bila dengar nama Ucuk ni, tak kena dengan rupa dia. Sebab rupa dia memang rupa. Kita ingat macam adik-beradik dengan abang Yedi ekspedisi ke apa kan?
6: 80-an dulu.
1: Muka-muka rock
6: kan? Nama pun memang daripada dulu mau bagi macam tu.
1: Oh, memang nama Ucuk. Wah.
6: Ada ceritanya Ucuk ni, tapi panjang lah cerita. Tak ada cerita.
1: Tak ada cerita lah. Baru nak suruh cerita pendek kan?
5: Tak best pun.
1: Tak best. Yelah, kita nak cerita pasal Ustaz kan. Bukan pasal Ucuk.
5: Bukan pasal dia.
1: Betul juga. Okey, Ucuk. Apa Ucuk punya jawatan dalam Putra Band?
6: Jawatan eh? Second gitar.
1: Second gitar. Oh, kira Ucuk gitaris lah. Kena lah. Rockers pun. Eh, come on. Okey, sebelah Ucuk siapa?
7: Saya Muhammad Fitri.
1: Fitri.
7: Fitri. Jangan mention.
1: Okay, Fitri. Fitri sebagai apa dalam
7: kumpulan? Sebagai gitar utama.
1: Oh, lead gitar. Oh, ada nama samaran ke Fitri?
7: Ada.
1: Ada juga.
7: Baby.
1: Ucuk baby.
5: Ini kena lah dengan muka.
1: Ini kena lah. Memang muka dia memang muka baby face. Yang Ucuk tu tak boleh belah tu.
6: Saya Ucuk garang kan.
1: Oh, macam mana Ucuk garang? Buat sikit muka garang.
6: Tak apa.
1: Jangan.
6: Manja.
1: Okay. Sebelah baby siapa?
8: Okay, saya Daniel. Boleh panggil Daniel. Saya selaku penyanyi. Tapi kadang-kadang saya akan main gitar jugalah.
1: Oh, masih lah.
8: Akustik lah.
1: So, kiranya Daniel ni sebagai vokalis lah.
8: Ya. Yeah.
1: Oh, inilah. Dia vokalis
8: utama.
1: Vokalis utama Putra Band.
8: Saya.
1: Okey, Putra Band. Sebelum kita pergi lebih jauh lah eh. Okay. Putra Band ni ada sebenarnya ada tujuan kan. Bukan saja-saja datang nak borak dengan saya. Tidak. Takkan saja-saja. Nak datang dari Negeri Sembilan tadi kan?
8: Ya.
1: Yeah.
8: Betul.
1: Daniel dari Melaka.
8: Betul.
1: Takkan datang saja nak berbual
8: kan? Jauh perjalanan tu.
1: Mau berjauh lebih. Itulah kan. Itulah ada cerita ni. Ada orang kata ada asbab dia. Sebab mereka ni nak mempromosikan sebuah lagu baru. Tapi kejap lagi kita cerita pasal lagu lah eh. Kita nak cerita pasal latar belakang Putra Band ni. Mungkin ada yang mengenali, mungkin ada yang dah lupa, mungkin ada baru nak kenal. Bolehlah kongsi sikit mengenai Putra Band ni. Siapa yang nak ceritakan?
8: Siapa nak cerita? Okay, kalau untuk Putra Band yang asal kita, yang lebih layak, orang yang asal lah.
1: Okey, Alif, silakan Alif.
5: Okey, sebenarnya Putra Band ni tertubuhnya Putra Band ni pada tahun 2017 lah. And then ni sebenarnya second kita punya konti juga National FM. Sebelum ni pun pernah masuk.
1: Oh, dah dua kali dah.
5: Vocalist yang
1: Vocalist yang lama lah. Oh, masa tu 2000 berapa Alif eh?
5: 2017, tak salah saya.
1: Oh, betul-betul 2017 terus masuk. Maksudnya 2017 lepas tu masuk radio 2017.
5: Betul.
1: Oh, ni dah dua kali lah. Setelah beberapa tahun Lim eh.
5: Lama lah.
1: Lama tu.
5: So untuk Putra Band yang sekarang, dia punya ahli yang asal lah. Saya dengan baby lah. Saya dengan baby adik-adik.
1: Kisahnya.
5: So 2019 kita on last. Masa 2019 dah vocalist dah keluar. So kita masa tu senyap sekejap lah. Tapi kita still ada show, ada apa semualah. Cumanya tak ke mainstream sangat lah.
1: Maksudnya senyap tu dari segi Putra Band tu langsung dah tak ada menyanyi ke, dah tak ada buat persembahan ke, macam mana?
5: Buat persembahan, menyanyi. Cumanya
1: tak keluar lagu baru lah.
5: Tak ada lagu baru lah.
1: Masih je lagi lah.
5: Betul.
1: Okey, untuk tahun 2020 ni macam mana boleh tercetus je nak, okey, kita nak kena, tak boleh lah 2026 kita kena ada lagu. Siapa yang menjadi pencetus idea tu?
5: Okey, sebenarnya lagu ni cerita pasal lagu je lagi kan.
1: Betul.
5: Tapi dia ada link sikit lah.
1: Tak apa. Kita bagi start sikit je.
5: Dia sebenarnya lagu ni kita lama dah, 2018 lagu ni dah ada. Masa dengan Putra Band lama lagi. Cumanya tu lagu daripada member saya sendiri lah, Airul Aziz. Yang buat lagu ni dengan saya. So tahun lepas kita ada juga nak keluarkan lagu dengan label sebelum ni. Dan ada sedikit kata masalah kepada vokalis tu lah. Itu dia punya ni lah.
1: Dia punya masalah.
5: So tahu dia punya masalah kita lah. Tahu dia punya masalah. And then kita jumpa vokalis yang Dadilia ni, yang Daniel ni.
1: Macam mana boleh jumpa Daniel?
5: Ya, asal dia macam ni je bang.
1: Macam mana? Cuba cerita.
5: Asal dia.
6: Ni aku yang cerita. Aku sama. Asal dia bang macam ni bang. Saya seorang agent.
5: Bukan agent Ali.
6: Abang yang takut tadi.
1: Abang yang takut. Jangan risau.
6: Saya seorang ejen kowe bang.
1: Oh ya, pula.
6: Saya jual kowe.
1: Okey.
6: Dan saya call dia sebenarnya niat saya nak jual kowe.
1: Oh ya. Yes.
6: Tapi saya call dia pukul 1 pagi bang.
1: Alamak.
6: Nak cari SIM punya pasal masa tu.
1: Struggle lah.
6: Lain bang. Dia cerita lain pula bang.
5: Ya bang. Dia dah tak jual kowe dah.
6: Dia tak jual kowe.
1: Just for
6: dia pula jual produk kat saya.
5: Saya
1: offer
5: dia.
1: Macam mana Ali boleh tahu yang dia boleh menyanyi?
5: Kita dalam masa Putra Band, dia pun dah ada nama dah, Dadilia.
6: Saya lagi dalam band yang lain.
5: Contact each other dah pun. Cumanya masa tu dia solo lah, dia guna nama Daniel Malis. And then dia pun ada main untuk apa namanya?
6: Masa yang Melaka tu?
5: Melaka tu.
6: Masa tu saya ada under government. Saya artis budaya. Under Jabatan Ketua Menteri Melaka. Pijik Seni.
1: Artis budaya punya. Boleh lah nyanyi lagu tradisional ni.
6: Makanan tu tiba-tiba. Tak, biasa je boleh lah.
1: Setakat lemak manis apa dah. Kan? Jadi saya try boleh.
6: Boleh.
1: Ceritanya asalnya memang nak jual. Betul. Tapi dah terbalik. Orang pula kena pergi bakar.
5: Audition time tu.
1: On the spot.
5: Satu pagi tu.
1: Depan rumah ke apa?
6: On call.
1: Dahsyat. Ini golongan-golongan A+. Okey lah, kita nak cerita jugalah. Menyanyi ni memang minat dari kecil ke macam mana? Ataupun dah memang dah ada darah daging jadi memang nak jadi penyanyi. Apa ahli keluarga memang dah menyanyi ke macam mana?
5: Ayah saya dia band tu askar lah, The Letras nama.
1: Pacar agam. Kuranglah.
6: Actually bang, orang ni daripada kecil dah main band bang, masuk battle semua.
1: Oh ya ke?
5: Sebenarnya sebelum Putra Band kita nama M7.
1: Berapa masa tu
5: Saya masa tu dah jenam. Baby dah jam 4 lah.
1: Baby dah jam 4 dah main band juga.
5: Time tu main bass.
6: 4 tali sekarang.
1: Upgrade lah, dah besar.
5: Then yang putera band yang tu jumpa yang tu, tu dah asyik dah tahu cerita lah kot. Kalau kita nak cerita yang tu lah.
1: Apa Boboy, memang yeah, Boboy minat dari kecil, memang minat gitar ke apa? Memang minat basis ke macam mana?
4: Dari kecil saya tak tahulah, kita masa main gitar kan, main gitar, tengok orang main gitar, saya main satu tali je.
5: Gitar mana?
3: Gitar mana satu tali tu?
5: Asa semua gitar je.
4: Saya beli gitar akustik. Tapi saya main satu tali je.
5: Petik sebiji.
4: Mungkin lah tu asbab kan, kita kata asbab dari basis ni.
5: Kan sebab tak ada orang main basis.
1: Ke macam mana tu? Tapi macam mana Boboy boleh terjebak dalam kumpulan Putra Band ni masa tahun 2017 tu?
4: Sebenarnya saya dah kenal dengan diorang sebelum perpecahan lagi.
1: Perpecahan. Macam matematik dah, perpecahan.
4: Sebelum vocalist keluar lah maksud saya. Saya dah kenal dia sebelum tu lagi.
5: Member satu taman lah.
1: Kenal-kenal.
5: Bila kita jamming-jamming, kawan-kawan datang. Ada tu tengok. Dia tengok dulu.
1: Syah-syah tu boleh ke?
5: Boleh masuk ni.
1: Try lah.
4: Sekarang pula besi dia keluar. Sambung belajar.
1: Lagi Boy masuk line lah.
4: Saya tak masuk dulu. Dia ajar.
1: Masa nak masuk tu dia ajar tu apa? Main basis lah.
4: Basis lah.
5: Sebab kita orang masa tu yang keluar pun basis dengan vocalist.
1: Dua orang sekali
5: keluar.
1: Ucuk macam mana Ucuk? Ucuk cerita Ucuk pula. Macam mana Ucuk boleh dalam kumpulan Putra Band Ucuk?
5: Jauh. Tapi betul-betul dia tak setaman, dia jauh.
1: Dia bukan setaman lah.
5: Bukan setaman.
1: Macam mana boleh Ucuk boleh terjebak Ucuk?
6: Dia ada kena mengena dengan vocalist lama lah.
1: Ada connection.
6: Kalau saya kawan dengan dia. Selepas dia masuk, dia pula keluar macam tu lah.
1: Itu senang.
5: Dia macam ni kan. Dia macam ni. Sebelum dia ni, kita ada satu lagi vocalist. Sebab kita orang masa tu kan memang tak fokus pada lagu kita, pada show. So kena ada vocalist lah. Vocalist tu keluar awal tahun ni lah. Bulan 1.
1: Baru lagi. Kira Ucuk pun dah lama jugalah ke baru?
5: Ucuk dah
6: baru lagi. Setahun nak dekat 2 tahun. Setahun 11 bulan
1: lah. Kira yang Putra Band sekarang ni kira baru lagi lah semua.
5: Baru.
1: Nak rebrand balik lah.
5: Cuma yang lama saya Boboy lama. Satu ni ikutkan Boboy lama lah. Saya yang betul-betul, saya Boboy dengan Baby.
1: Dua orang lah baru kiranya. Tak apa, yang penting aura tu masih sama.
5: Okay
1: lah, kita nak cerita
5: OL.
1: OL, orang lama. Sebab tu saya bagi dia duduk tepi tu. Dia orang lama. Okay, boleh ceritalah juga perkembangan terkini lah. Selain hasilkan lagu ni, apa perkembangan terkini kumpulan Putra Band selain rebrand kumpulan ni? Adakah perkembangan lain?
5: Untuk sekarang memang kita fokus on kita punya lagu baru lah bang. Sebab dah lama sangat dah keluar lagu.
1: Yalah, 2017
5: 2018.
1: Lepas tu terus tak buat lagu.
5: Tapi
3: kita still aktif dalam YouTube. Kita masih ada je buat cover, buat kat TikTok.
1: Ada basking kat luar ke apa ada?
5: Ada.
1: Ada lah, main lagi.
5: Ini aku tak nak cerita lah.
3: Cerita.
5: Dia tanya Genji Basket lah dulu ni.
3: Bukit Bintang.
1: Betul lah, macam pernah nampak.
3: Dia selepas saya dengan Arti Budaya, saya berhenti. Saya commit ulang-alik saya basking.
1: Dekat Bukit Bintang. Sekarang masih lagi lah.
3: Sekarang dah tak lah. Sebab saya dah kena commit dengan Putra Band.
1: Itu sebenarnya saya nak cakap. Macam pernah nampak muka dia.
3: Tapi di mana?
1: Itulah, tak tahu lah kan. Okeylah, kita berehat seketika. Kejap lagi kita sambung semula temubual kita untuk mempromosikan sebuah a new baby of Putra Band. Nantikan terus dengar Nasional FM, sentiasa di hati.

0: saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
1: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
2: Hello, Telekom Department Line Control, boleh saya bantu? Cari dalam sekarang!
3: Dan kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
4: Hati-hati!
1: Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube MyTM Group.
5: Nasional Malam, 8 hingga 12.30 malam. Nasional FM, sentiasa di hati.
6: Masih lagi bersama-sama dengan saya di Nasional FM, sentiasa di hati. Dalam segmen Counter Artis kita untuk edisi malam ini, kita bersama-sama dengan Putra Band. Untuk yang baru saja dengarkan Nasional Malam pada malam ini, boleh tonton juga melalui Facebook Live di Nasional FM serta di TikTok Nasional FM. Okey, sebenarnya Putra Band ni, dia ada tujuan dia hadir ke Konti, bukan sekadar borak kosong dia sebenarnya. Datang jauh dari Melaka dan Negeri Sembilan kan. Sebenarnya tujuan beliau adalah untuk mempromosikan sebuah single terbaru, iaitu Jangan Kembali.
7: Ya, yeah, betul.
6: Ha, lagu Jangan Kembali ni, kalau kita nak cerita, kenapa memilih tajuk Jangan Kembali? Ha. Padahal dari 2017 nak ke 2016 ni, 2026 ni bukannya Jangan Kembali, kita kembali patutnya.
7: Kita kembali. Ha,
6: kita kembali. Tapi kenapa memilih Jangan Kembali?
7: Mungkin untuk orang-orang yang sebelum ni Jangan Kembali dah tu.
6: Sudahlah, benda dah lepas tu.
7: Dah lepas. Jangan Kembali dah. Kita move on yang ni lah.
6: Okey. Kenapa memilih lagu Jangan Kembali ni?
7: Memilih macam mana?
6: Memilih tajuk.
7: Tajuk. Sebenarnya bersesuaian dengan lirik storyline yang kita buat lah.
6: Oh,
7: lagu tu punya story lah.
6: Lagu ni
7: lah.
6: Cerita pasal apa sebenarnya?
7: Lagu ni cerita pasal seorang dia dua-dua boleh, laki perempuan.
6: Okay.
7: Dia boleh je dua-dua side boleh
6: dua-dua
7: pakai.
6: Dua-dua jantina lah.
7: Dua-dua jantina boleh pakai. Mm-hmm. So dia macam mana? Macam mana cerita?
6: Cerita.
7: Kau sama?
8: Okay. Dia cerita hari ni macam ni.
6: Macam mana?
8: Yang penting tak ada, bukan dengan Jamalia. Okay. Okay, tak, cerita dia macam seorang pasangan yang bercinta. Tapi salah seorang tu memandang harta.
6: Oh.
8: Nakkan kemewahan. Macam Akasia kan.
7: Bukakan
8: hati. So bila dia dah nampak, dia dah jumpa orang yang lebih berharta. So yang sekarang ni dia tinggalkan macam tu je. So kesianlah yang sekarang ni. Tapi sebab dia punya, kita buat MV, MV kita relate sangat dengan lirik kita. So kalau kita cerita ni, kalau mana yang tak faham tu, boleh tengok MV kita lah dekat YouTube.
6: Music video dah ada kan. Macam mana nak tengok kat music video tu, nak tulis apa? Kadang-kadang keluar video lain.
8: Macam ni kita, kalau dia nak tengok
7: Music
8: kita. Nak tengok kat mana?
7: YouTube
8: lah. Yelah, YouTube.
6: Apa YouTube? YouTube page YouTube.
7: Okay, buka YouTube korang.
6: Okay,
7: search Jangan Kembali Putra Band. Nanti keluar dekat
8: channel mana?
7: Channel apa
6: Cuk?
7: NSR Music.
6: Mantap. Ucuk ada dalam tu?
7: Ada.
6: Ucuk si ada.
8: Paling handsome.
7: Ucuk. Dan gambar saya paling banyak dalam tu.
6: Wow, paling banyak.
7: Lagak betul. Tak lambat tau.
6: Okey lah, kalau kita nak cerita pasal lagu ni, Jangan Kembali ni, siapa yang menjadi tercetusnya idea lirik dari segi lirik dari segi music video, dari segi rakaman video, siapa yang mencipta semua benda tu, yang menjadi idea utama lah.
7: Kalau lagu asalnya lagu daripada member saya, Airul Aziz, saya ada tengah dengar ni. Okay, so lagu tu sebenarnya tak, macam saya cakap tadi, lagu tu 2019. Dapat dekat saya. Tapi masa tu kita just create. Masa tu kita create melodi dulu.
6: Okay.
7: Then dapat dekat saya. Saya cuma tukar, saya buat lirik dengan music arrangement. Okay, tentang music video tu daripada wife saya lah. Wife saya, rumah saya. Dia ada sebenarnya kerja dekat
6: film Finas ke?
7: Ya.
6: No wonder lah. Dalam bidang seni yang sama. Kata sama minat tu. Tapi kalau kita nak cerita lirik tu, siapa yang buat sebenarnya lirik?
7: Dia ni daripada Aero Aziz juga.
6: Oh, daripadanya juga.
7: Ah, member saya juga. Cuma ni macam saya, saya lebih kepada improvise diri tu bagi lagi ngam lah.
6: Lagi deep lah.
7: Lagi sedih lah kata.
6: Lagi sedih lah. Sebenarnya, Jangan Kembali ni dia memang berkaitan antara dalam grup ke ataupun penulis tu yang asal memang dia lalui perkara ni?
7: Penulis yang asal lah.
6: Dia lalui perkara ni. Dia ambil masa berapa lama lirik tu siap, kemudian dia bagi terus dekat Putera Band. Berapa lama?
7: Sebenarnya lagu tu dia dah sampai sekali dengan lirik.
6: Sekali dengan demo.
7: Okay. So saya cuma ubah lirik, bagi lagi sedap. Lepas tu dengan melodi.
6: Ambil masa berapa lama untuk siap lagu Jangan Kembali ni?
7: Kalau ikutkan lagu tu 2019. Betul, lagu 2019. Tapi kira dalam setahun jugalah saya buat balik. Kira benda tu kita simpan lama je. Simpan demo tu. And then bila kita dah ada vocalist baru, baru kita keluarkan lah.
6: Betul.
7: And then lagu tu pula sesuai pula dengan suara dia sebenarnya.
6: Memang sesuai sangat lah kan. Itu yang dia guna pakai tu.
7: Betul.
6: Dia buat lagu tu macam jeruk perang.
7: Kalau tidak lagu tu ekspedisi sebenarnya kalau dia nyanyi.
6: Kalau Ucu yang nyanyi memang jadi kumpulan ekspedisi lah. Dia akan jadi headbanging lah. Jadi kat Daniel dia jadi santai.
7: Kita bawa juga dia punya vibe daripada lagu Tersiksa pun. Kita kekalkan juga
6: dia punya momentum muzik dia, arrangement dia lebih kurang lah.
7: Betul bang.
6: Saya nak
9: kekalkan kita punya Putera Band punya
6: identity. Ya, Putera Band dia mesti ada identity. Setiap kumpulan tu mesti dia ada identity kumpulan dia kan. Kita dah dapat dah segala ketelitian lagu ni. Jadi sama-sama kita berhibur ini dia, sebuah lagu yang baru saja dihasilkan oleh Putera Band, Jangan Kembali. Untuk anda, jangan ke mana-mana, terus layan National FM, sentiasa di hati.

0: sebuah lagu daripada Putra Band. Jangan kembali untuk anda dalam segmen Kaunter Artis edisi malam ini. Kita masih lagi bersama dengan penyanyi dan juga kumpulannya Putra Band.
1: Itulah kami.
0: Oh, dia punya sambut. Wah, ABCDE. Katanya Daniel memang sesuai nyanyi lagu ni. Okay. Kan? Sebab kata Alif kan. Okey, kita nak test sikit suara Daniel boleh?
1: Boleh.
0: Dan Daniel juga bekas artis budaya eh. Okey, Daniel nak nyanyi lagu apa Daniel?
2: Ambil lagu ni.
1: Lagu Jangan Kembali lah.
0: Okey, jangan. Okey.
1: Kita nak yang traditional juga.
0: Ha?
1: Dia nak traditional.
0: Jangan Kembali dulu.
1: Jangan Kembali dulu. Oh, dia nak juga tu.
0: Kita ada barang Jangan Kembali. Kena promote lah barang ni kan.
1: Mesti.
0: Okay. Kita dengarkan secara langsung ketika ini sebuah lagu daripada Jangan Kembali daripada Putra Band. Silakan. 1, 2, 3, go.

0: Betul lah, saya cakap bukanlah ini memang golongan A lah, tiba. Memang tak sangka lah, memang kata tak salah pilih lah Alif
1: sebab interview
0: apa pun kata uji bakat by telefon ni, by call pun.
2: By call lah, sekarang audition semua call.
0: Senang eh. Tapi nak tanya Nyal, kau telan gesek ke apa?
1: Eh tak ada apa. Sebab lagu sendiri.
0: Okey, kalau lagu orang macam mana?
1: Lagu orang
0: tadi artis budaya kan. Cuba nyanyi sikit lagu tradisional. Mana tahu Putra Band lepas ni boleh bawa lagu tradisional. Rock sikit.
2: Walaupun tak kena dengan muka,
0: mana tahu tercetus nyanyi dia. Boleh satu lagu
2: Ni dia main sikit.
0: Main sikit lah. Anda juga boleh tonton dan saksikan di Facebook dan di TikTok Live Nasional FM ketika ini. Kita sama-sama dengarkan lagu tradisional yang akan didendangkan oleh Daniel dari kumpulan Putra Band. Silakan.

0: Kusangka jujur pancaran batin. Ah, sikit je lah.
1: Baru nak menghayati.
2: Aku dah terbenung dah tadi. Aku dah terbenung tadi kata.
3: Nak tidur.
1: Daniel, janganlah bagi barang gantung.
2: Kita kena gantung, dia kena tengok MV kita.
1: Jadi kalau nak nak dengarkan lagi Daniel menyanyi panjang, boleh tonton di YouTube. Jangan kembali Putra Band. Ini so, memang betul lah, tak salah lah. Memang tak salah lah Putra Band. Tak salah alamat lah. Betul lah. Okeylah, kita nak cerita jugalah pandangan Putra Band sendiri terhadap industri sekarang ni kan. Kalau kita nak cerita sekarang ni, mudah untuk kita jadi penyanyi, buat live di TikTok, terus kita dah dapat setengah orang lah kan, penyanyi-penyanyi baru. Kebanyakannya dari media sosial. Betul. Jadi pandangan Putra Band sendiri macam mana sekarang ni dengan industri sekarang untuk tahun 2026? Tak kisah siapa-siapa.
2: Pandangan
3: aku tentu kan.
2: Pandangan saya terhadap sekarang industri ni.
1: Yeah, macam nak pula industri muzik ni.

0: So pandangan tu yang orang seterusnya.
1: Jangan kau baby lah.
0: Oh, baby.
1: Ah, jarang suara baby dengar. Ah, baby, okay, baby. Pandangan baby.
2: Okay, depan sini.
1: Lepas sikit baby. Okay. Pandangan baby terhadap
2: pandangan
1: industri sekarang.
2: Pandangan saya terhadap industri sekarang.
1: Dan industri muzik. So baby pun muda lagi.
2: 25.
1: Oh, 25 lah. Muda lah tu.
2: Pandangan saya sekarang industri ni semua mudah lah. Media pun, media sosial pun. Sekarang pun dah ada tweet.
1: Betul.
2: Kalau boleh perkataan yang susah jangan sebut.
0: Kalau yang susah tak sebut.
2: Sebut biar orang tahu.
0: Kalau rasa tak boleh,
1: tak apa. Boleh
0: tolong.
1: Baby kan. Apa? Baby boleh cakap dia media sosial. Janganlah sebut namanya.
2: Betul
1: kan? Tapi tadi sebut apa tadi?
0: Terik betul dia nak sebut.
2: Habis kantoi.
0: Ini kata terus
1: eh. Panas teriklah kita ni. Okey, silakan.
2: So macam sekarang kalau macam orang biasa kan, buat live main gitar kosong pun dah boleh jadi artis.
1: Jadi pandangan baby tu, adakah itu perkara baik ataupun mungkin menjadi saingan kepada baby?
2: Baik jugalah.
1: Baik punya
2: dia, dia ada baik dan tak baik dia. Dia ada pros baik and cons lah. Satu lagi, bila terlalu mudah, so orang yang betul-betul yang berkualiti ni dia dah ke belakang.
0: Betul.
2: Orang akan lebih memilih populariti daripada bakat.
1: Ya, yeah, orang panggil kita memilih nombor.
2: Betul.
1: Pengikut ni lah, pengikut di media sosial kan. Itu menjadi sebab antara cabaran lah.
2: Cabaran.
1: Untuk pemain-pemain industri muzik ni.
2: Betul.
1: Tak ada Ucu pula macam mana? Ucu nak kena saing dengan OL ni, rocker-rockers ni Ucu.
2: Tapi dia dah OL lah.
1: Itu lah.
2: Tapi
1: bagus lah Ucu. Ucu kena kekalkan Ucu punya apa, personality. Sebab jarang nak jumpa orang muda yang nampak gaya macam rocker lama dulu. Jadi Ucu, macam mana pandangan Ucu terhadap industri sekarang?
3: Banyak saya tengok pun menjadi tu budak-budak bawah ni lah. Yang viral kat TikTok. Bagus lah. Pasal benda ni pun seni kan. So teruskan lah. Bagus.
1: Bagus lah. Tapi adakah benda tu menjadi saingan ataupun cabaran buat Ucu, ataupun just tak apa, kita ada rezeki masing-masing?
3: Saingan
1: macam mana?
3: Tu betul lah saingan. Tapi waktu orang kalau ada rezeki, tak ke mana juga.
0: Rezeki masing-masing.
1: Rezeki masing-masing. Betul. Saya setuju ayat tu. Tapi
3: kita kena usaha lah.
1: Betul, kena usaha lah. Mengharapkan menunggu memang takkan sampai.
3: Ya, betul.
1: Betul. Terhadap
3: semangat.
1: Alif lah macam mana?
2: Saya support. Kalau yang ada kualiti lah. Daripada segi bakat dia sendiri lah. Macam saya pun tak adalah, saya nak cakap saya ada bakat yang besar. Yeah,
1: betul.
2: Kita pun semua masih belajar. Dan sangkutlah boy. Apa lagi boy?
1: Boy, tolong boy. Sian Alif boy.
2: Bagi boy.
1: Boy.
2: Pasal jawapan tadi semua orang ambil.
1: Oh, semua dah ambil. Okey lah, kita bagi kat orang paling tua lah.
0: Pandangan saya
1: lah
0: berbeza
1: lah. Okey, macam mana boy?
0: Pandangan saya sekarang ni memang banyak teknologi. Teknologi yang tak perlukan
2: AI.
1: Seperti bang nak cakap tadi,
0: AI dah boleh buat lagu. So kita dah tak dapat dah sentuhan-sentuhan yang sentuhan-sentuhan bakat daripada pemain. Macam pemain
1: dia jadi sentuhan kecundang lah.
2: Sentuhan kecundang.
0: Kita tak dapat dia punya,
2: dia punya original lah. Original ataupun karya yang betul-betul karya daripada orang tu sendiri. Bukan generate daripada AI.
1: Betul.
0: AI memang bagus. Bagi saya AI memang bagus. Tapi kita dah tak dapat dah lagi originality.
1: Dia bagus kalau dari segi membantu kita, dari segi dari segi wang ringgit, bajet, dari segi masa. Tapi kita sebagai penggiat industri, kita jangan gunanya 100%.
2: Betul.
1: Kita hanya membantu.
2: Itulah nak sampaikan tadi tu.
1: Saya boleh jadi masuk putera band tadi?
2: Boleh.
0: Isi form. AI ni bagus sebenarnya bagi saya lah. Tapi cuma takut orang salah guna.
1: Betul.
0: Sekarang ni macam-macam.
1: Putera band ni kebanyakannya semua ada kerja hakiki. Betul. Jadi macam mana pembahagian masa dengan apa nak... nak kumpul, main band, nak persembahan, lepas tu ada kerja hakiki, macam mana cerita tu, macam mana kira tu?
2: Kalau dari segi masa untuk kita orang training, macam saya dengan baby, kita tak ada isu sangat lah sebab saya bisnes. Kita buat bisnes sendiri lah. So baby pun bisnes. Satu lagi studio dekat.
1: Studio dalam taman juga ke?
2: Tak. Studio tak taman.
0: Studio dekat pekan.
2: Studio dekat kalau studio kat taman, memang orang datang ketuk. Dia jemput kepadanya.
0: Memang jiran marah.
2: Lepas tu, sebenarnya untuk band boy, kita orang mudah lah sebab semua based on PD lah.
1: Senang lah.

0: saya akan commit dalam Jumaat dan Sabtu lah. Mm-mm. Jumaat malam tu saya gerak, Sabtu Jumaat malam dengan Sabtu malam lah dapat praktis. Maksudnya dalam 2 hari lah.
1: Dua hari tu lah memang dengan putera band je lah.
2: Betul. Kita ada vocalist lah. Tapi untuk hari yang biasa macam weekdays tu ada je training kita tu lah.
0: Mereka ni semua boleh nyanyi. Ada vocalist.
3: Semua boleh nyanyi.
1: Ucuk boleh nyanyi Ucuk.
0: Tapi kalau ikutkan putera band, Boboy dan juga Ucuk ni adalah seorang Beavis. Backup vocal.
1: Oh iya ke? So maknanya Ucuk dengan Boboy pun boleh menyanyi lah sambil-sambil. Tak pelik. Sebab gitaris memang boleh menyanyi. Tak pelik. Bassist ke second gitar, lead gitar ke, kadang drama pun boleh menyanyi.
3: Sebab dia boleh, dia boleh. Tapi dia malu.
2: Boleh tapi sedap tu tak aku.
3: Tapi yang penting boleh.
2: Boleh lah.
1: Mesti boleh menyanyi. Cuma tak boleh jadi vocalist lah. Dia boleh menyanyi. Itulah ceritanya. Okey lah putera band, kita pun dah sampai di penghujungnya dah pun.
2: Cepat kan. Banyak cerita aku tadi
1: sebenarnya. Cuma kabur lah. Nampak lah kamu kan. Udah penyanyi jelik je. Okeylah, boleh bagikan juga pandangan dan nasihat kepada mereka ataupun sesiapalah yang ingin menceburi dalam industri muzik secara khususnya untuk generasi-generasi yang akan datang.
2: Okey, daripada pandangan saya, teruskan karya yang dah ada ataupun buat yang lebih bagus lah daripada sekarang. Sebab sekarang teknologi kita dah mudah. So dengan media sosial kita pun dah bagi saya dah meluas lah, dah mudah lah. Macam dulu kita orang nak buat lagu nak kena pergi jumpa label, nak kena tunjuk bakat dulu, nak kena semak-semak.
1: Betul.
2: Sekarang korang ada lagu, korang live, ramai orang tonton.
1: Boleh pakai kain play card boleh. Pakai baju pagoda boleh. Kan? Tepi sawah ke bunyi cengkerik pun bedal. Sama.
2: Kan? Saya marahkan industri muzik kita ni lagi-lagi meluas lah.
1: Boleh.
0: InsyaAllah.
1: Yang lain-lain ada pandangan ke Boboy?
0: Bagi dia. Untuk pandangan saya pula, mana yang nak cuba dalam bidang ni, apa yang saya pegang ada salah seorang punya kata-kata. Dia cakap dengan saya, setiap apa usaha pasti akan ada hasil. Saya ingatkan, so
2: jangan
0: putus asa lah. Tu yang saya pegang sampai sekarang lah. Seorang tu,
1: peribahasa tu saya macam kenal. Dia macam familiar peribahasa tu. Dia ibarat macam di mana ada kemahuan, di situ bukan highway, jalan. Jalan. Kalau highway tu lain macam.
0: Gen Z.
1: So dia punya perumpamaan tu lebih kurang lah kan. Dia sebenarnya industri muzik kita ni kecil, walaupun ramai pemain-pemain industri, tapi sebenarnya rezeki dah telah ditetapkan oleh kita orang sebenarnya. Putera band haluan di sini, yang ni di sini. Jadi kita kalau boleh bersainglah secara sihat sebenarnya. Okay, sebelum saya akhiri temu bagi kita pada malam ini, boleh kongsikan media sosial putera band ataupun ada personal untuk perkembangan terkini?
2: Media sosial putera band, putera band official di IG dan di TikTok. YouTube ada. YouTube ada, cuma kita YouTube tak apa-apa aktif lah. So kita mau kepada TikTok dengan IG sekarang. Dan kalau personal saya, sama je lah nama dia dulu, Alif Drum Band je.
1: Yang lain pun sama lah. Mama Cili lah.
2: Boboy Putera Band. Baby Putera Band. Daniel je Mali lagi. Kenapa tak tukar nama gini?
1: Kenapa eh?
0: Sebab
1: dah nyanyi banyak lagu, dah nyanyi lagu dah ni.
0: Siapa jagi kan habis ni saya tukar.
3: Sama kita tukar.
1: Kena tukar.
2: Dah keluar dah.
0: Keluar pula Melaka dia.
1: Biasalah eh. Keluar Johor eh. Tapi itulah dia. Itulah perkongsian bersama-sama dengan kumpulan Putera Band untuk malam ini, mempromosikan single terbaru mereka, Jangan Kembali. Terima kasih banyak-banyak
2: DJ Reza.
1: Sama-sama. Terima kasih juga. Terima kasih juga kepada penerbit kita, DJ Sonic. Dia tak ada badai tapi dia dengar. Aura dia punya roh ada kat sini. Kalau tak rasa tu,
0: Tak rasa
1: pendek umur tiba. Jangan. Okey, dah saya doakan semoga berjaya, maju jaya, dipermudahkan, dimurahkan rezeki.
2: Terima kasih.
1: Insya-Allah
2: yang mendoakan.
1: Ya, yeah. Kalau kita jumpa kat luar nanti insyaAllah mana-mana persembahan ke, program ke apa.
0: Boleh.
1: Kalau kita ada buat program, boleh panggil juga Putera Band.
0: Boleh.
1: Eh, satu lagi request sebelum sebelum kita end lah. Okey, saya buat penutup dulu, lepas tu kita terus end. Okay. Sip tune Nasional FM, boleh? Belanja satu.
0: Oh, boleh.
1: Yang di nanti-nanti kan. Boleh, sabar kejap eh. Okey, saya nak bagi penutup dulu.
2: Okey,
1: okay, demikian tadi kita bersama-sama dengan Putera Band dalam segmen Counter Artis. Semestinya menerusi Nasional Malam. Jadi terus layan, terus berhibur Nasional FM sentiasa di hati.

0: Orang Kelantan, jom ramai-ramai meriahkan Karnival Bank Islam di Maiding Tunjung pada 11 dan 12 September ini. Banyak aktiviti menarik, hadiah istimewa dan artis undangan. Nak tahu solusi kewangan yang sesuai dengan keperluan anda? Nak dapatkan penerangan produk dan servis Bank Islam? Semuanya ada di sini. Jangan lepaskan peluang, teroka tawaran menarik dan rancang masa depan kewangan dengan lebih yakin. Datang ramai-ramai ke Karnival Bank Islam di Maiding Tunjung 11 hingga 12 September. Bank Islam sentiasa bersama anda.
1: Malaysia, jom semarakkan jalinan sempena Bulan Kebangsaan ini dengan Unify TV. Nikmati lebih 70 saluran percuma dari 31 Ogos hingga 30 September seperti HBO, The Go, beIN Sports dan banyak lagi. Muat turun aplikasi Unify TV 2.0 dan tonton di pelbagai peranti tanpa pembayaran, tanpa kontrak. Unify TV, percuma untuk semua. Tertakluk terma. Unify.
2: Pilihanku, pilihanmu jua, pilihan bersama.

0: semangat. Sedikit demi sedikit, hingga tiada lagi yang tinggal. Dan akhirnya, mereka hilang keberanian untuk bangun semula. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Bila seseorang kata mereka disakiti, percayalah. Jangan biarkan suara mereka tenggelam. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan buli. Hentikan tragedi.
1: Kedekut, tapi tandanya anda seorang yang bijak. Hai, saya Aida Chia. Terus setia dengarkan kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Nasional FM sentiasa dihanti melalui Nasional Malam. Pada malam ini pastinya dengan hiburan yang terbaik yang terus menceriakan lagi dan menyerikan lagi malam anda di Nasional FM. 10.19 minit malam. Selamat malam. Terima kasih untuk anda yang masih lagi terus dengar walau di mana juga anda berada, yang berada di TikTok, masih lagi menonton. Apa khabar semua? Assalamualaikum. Selamat malam. Terima kasih masih lagi terus menonton di TikTok Live Nasional FM bersama-sama dengan saya untuk edisi malam ini. Baik, seperti biasa, perkongsian info semasa yang saya ingin kongsikan kepada anda melalui portal berita RTM, di mana Malaysia memperkukuh kerjasama dengan pengawal selia serantau dan antarabangsa bagi menangani kemudaratan dalam talian yang merentasi sempadan, khususnya dalam usaha melindungi kanak-kanak. Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fazil, di mana kerjasama lebih erat antara pengawal selia dan bidang kuasa diperlukan bagi memastikan keselamatan kanak-kanak dalam persekitaran digital yang semakin kompleks. Beliau berkata demikian dalam kenyataan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC sempena MRRM yang dianjurkan Kementerian Komunikasi dan MCMC bersempena M360 ASEAN 2026 pada hari ini. Untuk perkongsian yang berikutnya mengenai sukan, sensasi cilik Selangor Alicia Ariana Muhammad Khairul Azli terus mencuri tumpuan di kolam renang Parasukan Malaysia Parasukma 2026 apabila meleburkan dua lagi rekod kebangsaan menerusi acara individu dan berpasukan hari ini. Perenang berusia 12 tahun itu terlebih dahulu menampilkan aksi bertenaga dalam acara 200 meter gaya bebas wanita S14 untuk meraih pingat emas dengan catatan 2 minit 19.92 saat. Catatan berkenaan memadam rekod kebangsaan terdahulu selain meninggalkan jauh pencabar terdekatnya dari Pahang, iaitu Shasha Salman yang mencatat 2 minit 47.69 saat, manakala perenang Perak Zara Ailana Muhammad Fazil merekodkan 2 minit 51.40 saat. Perkongsian untuk anda info semasa yang diambil menerusi portal berita RTM. Untuk berita terperinci dalam dan luar negara, nantikan berita utama 11 malam dari pusat berita Radio RTM. Terus kita berhibur, lagu-lagu menerusi pilihan bersama 2.0 Nasional FM sentiasa di hati.
1: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di Nasional FM sentiasa di hati.
2: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
3: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
4: Hello, Telekom Department Langkong, so boleh saya bantu? Cari Danlan sekarang!
5: Dan, kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
3: Hati-hati. Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube My TM Group.

kesejahteraan dinikmati, mengajak kita untuk terus menghargai nikmat kemerdekaan, keamanan dan juga perpaduan yang kita kecapi pada hari ini. Semua ini perlu terus kita pelihara dan setiap daripada kita mempunyai peranan masing-masing untuk memastikannya. Mempertahankan negara bukan bermakna semua perlu mengangkat senjata. Kita juga

0: Dayı, öyle şey.
1: Malaysia. Satu-satunya cara untuk menghasilkan pekerjaan yang terbaik adalah mencintai apa yang anda kerjakan. Hai, saya Nazir Fahmi. Terus layan Nasional FM, sentiasa di hati.

Osman, buat seorang kekasih. Lagu ini dipublikkan oleh kumpulan Slam yang terus menghiburkan kita di sebelah malam ini. 10.42 minit malam, masih lagi bersama-sama dengan saya menerusi Nasional Malam di Nasional FM. Sentiasa di hati, selamat berehat semuanya. Selamat bekerja, yang mana bekerja, selamat bertugas, yang mana masih lagi memandu dalam pemanduan. Semoga semuanya selamat sampai ke destinasi. Saya akan terus menemani sepanjang perjalanan anda dengan hiburan yang terbaik menerusi pilihan bersama 2.0 di TikTok dari Jerantun Angker Kentang. Su, salam semua. Marsal Saleh, terima kasih. Tepi-tepi skri, Maktam hadir bersama. Cahaya 107, mantap. Normalina, terima kasih hadir. Semoga dimurahkan rezeki selalu. Kita kena percaya pada rezeki kita. Setiap seorang telah ditetapkan rezeki. Jadi jangan pernah mendengki dengan rezeki orang. Pesanan untuk diri saya serta untuk anda semua. Baik, dedikasi ucapan yang telah dikirimkan menerusi ruangan komen di muka buku rasmi Nasional FM bersama dengan pendengar kita dari Kampung Bukit Beliming, Kuala Selangor, hadir untuk Nasional Malam bersama dengan Hamdan Arifi. Nik Mok hadir bersama. Semoga kita semua sentiasa dikasihi. Semoga kita dipanjangkan umur, sentiasa dimurahkan rezeki. Semoga kita semua sihat sejahtera. Dari Beruas, Apera, Santalia, terima kasih. Santai malam ni kita layan Nasional Malam. Aidul Jaafa, Usman Anamurni, selamat malam. Semoga malam ini menjadi malam yang terindah, malam yang penuh dengan ketenangan buat kita semua. Salijah PI hadir bersama. Sunflower, selamat malam. Semoga kita semua sihat sentiasa. Dari Tawau, Sabah, Daniel, seperti biasa. Sekarang ni orang kata pakai apps, pakai AI sekarang ni untuk kembalikan zaman era rock kapak 80-an ni. Jadi apa orang kata, jadi trending, tular ketika ini, zaman-zaman kembali ke 80-an. Tapi apa pun, kena sentiasa berhati-hati dengan AI, ya, guna sebaiknya. Kalau setakat mengimbau nostalgia, mengimbau kenangan tu tidak mengapa, tapi janganlah sampai kita menipu orang. Itu salah sebenarnya. Agustina dari Kuching, Sarawak. Syaz ada bersama. Ramli dari Sibu, Sarawak. Itu antara ucapannya lagi. Kita masih lagi teruskan permintaan lagu menerusi pilihan bersama pendengar kita dari Parit Raja, Batu Pahat, Johor, dengan permintaan sebuah lagu daripada kumpulan Iklim, Hakikat Sebuah Cinta. Lagu ini tujukan kepada semuanya. Semoga terhibur, diikuti Ahram dari Kampung Sentosa dengan permintaan sebuah lagu daripada Ziana Zain, Datuk Ziana Zain, yang berjudul Dingin. Untuk hiburan terbaik kita dan Nick Mok, sebuah lagu nostalgia daripada kumpulan UKC, Apa Di Hatimu. Untuk anda, terus layan, terus berhibur. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Yang Amat Berhormat Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid bin Hamidi, Timbalan Perdana Menteri.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat seluruh rakyat Malaysia. Malaysia ini rumah kita. 69 tahun kita telah melangkah sebagai sebuah negara merdeka. 69 tahun kita menyulam sejarah dengan keringat dan pengorbanan. Daripada sebuah tanah air yang baru belajar berdiri, Malaysia hari ini teguh melangkah dengan keyakinannya sendiri. Sebagai Timbalan Perdana Menteri, bagi saya merdeka hari ini bererti kita menyediakan anak-anak muda dengan kemahiran TVET terutamanya, supaya mereka mampu merebut pekerjaan yang bergaji premium buat masa hadapan. Dan sebagai Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah, amanah saya jelas bagi memastikan kemajuan negara tidak terhenti di sepadan kota, tetapi sampai ke setiap desa, kampung dan pedalaman. Malaysia ini rumah kita, rumah yang diwariskan kepada kita dengan pengorbanan, dan menjadi amanah kita untuk menyerahkan kepada generasi seterusnya dalam keadaan yang lebih makmur, lebih adil dan lebih saksama. Selamat menyambut Hari Kebangsaan ke-69 dan selamat Hari Malaysia 2026. Dirgahayu Malaysia.
2: Masa itu berharga, hargailah ia sebaiknya. Saya Aizan Azam, teruskan bersama dengan Nasional FM sentiasa di hati.

Terima kasih Flying Doctor dari kami, Rakyat Malaysia. Cadangan tambah baik elang petugas FDS dikemukakan sejak November lalu. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 11 malam.

0: dimulakan dengan laporan khas. Terima kasih Flying Doctor, jasa dari langit Borneo.
1: Sekiranya perkhidmatan FDS tidak datang ke kawasan mereka, maka mereka ini tidak akan mendapat rawatan ataupun follow up yang sepatutnya, terutamanya kepada ibu-ibu mengandung dan juga bayi-bayi yang baru lahir.
2: Bagi penduduk pedalaman Sarawak, kemunculan pasukan Flying Doctor Service atau perkhidmatan doktor udara FDS sering dinanti. Di kawasan yang jauh daripada hospital dan sukar dihubungi melalui jalan darat, seorang doktor, jururawat atau penolong pegawai perubatan yang turun dari helikopter membawa makna yang sangat besar.
3: Perkara yang paling menyentuh hati ialah sambutan daripada komuniti setempat. Setiap kali pasukan FDS tiba di sesebuah lokaliti, penduduk sudah menunggu dan bersedia menyambut kami. Hubungan antara anggota kesihatan dan komuniti adalah sangat rapat, macam sebuah keluarga besar. Mereka memang sangat menghargai kehadiran kami.
2: FDS bukan perkhidmatan baharu. Ia telah diperkenalkan di Sarawak sejak 1973 dan meliputi lebih 100 lokaliti di Bumi Kenyalam. Di sebalik setiap angka itu, ada seorang ibu, seorang warga emas, seorang kanak-kanak dan sebuah keluarga yang memerlukan rawatan.
4: Kalau tak ada perkhidmatan seperti ini, memang duduk kampung mereka tak tahu apa penyakit yang ada dalam badan mereka, sama ada mereka sihat ke macam mana mereka tak tahu tu.
2: Itulah kisah sebuah pasukan yang selama ini datang dari langit membawa rawatan kepada mereka yang jauh daripada kemudahan. Tarikh 8 September 2026 menjadi saksi kepada sebuah tragedi. Namun, jasa mereka tidak terhenti di situ kerana setiap kampung yang pernah mereka singgahi, ada manusia yang mengingati mereka, ada keluarga yang pernah mereka bantu. Mungkin selepas ini, apabila bunyi kipas helikopter bergema di langit pedalaman Sarawak, kenangan terhadap mereka akan sentiasa ada. Kerana bagi masyarakat di sini, mereka bukan sekadar pasukan perubatan. Mereka adalah wajah yang datang ketika bantuan diperlukan. Mereka datang dari jauh untuk memastikan yang jauh tidak dilupakan. Dan hari ini, dari kampung-kampung dan komuniti yang pernah mereka kunjungi, hanya satu yang ingin disampaikan oleh masyarakat. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, Flying Doctor.
0: Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim dan Raja Permaisuri Agong Raja Sari Sofiah menzahirkan takziah kepada keluarga juruterbang serta petugas Kementerian Kesihatan KKM yang terlibat dalam nahas helikopter di Sarawak semalam. Seri Paduka Baginda berdoa turut mendoakan agar seluruh keluarga dan waris mangsa diberikan kekuatan serta ketabahan dalam menghadapi kehilangan insan tersayang. Sementara itu, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menyampaikan ucapan takziah kepada keluarga Allahyarham Kapten Zainal Afiq yang terkorban dalam nahas tersebut. Ikuti perbualan telefon Datuk Seri Anwar bersama bapa Allahyarham Bisham Ahmad.
5: Inilah sahabat yang bantu dalam keadaan kita susah dulu, bawa ke sana ke sini. Very nice guy, sopan. Salam nak naik, salam nak turun. Doa bersama.
6: Saya dengan ada 7 orang daripada Semenanjung yang balik ke sini. Yeah. Saya berhasrat untuk bawa dia balik ke di Selawang Negeri Sembilan lah.
5: Okey, okey. InsyaAllah nanti saya diminta semua apa-apa yang boleh jentera kita bantu untuk memudahkan, insyaAllah. Ya, tetapi tolong sampaikan salam takziah, doakan insyaAllah rohnya dicucuri rahmat Allah SWT. Dia orang baik, dia banyak bantu kita. Dan kita kenang jasa dan khidmat dia. Dan apa yang patut kita bantu tu yang bagitahu staff saya, dan insyaAllah saya akan permudahkan. Beritahu keluarga dia semuanya lah.
6: Terima kasih banyak. Tapi lah kami dah berusaha.
5: Tak apa, yang itu tak apa. Yang ini pun ujian Allah SWT. Dan saya juga nak kontak yang lain-lain, yang doktor, nurse semua sekali. Kita samalah, kita bantu semua sekali nah?
6: Baik, terima kasih banyak.
5: Baik, doa semua saya, tak apa. Ya.
6: Tak ada.
5: Saya pun terkesan. Saya ingat bila dia hantar foto tu, saya lagi terkesan. Jadi saya hantar kepada Izzah, keluarga semua, dia orang pun mendoakanlah, sedih semua juga.
6: Terima kasih banyak.
5: Baik. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
0: Datuk Sri Anwar Ibrahim. Operasi perkhidmatan doktor udara FDS akan diteruskan di kawasan pedalaman Sarawak. Menteri Kesihatan Datuk Sri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, perkhidmatan berkenaan amat penting kepada masyarakat pedalaman demi memastikan tiada komuniti yang terpinggir daripada menerima akses kesihatan.
7: Kita akan meneruskan, ya, tidak ada sebab keperluan khidmat itu berterusan. Dan antara perkara yang penting untuk kita capai dalam services FDS ini adalah apa dikatakan sebagai liputan keselamatan kesihatan sejagat, ya. Jadi kita akan teruskan dengan kita double down dan kita akan memperkasa dan
0: mengulas lanjut mengenai pengoperasian FDS. Kementerian Kesihatan tidak memiliki aset helikopter sendiri untuk menjalankan perkhidmatan tersebut. Sebaliknya, ia dilaksanakan menerusi kaedah sewaan secara kontrak yang turut merangkumi aspek penyelenggaraan. Dalam perkara berkaitan, Datuk Sri Dr. Zulkifli berkata, cadangan penambahbaikan allowance bagi petugas perkhidmatan doktor udara FDS telah dikemukakan sejak November tahun lalu sebagai langkah memelihara kebajikan warga kerja Kementerian Kesihatan.
7: Antara cadangan yang kami angkat adalah allowance flying doctors yang telah pun kita angkat hujung tahun lalu, November, secara tepatnya 2025. Kita tahu kita perlu memberikan yang sewajarnya. Sebab itu kami telah mengangkat isu allowance ini awal lagi.
0: Datuk Sri Dr. Zulkifli berkata demikian bagi mengulas dakwaan di media sosial mengenai kadar allowance petugas FDS yang didakwa hanya bernilai RM30. Sepanjang tempoh perkhidmatan FDS, beberapa insiden membabitkan pasukan ini telah direkodkan. Pada 25 September 2024, sebuah helikopter FDS yang membawa 4 petugas Kementerian Kesihatan terpaksa menterat cemas di tebing sungai di Penampang selepas mengesan isyarat amaran dalam sistem pesawat yang ketika itu dalam penerbangan bagi memberi perkhidmatan kesihatan di kawasan terpencil di Sabah. Pada 28 Ogos 2025 pula, helikopter FDS yang membawa seorang pesakit dari Klinik Kesihatan Long Cheh Baram Sarawak terpaksa melakukan pendaratan kecemasan di loji rawatan air Lambir akibat cuaca buruk.
8: Walau berbeza bangsa dan budaya, kita tetap rakyat Malaysia.

mengumandangkan sebuah lagu permintaan pendengar kita, Muhammad Syahir Hazmi Rosli, yang terus menghibur dari Sandakan. Zafira hadir dari Sandakan ya, terus menghiburkan kita dengan permintaan lagunya. Semoga anda terhibur hendaknya. 11.30 minit malam, selamat malam semuanya. Sebelum saya akhiri siaran saya pada malam ini, ucapan yang telah dikirimkan menerusi ruangan komen di Facebook Nani Ani. Selamat malam semuanya. Malam ini kita santai layan lagu-lagu pilihan. Semoga semuanya dalam suasana yang ceria. Salam dari Kuala Kurau, Perak. Semoga malam ini menjadi detik yang indah buat kita. Boniface Joe, mantap gamal malam tu ni. Hasna Rizal, selamat malam buat semuanya. Mayani Emma, selamat bertugas untuk anda yang bekerja di sebelah malam ini. Nur Azila dan pendengar kita yang seterusnya, Zikri Hazi dari Ceras Kuala Lumpur, Muhammad Ramli, terus berhibur kita menerusi Nasional Malam dengan permintaan lagu Muhammad Ila Labu, dan semua sahabat kita yang terus mengantarkan ucapannya. Saya tak sempat nak baca semua, tapi terima kasih di atas ucapan dan doanya. Semoga doanya itu berbalik kepada anda. Untuk hiburan kita yang seterusnya, permintaan Muhammad Shah dengan permintaan sebuah lagu daripada Left-Handed, Maya Persada, lagu yang popular pada tahun 1988. Nasional FM sentiasa di hati, dulu, kini dan selamanya. Mantap. Khadijah Mama Amin dengan permintaan lagunya, sebuah dedangan lagu daripada Okid yang berjudul Wasilah Kasih. Lagu yang penuh dengan cerita untuk tatapan kita pada malam ini, hiburan yang terbaik. Serta Najib Muhammad, sebuah lagu daripada Ajay dan Nurul, untuk anda keliru, popular pada tahun 2002. Hiburan kita yang terbaik menerusi Nasional FM, hanya di Nasional Malam.

Telah sampai di penghujungnya bersama-sama dengan saya menerusi nasional malam untuk malam ini. Semoga malam ini menjadi malam yang penuh dengan ketenangan dan aura positif buat anda semua ya. Selepas ini rakan sugas Abang Manis sambung siaran menerusi nasional geng burung hantu 12:30 malam sehingga 6 pagi. Saya tahu ramai yang merindui suara Nun Alif Zahid Alif ya. Ke udara terus 6 jam siarannya. Dan sentiasa ikuti perkembangan kami menerusi media sosial di Facebook, Instagram serta di TikTok dan pelbagai kandungan serta informasi yang sahih dikongsikan kepada anda. Sampai kita bersama lagi, sentiasa jaga diri anda, jaga kesihatan dan hiasi peribadi. Assalamualaikum, selamat malam.

0: lampu, kipas terpasang. Eh, mana pergi orangnya? Ish, ish, ish. Ina, Ina, kau kat mana?
1: Ya, kat belakang ni. Ha, sedang memasak ni. Kenapa lah jerit-jerit ni?
0: Amboi, amboi. Kenapa kau tanya? Lampu kipas terpasang tapi tak ada orang. Hei, dah kaya sangat ke? Membazir betul namanya.
1: Ya tak, ya juga. Saya ni sibuk kat dapur tadi, Kak. Ingatkan sekejap je lah. Tak perasan lama pula kat dapur ni. Ha. Terima kasih lah, Kak. Ingatkan saya, ya.
0: Ha, jimatkan elektrik.

0: Elakkan pembaziran, membazir itu kan amalan syaitan.
1: Yelah, insaf saya dengar ni akak cakap ni tau. Nasional
2: FM. Pilihan bersama.

persembahan Deep Purple dengan Highway Star memberikan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam. Salam Malaysia Madani untuk semua pendengar Nasional FM, tak kira di mana jua anda berada. Terima kasih buat Reza yang telah bersama dengan anda 4 jam yang lalu dengan lagu-lagu pilihan bersama 2.0 8 malam hingga 12 malam. Tibalah masanya kita buka lembaran hari baru, hari Khamis 10 September 2026, 28 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Nasional Game Buruh Hantu, segmen nombor 1 tengah malam anda. Terima kasih buat anda yang terus kekal setia memilih stesen Nasional FM untuk anda mendapatkan maklumat yang sahih, yang betul, yang benar, tiada benar melainkan benar saja, juga lagu-lagu yang terbaik, hiburan yang terbaik bermulanya di RTM. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Apa khabar semua rakyat Malaysia? Apa khabar semua pendengar Nasional FM? Saya sering mendoakan anda berada dalam keadaan sihat-sihat selalu. Tapi walau macam mana pun, saya tahu ada yang tak sihat, batuk, demam, sesema, sakit kepala, sakit kaki, sakit tangan, macam-macam sakit ada. Jadi makan ubat, berehat dan juga dengar nasihat doktor. Yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera. Untuk 6 jam ini, 12 malam hingga 6 pagi, bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, di semua frekuensi RTM negeri di seluruh negara. Dekat RTM negeri tadi saya nampak antara sahabat-sahabat saya yang baru habis bertugas di Perlis, DJ Mat Shah di Terengganu, Cu Ain Terengganu FM, tempat-tempat yang lain, rakan-rakan yang lain tak sempat pula saya nak tengok ya. Tapi walau macam mana pun, buat rakan-rakan saya, selamat berehat, selamat kembali ke rumah, pandu berhati-hati. Dan selain daripada itu, MyTV 701 Astro 869 di seantero dunia menerusi RTM Klik, juga frekuensi Nasional FM di seluruh negara. Okey, dah bersiap sedia belum semua geng-geng berhantu? Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru anda semua, geng-geng berhantu, untuk melaporkan saya bersama dengan saya, melaporkan diri anda bersama dengan saya di Facebook rasmi Nasional FM, juga di live TikTok seketika nanti. 12 malam hingga 1.30 minit pagi, seperti biasa, lagu-lagu yang agak rancak, hiburan berbagai rentak yang saya berikan untuk anda sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu kenangan anda, lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tapi bujuk katil. Terus layan, terus dengarkan Nasional Game Berhantu di Nasional FM, sentiasa di hati.

Lukis dengan Membara membawa kita ke 12.30 minit tengah malam. Tengah-tengah malam ni, ada yang tengah termenung melihat bulan, termenung melihat bintang, termenung memikirkan harapan. Jangan kata orang tu berhenti berharap. Kita relax-relax, tenang-tenang kan. Kita hadapi segala rintangan. Jangan pernah kita hilang harapan, yang paling penting, kerana kita masih lagi memiliki harapan sebenarnya. Kalau kita memiliki harapan, di situlah kita memiliki masa depan. Jadi jangan berhenti berharap, terus berusaha. Jangan cepat menyerah kalah. Saya tahu anda semua kuat. Yang tengah bekerja, tengah bertugas pada waktu ini, selamat bekerja, selamat bertugas macam saya. Jangan risau, saya ada sampai pukul 6 pagi untuk bersama-sama dengan anda. Yang sedang memandu juga, berhati-hati terus di jalan raya. Ingat baik-baik, jalan raya bukan tempat kita berlumba ya. Jalan raya tempat memudahkan kita menghubungkan antara satu kawasan ke satu kawasan, menghubungkan silaturahim antara kita, bukan tempat untuk kita menghabiskan nyawa di situ. Juga pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu grab, abang-abang lori, brother-brother bas, kasih horn satu kali, pon-pon-pon. Mantap, cari rezeki bukan cari maut. Jadi ikut peraturan jalan raya. Bagaimana cuaca di tempat anda? Ada yang katanya hujan. Di ibu negara pun baru lepas hujan kan? Alhamdulillah hujan. Ada yang kawasannya dilanda hujan, bagus. Alhamdulillah sekurang-kurangnya dapat mengurangkan jerbu yang ada. Jadi berbetul hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Selangor di daerah Sabak Bernam, Kuala Selangor, Kelang, Kuala Langat, Sepang dan juga Petaling, termasuklah di wilayah Persekutuan Putrajaya, Negeri Sembilan di Port Dickson, Seremban dan juga Rembau, seluruh negeri Melaka, Johor di Tangkak dan juga Muar, Sarawak di Sibu, Muka, Dalat, Kapit, Bukit Mabung dan juga Song, termasuklah Miri di Beluru, Marudi dan juga Telang, Usan, Sabah di Tawau, Kalabakan dan juga Tawau, termasuklah di pedalaman di Persiangan sehingga jam 3 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia. Geng-geng berhantu, jangan lupa, mana anda semua, tidur awal ke? Biar betul geng-geng berhantu tidur awal. Tak mungkin, tak mungkin. Geng-geng berhantu biasanya akan terus kekal setia 12 malam sampai pukul 6 pagi. Jangan lupa laporkan diri anda di Facebook rasmi Nasional FM, juga di live TikTok seketika nanti.

Turista dengan penasaran. 12.43 minit tengah malam. Kita nak tengok juga harga mingguan bagi RON 95-97, harga diesel kan. Setiap minggu biasanya rakyat Malaysia akan tertanya-tanya harga minyak dan juga harga pasaran dunia. Harga runcit RON 97-95 tanpa subsidi dan juga diesel tanpa subsidi masing-masing naik 25 sen seliter bagi tempoh 10 hingga 16 September ini. Dan MOF memaklumkan RON 97 ditetapkan pada RM4.50 seliter, manakala RON 95 naik kepada RM4.02 seliter berbanding RM3.77 seliter sebelum ini, dan juga diesel tanpa subsidi kepada RM4.92 seliter. Harga mentah dunia meningkat getara sepanjang tempoh pengiraan harga mekanisme harga automatik APM susulan konflik antara Amerika Syarikat dan juga Iran yang kembali meruncing, serta peningkatan risiko gangguan bekalan petroleum melalui Selat Hormuz. Itu RON 95-97 dan juga diesel. Manakala penerima budi 95, penerima yang layak terus membayar RM1.99 seliter bagi RON 95 dengan kerajaan menanggung subsidi sebanyak RM2.03 seliter. Bagi diesel pula, penerima membayar RM2.10 seliter diesel, budi diesel dengan subsidi kerajaan sebanyak RM2.82 seliter. Manakala harga petrol di bawah sistem kawalan petrol bersubsidi dan juga diesel di bawah sistem kawalan diesel bersubsidi masing-masing pada RM2.05 seliter dan juga RM2.15 seliter. Tapi kena ingat juga bahawa budi 95 dan juga budi diesel telah pun dinaikkan semula kepada 300 liter mulai 1 September yang lalu ya. Manakala pemilik kenderaan diesel jenis pickup dan juga jeep layak menerima tambahan 100 liter menjadikan jumlah kelayakan hingga 400 liter sebulan. Baik, terima kasih untuk anda yang teruskan setia. Cik Burger dan juga rakan-rakan Pak Harun, Brada Safri, Saril, Jali, Ijo, Ajib dari Kelapa Sawit Johor, Ramdan Arifin, Razak Balangi, Muhammad Faiz, Haji Ibrahim dari Semenyih, Abang JJ Gemas, UPS dari Terengganu, manakala Marsa Saleh, Afif Nushaza, Princess Su, Nenek Ani, lagi siapa lagi? Nordiana Nordin dari Miri Sarawak, Cempaka di Rembulan, Ita Chot dari Ipoh, Adika Vagrant. Kita ada Ita Rosaya, semua anda Sabah hadir, Hasna Surani, Ahmad Ahbas. Kita ada siapa lagi? Rashidi Eddy, Bumi Kenyalang Sarawak, Mohd Faisal Mustafa, JB, Intan Hamid, Rohatun Atun, Muhammad Fakri Ayi, Kedai Burger Taman Seri Tampoy hadir, Nani Ani, YB, Dr. Philip Maling, Biah-Biah Sadong Jaya, Semarang Sarawak, Faiz 46. Ini amal lori ni luncur pam-pam-pam. Lin Roslinda, Riel Adi dari Damansara Damai, Muhammad Muhammad Muhaimin. Juga kita ada Syah Putra Mesing, Johor Mayani, Emma Abdul Malik, Nora Ikin, Abdul Jalil Tahir, Budak Lawa Yang Mistik, Juhas Bizi, Abdullah dari Puchong, Izzah KBE dari Kuantan, Muhammad Yusof dari Terengganu, Nida Wahida, Aini Ishak. Kita ada juga Azila MTJ dan juga Masna Luso. Itu antara yang terawal lah yang hadir melaporkan diri bersama-sama dengan saya. Jom terus layan lagi. Ini adalah lagu daripada ciptaan Dato' M. Nasir, dirik oleh Lolo Wings dengan Jerangkung Dalam Almari. Terus dengar, terus layan sampai pukul 6 pagi. Nasional Game Buruh Hantu di Nasional FM, bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif. Saya Alif.

0: kita tidak kira apa bangsa keturunan kita berazam menumpah kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

Ekspedisi dengan Tak Nak Jadi Sochai. Satu minit pagi tadi, tengah malam dah masuk pagi dah. Sekejap je masa berlalu kan. Dah habis jam pertama, kita memasuki jam yang kedua. Pertemuan kami 10 September 2026, 28 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Semua okey lagi geng-geng berhantu? Saya nampak ada yang tengah gosok baju sekolah lagi. Ada yang ada yang tengah makan menjamu selera. Alhamdulillah. Dimulakan dengan bismillah ya, diakhiri dengan alhamdulillah. InsyaAllah rezeki yang masuk dalam mulut kita itu adalah rezeki yang sangat-sangat berkat. Mudah-mudahan. Baik, bagi mereka yang ternanti-nanti sebenarnya untuk menjadi Duyuful Rahman untuk musim haji tahun hadapan, semuanya berdebar-debar adakah tahun depan dapat kata orang tu surat tawaran dari tabung haji, dapat jemputan daripada Allah SWT untuk mengerjakan fardu haji. Sebab kuota kita cuma 31,600 saja. Dan lembaga tabung haji akan mengeluarkan surat tawaran haji secara berperingkat kepada 31,600 bakal jemaah bagi musim 1448 Hijrah 2027 Masihi bermulanya 21 September ini ya. Tabung haji memaklumkan dan juga mengingatkan bakal jemaah terpilih supaya memastikan baki simpanan dalam akaun institusi berkenaan sekurang-kurangnya RM15,000 bagi melayakkan diri menerima surat tawaran tersebut. Selain wajib lulus pemeriksaan kesihatan, tabung haji akan menganjurkan kursus asas haji di lebih 200 masjid di seluruh negara mulai 25 September bagi membantu bakal jemaah membuat persediaan ilmu sebelum menunaikan ibadah haji dan juga bakal haji. Jadi bakal haji dinasihatkan supaya mengemaskini maklumat peribadi dan juga membuat semakan giliran melalui THI jari ataupun cawangan tabung haji yang terdekat ya. Pengesahan awal kuota rasmi sebanyak 31,600 jemaah oleh Kerajaan Arab Saudi memberikan ruang seluasnya kepada bakal jemaah merancang persediaan kewangan, kesihatan dan juga kefahaman ilmu selaras dengan konsep kemampuan. Bakal haji, alhamdulillah, masing-masing berdebar untuk menantikan 21 September ini ya. Adakah menjadi jemputan Allah SWT untuk menunaikan fardu haji tahun depan menjadi Duyuful Rahman. Black Ants, sama pagi untuk anda. Ada May Sarah juga, sama pagi, yang melaporkan diri bersama-sama dengan saya. Ada Manai FC, Muhammad Fikri, Zabedah Yahya, Asmadi, Alu Gajah, Alan Burger, Geni Drive, Pulau Pinang. Ada Faizan, Sam DZ, Ita Chod, Halimah Ahmad, Tok Misai Desaru, Manzek Haikal, Irwan Zaim Kadir, Ina Ina, Kupu-Kupu Beracun, Wati 77, Fairuz Ahmad, Ishak, The Kisha. Dia kata seru nama mak saya, Abang Manis, Kamaria Juasi dari Kuala Pinang. Okey, saya dah seru dah. Azman Cik Hassan. Siapa lagi? Mat Leno dari Pro 2. Nazari, Haji Ulis, Pengemis Cinta, Wiranti, Rosila Ramli, Nirosha. Ada Nas dari Sabah, Hadir Kio, Kosan Nagi, Zubaidah Idah. Kita ada Wang Sepawi hadir bang. Alhamdulillah ramai yang hadir. Terima kasih banyak-banyak yang hadir tau. Jangan lupa yang hadir dekat live TikTok tu, tapping like-nya tu, tap-tap layar kita, kasih mantap, kasih padu, sepadu lagu-lagu Game Burhan tu. Okay, jom terus beribur lagi. Kita buka warung joget kita pula. Tapi sebelum itu, Miss Kayo Aris, Aris Noraini, Fiza Riza melaburkan diri bersama dengan saya. Okay, ini dia Ida Izrin bersama dengan Din Manjo, adik saya, abis saya.

paduan tiga suara Udit Narayan, Alkayani dan juga Kavita menerusi lagunya Koin Mil Gaya. Ini lagu yang sangat-sangat popular di penghujung tahun 90-an. Lagu dalam filem Kuch Kuch Hota Hai, lakonan Shah Rukh Khan, Rani Mukerji dan juga Kajol. Lagu ini membawa kita ke 1.26 minit pagi waktu ini. Saya nampak kawan-kawan kita yang ada tengah bekerja tu mengular kan. Jom kita tengok kawan-kawan kita ada kat sebelah tak. Tiba-tiba dia hilang je, dah hilang 5 minit tak apa, ini dah dekat setengah jam hilang ni. Awal lagi nak mengular pun. Yang tengah bekerja tu, tengah bertugas, galas tugas anda, kerja anda dengan sebaik-baiknya. Kita mencari rezeki ni ibarat kita melaksanakan ibadah kan. Jadi kita cari rezeki ni bukan untuk diri kita saja, untuk keluarga kita. Jadi kita laksanakan tanggungjawab yang diberikan dengan sebaik-baiknya, supaya rezeki yang kita perolehi itu adalah rezeki yang sangat-sangat berkat. Yang paling penting keberkatan. Kita nak mencari rezeki ni bukan banyak ataupun sedikit yang kita terima hari ini, tetapi kita mahukan keberkatan. Peniaga-peniaga se-Malaysia, selamat berniaga. Yang tengah berniaga warung, kedai-kedai makan, restoran-restoran, yang terus bersama-sama dengan Nasional FM. Peniaga-peniaga burger, tak lupa juga geng-geng burger se-Malaysia. Burger banjir satu, tak apa manis. Daging tau, daging sos kurang. Baik, pada 1 Januari yang lalu kan, 1 Januari tahun ini, Muzium Diraja yang ditutup tu akan dibuka semula. Dijangka akan dibuka semula kepada orang ramai mulai 1 Februari tahun depan, kata Menteri Perpaduan Negara Dato' Aaron Agoh Dagang. Kerja pemeliharaan dan juga pemeliharaan muzium itu telah pun selesai, alhamdulillah. Manakala kerja naik taraf hiasan dalaman dan juga peragaan sedang dilaksanakan serta dijadualkan siap pada 28 Januari depan. Dan Kementerian Komited memastikan khazanah bersejarah ini terus dipelihara sebagai warisan negara dan juga wadah pendidikan kepada generasi yang akan datang. Muzium Diraja merangkumi galeri diraja, bekas ruang rasmi dan juga peribadi yang di-Pertuan Agong serta Raja Permaisuri Agong, selain Balai Rung Seri yang menjadi lokasi pelbagai istiadat penting negara, termasuklah pertabalan, pengundian darjah kebesaran dan juga majlis rasmi diraja. Jadi muzium berkenaan ditutup sejak 1 Januari bagi memberi laluan kepada kerja-kerja konservasi, pemeliharaan dan juga penyelenggaraan bangunan. Siapa yang tak pernah pergi Muzium Diraja? Siapa yang tak pernah pergi Muzium Diraja? Saya selalu pergilah. Dulu saya selalu pergi. Seronok sebenarnya, seronok untuk kita tahu sejarah. Sebab negara kita adalah sistem raja berperlembagaan kan. Jadi kita kena tahu sejarah kita, warisan negara kita. Faris Muhammad 89 hadir, Tiger Aini juga turut bersama-sama, Ahmad Nurul Amri. Siapa lagi? Zoo ada Ajib 8189, Edrin Amin, ada Fitri Ketupan, Abdul Razak Ramli, Rasmalini Hanan yang melaporkan diri bersama dengan saya, Gab Real dari Kuching Sarawak, ada Boy Tobing, Nur Julai, Zarina Ina, Virginia Vanessa, Zam Zawawawi, Abang Latif, Zalina Rahman, kita ada Nura, kita ada Lavender Girl, Remy 78, Zawati, Wan Baling dari Perdua, Bumper Pain, selamat bekerja Wan Baling, kirim salam kawan-kawan di Perdua. Rinova juga terus bersama-sama, Puteri Lilin, Mat 80, Azizah Mamat, kita ada Murni Saad, Nasri, Muhammad Rusli Selih, Kasma, Mat Yahya, Jajah 83, Andi 83, Lara Saufi, Ishak juga wish birthday kita hari ini. Oh, iya ke? Birthday awak ke? Faris Muhammad, selamat menyambut hari lahir. Semoga dipanjangkan usia, ditambah rezekinya, hidup dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, insyaAllah ya. Sebenarnya birthday ni jangan sedih-sedih, terus ceria-ceria selalu dalam hidup ya. Itu yang kita harapkan. Zira Fira juga turut bersama-sama. Okey, tadi kita dah layan lagu-lagu yang rancak hiburan pelbagai rentak. Sekarang sudah pukul 1.30 minit pagi seperti biasa. Apabila muzik ini saya perdengarkan kepada anda, ini bermakna lagu-lagu rancak kita hentikan. Kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu kenangan anda, lagu-lagu menangis tepi bucu katil.
kenangan yang sentiasa akan terus bersama-sama dengan kita sehingga ke akhir hayat. Sama ada ianya kenangan baik, kenangan manis, kenangan pahit ataupun kenangan yang melukakan, ianya tetap akan terus bersama dengan kita. Dan kenangan itulah yang mendewasakan kita. Kenangan itulah yang mengajar kita tentang erti kehidupan. Kenangan itulah menjadikan kita lebih baik pada hari ini dan juga di masa akan datang. Hashtagnya Seharum Mawar Dahulu. Lagu-lagu Menangis Tepi Bu Juga Tel. Saya mulakan dengan lagu ini. Lagu daripada komposernya Eddie Hamid. Nyanyian daripada Ashira dan juga Eddie Hamid. Menerusi lagunya Buat Insan Tersayang. Saya tujukan lagu ini untuk anda semua pendengar-pendengar Nasional FM. Anda, saya sayang anda semua tahu, pendengar-pendengar Nasional FM. Walau di mana jua anda berada, terus layan, terus dengarkan Nasional Game Buruhantu di Nasional FM, sentiasa di hati ini.

0: Berapa ramai antara kita yang pinjam barang orang tapi tak reti nak pulang? Ha, masa mula-mula nak pinjam, bukan main manis ayatnya. Tapi kenapa bila tiba masa, bukan main payah nak pulang? Kadang-kadang buat harta sendiri terus. Jangan macam tu, okey? Adab meminjam kenalah dijaga. Pesanan ini dibawakan oleh...
1: Dahsyat betul lah. Merecik lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Ben Asri atau Bakoba atau Yak Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak Yak Ye.
2: Ini tiba masanya Zone.

sebuah lagu ciptaan Hairi, lirik oleh Tok Aki. Strategi dengan kamu tiada segalanya. Lagu yang mengimbau kenangan anda, kenangan zaman-zaman tulis surat kan. Betul. Serius, saya tahu zaman-zaman tulis surat dulu. Sama juga macam saya kan. Dia muka dimah surat tu macam mana? Kehadapan kekasihku yang ku cintai dan disayangi. Agak lama sebenarnya abang tidak mengirimkan tinta ataupun warka ini. Bukan niat untuk merupakan dirimu. Tidak, tetapi abang sibuk dengan tugasan yang ada. Maafkanlah diri ini. Gitulah lebih kurang antara intipati dalam surat cinta kan. Itu baru mukadimahnya. Pada pengakhirannya, macam mana pengakhirannya? Pecah kaca, pecah gelas, sudah dibaca, harap adinda balas. Gitu. Okay, 21 September kita menantikan ramai bakal-bakal jemaah haji untuk tahun depan menantikan surat tawaran. Sama-sama kita doakan. Ada yang bertanya, kos haji macam mana bang? Kos haji bagi muasasah bagi musim tahun depan 1448 Hijrah 2027 Masihi kekal pada RM33,300 seorang untuk tahun keempat berturut-turut, manakala bantuan RM1,000 juga kepada setiap bakal haji kumpulan B40 yang menunaikan haji buat kali pertama akan diteruskan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan menerusi kenyataan memaklumkan Kerajaan Madani menerusi Lembaga Tabung Haji komited memastikan ibadah haji dapat dilaksanakan secara mampan dan juga saksama. Jadi bayaran haji bagi jemaah B40 kekal kepada RM15,000, manakala bantuan kewangan haji hafiz bagi jemaah B40 termasuklah bantuan RM1,000 kerajaan dikekalkan pada RM18,300. Jadi bayaran bagi jemaah M40 adalah RM23,500 dan hafiz kekal pada kadar RM9,800. Jemaah T20 pula perlu menjelaskan kos penuh RM33,300. Jadi tabung haji memperuntukkan RM234 juta bagi menanggung hafiz secara bersasar ya. Jadi itu bagi kos haji untuk tahun depan kepada mereka bakal-bakal jemaah yang menerima surat jemputan menjadi Duyuful Rahman untuk tahun depan menunaikan fardu haji rukun Islam yang kelima. Gang-gang bro, hantu semua okey. Fizah dari Manjung juga melaporkan diri bersama dengan saya, Linda Kitchen, Imanja dari Ampang. Kita ada Azian, Rin, Zarin, Sabaria, Awang, Siti Masita, Yo Kalang, Nur Cahaya, Perlis, Bunga Matahari. Kita ada Alvi, Rita Razi, 84. Mariah Kamarin, kita ada Pak Inberg Seven Ibaling, Kak Yana, Puteri Farisha, Nur Pineng, Ita, Haji Su, Azlina Mansur, Yong Iza, Joe, Ju Widah Ahmad, Yusanusi Juso, Azaz No, kita ada Santalia Beruas, kita ada siapa lagi, Askit, Mat Tok, Joey Manja, Mat 80, Kak Iyah, Mawar Jingga, SB Mat Taib. Antara yang melaporkan diri bersama dengan saya dekat live TikTok pada waktu ini. Tiga Ainul kata salam GB, semoga saya sihat selalu. Diamond 85 juga turut bersama-sama. Okey, luncur tepi-tepi like-nya. Kasih semangat dekat Abang Manis eh. Sementara kita layan lagu-lagu terbaik. Saya ingin mengingatkan mengenai perkara inilah. Mengenai tentang kata-kata maaf tau. Kalau kita meminta maaf, ianya tak menjadikan kita hina sebenarnya. Jadi jangan takut meminta maaf. Jadi memberikan maaf juga tak menjadikan kita rasa bangga. Sebaliknya, ia akan menjadikan hidup kita lebih tenang dan bahagia. Kemaafan dendam yang terindah. Terus lagu ini, lagu ciptaan Ros Arifin, lirik oleh Dato' Absa Hassan. Dato' Aisyah dengan Kemaafan Dendam Yang Terindah, lagu tahun 1991. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Game Berhantu di Nasional FM.

0: sekiranya anda menerima panggilan yang meminta data peribadi anda. Jangan mudah terpedaya. Elakkan memberi nombor kad pengenalan, nombor akaun bank dan yang berkaitan demi mengelakkan diri anda terjerat. Awas jika anda rasa ragu-ragu dengan panggilan yang diterima. Abaikan atau laporkan kepada pihak polis. Jangan biarkan penjenayah mengambil kesempatan atas kelalaian anda.
1: Kini tiba masanya Zon.

sebuah lagu ciptaan Isa Gravity, lirik oleh Fazilah EYE. Terserlah kasih Abah Adi. Ada luka yang menyakitkan, dan luka yang menyakitkan itu bukan yang nampak di luar, tahu. Betul. Tapi yang merobek di dalam hati kita, diam-diam, pelan-pelan, dia datang. Tidak terlihat di mana lukanya, tapi begitu terasa sakitnya. Itulah luka akibat cinta, kan? Jatuh cinta memanglah bahagia. Jatuh cinta rasa macam happy je hidup. Rasa macam jalan tak jejak tanah je. Kan, kentut pun bau wangi. Tapi bila berlaku perpisahan, dia salahkan dia, dia salahkan dia. Jangan salahkan sesiapa. Takdir tidak menemukan kita. Takdir tidak menentukan kita untuk bersama-sama. Cinta bukan untuk dimiliki sepenuhnya. Betul. Cinta pada Yang Maha Esa saja yang kekal, abadi untuk selama-lamanya. 2.28 minit pagi waktu ini. Ini cuaca terbaru yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia. Ribut petir, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan Negeri Sembilan di Port Dickson, Rembau dan juga Tampin, seluruh Negeri Melaka, Johor di Tangkat dan Muar, Sabah di Tawau sehingga jam 6 pagi nanti. Itu keadaan cuaca semasa yang dikeluarkan oleh Met Malaysia ataupun Jabatan Meteorologi Malaysia. Usyop dari NAC Berdua Tinted terus luncur bersama dengan GBH. Ada juga G-Long juga melaporkan diri bersama-sama dengan saya, Lina Marina. Kita ada Zakatin, kita ada DM, kita ada Nisa Jerantut, Ana Umi, Marsa Saleh, Nolin dari Brunei. Kita ada Hana juga, Ara 77, Syah Avin, Hazli Zabaha, Mizi 85, Cik Nini, Norsha, Bob M30, Sardi Saka, Aizan Zek. Dia kata sambil bertugas ditemani dengan National FM. Jadi selamat bertugas yang mana bertugas. Yang penting jangan mengular, ya. Jangan mengular. Buat kawan-kawan kita, kalau ada yang mengular tu, tolong laporkan kepada bos anda. Bos, si Aizan Zek ni mengular, bos. Aih, memberikan salam. Waalaikumsalam. Izan, Izian Syukur Official hadir dari Lahad Datu Sabah. Semua geng-geng berhantu yang memang tak tidur malam. Tak tidur sebab bekerja, tak tidur sebab bertugas, tak tidur sebab apa lagi, sebab buat kuih, buat nasi lemak, buat mie goreng, nasi berlauk, untuk berniaga. Yang tengah berniaga pun tak tidur lagi. Yang tengah memandu mencari rezeki di atas jalanan juga tak tidur lagi. Tapi ada juga yang tak buat apa-apa, memang tak boleh nak tidur. Dia kata nak tidur tak boleh, bang. Nak layan lagu-lagu terbaik menerusi nasional geng berhantu. Mastura katanya tengah buat kuih. Dan ramai lagi lah. Ahmeng juga memberikan salam. Waalaikumsalam. Terus beribul lagi dengan hashtagnya Teruntuk Cinta Hati menerusi lagu ciptaan Fauzi Marzuki, lirik oleh Lukman S. Persembahan daripada Shima dengan Teringin. Terus layan, terus dengarkan Nasional Gambar Hantu di Nasional FM.

Malaysia, kibarkan Jalur Gemilang kita. Jalur Gemilang adalah lambang identiti kita. Sayangilah Jalur Gemilang. Hormatilah Jalur Gemilang. Semarakkan Hari Kebangsaan dengan kita kibarkan Jalur Gemilang.

Bergros dengan penantian. Sebuah penantian ya, sungguh menyeksakan. Penantian yang tak pasti itu macam ibarat pungguk rindukan bulan tau. Jadi jangan biarkanlah, jangan biarkan waktu habis hanya untuk menunggu sesuatu yang tak ada kepastiannya. Jadi kejarlah mimpi kita yang sekiranya mampu untuk kita raih. 2.55 minit pagi. 5 minit menghampiri jam 3 pagi untuk kita berada di jam yang keempat pula. Nasional Game Buruh Hantu. Pertemuan hari ini Khamis 10 September 2026. 28 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Jangan lupa untuk semua rakyat Malaysia, kita terus kibarkan jalur gemilang. Berbaki 6 hari lagi kita akan menyambut apa dia, Hari Malaysia. Hari yang sangat penting dalam negara kita, pembentukan Malaysia, penyertaan Sabah Sarawak pada ketika itu, termasuklah Singapura. Namun sayangnya Singapura keluar dari Malaysia tahun 1965.

Dan sambutan Hari Malaysia Peringkat Kebangsaan akan ada diadakan di Sarawak. Namun bagi negeri Sabah, sambutan Hari Malaysia ke 63 peringkat negeri Sabah pula akan berlangsung di Pusat Konvensyen Antarabangsa Sabah bermula pukul 8 malam 16 September. Pengerusi Jawatankuasa Induk Sambutan Sambutan Datuk Jaffrey Arifin menyatakan program dan persediaan operasi yang dimutamatkan telah pun dibentangkan semasa melakukan kunjungan hormat terhadap Yang di-Pertua Negeri Sabah Tun Musa Aman di Istana Seri Kinabalu. Jadi beliau yang juga Menteri Pelancongan Kebudayaan dan juga Alam Sekitar Sabah menyatakan sambutan berkenaan bukan sekadar sambutan tahunan tetapi juga sebagai platform apa dia, platform penting untuk rakyat Malaysia menghargai sejarah pembentukan negara serta memperkukuhkan perpaduan dan juga semangat patriotik dan juga kebersamaan. Sabah ni antara ataupun merupakan tempat yang amat penting dalam sejarah pembentukan Malaysia, ya. Jadi sambutan itu sepatutnya membuatkan kita mengingati perjuangan generasi yang terdahulu. Okey, geng-geng berantu. Ramai yang baru nak melaporkan diri. Nur Ati antaranya yang melaporkan diri bersama dengan saya. Kita ada Suci Ram, khas gemuk katanya tengah bekerja pada waktu ini. Ati Azuriati. Nah, kita ada Puteri Darisha, Sumi, Wagina. Kita ada siapa lagi? Lala Anggun. Kasut dah buruk juga turut hadir Abang Lori, ya. Razak Black. Kita ada Ina 1075, Sabrizal, Bunga Larangan, Wawani, Mak Suna, Tuan Zek, Karamel Lati, Mona Rahim, Alang Su, Man Lara, Norma Dayana, Adi Kens, Fauzia Usman, Mawar Anggun, Bunga Kebangsaan, Aiman Man, Arman Man yang hadir. Pak Su, Tanker Shell KBDT hadir layan GB bersama dengan Abang Manis. Luncur katanya. Okey, luncur sampai pukul 6 pagi, janji, ya. Ada WXNNS, salam Abang Manis, waalaikumsalam. Anggun katanya salam Abang Manis, waalaikumsalam. Yang memberikan salam, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga anda terus sehat-sehat, kekal jaga kesihatan baik-baik, ya. Ada cuaca yang tidak menentu, jerebu juga belak masih ada lagi. Jangan lupa bagi kawasan yang terkena jerebu tu, banyak-banyak minum air, jaga kesihatan baik-baik. Kalau kita sihat, kita boleh cari rezeki untuk diri kita dan juga keluarga kita. Kalau kita sihat, macam-macam lagi aktiviti yang kita lakukan. Kalau kita sihat, kita yang paling penting kita dapat lakukan ibadah dengan lebih sempurna, dengan lebih baik, ya. Okay, terus lagi berhibur menerusi lagu-lagu terbaik. Hashtagnya masih lagi teruntuk cinta hati. Menerusi lagu ini pula, lagu daripada persembahan Inka Christie dengan Gambaran Cinta. Terus dengar, terus layan National Game Buruh Hantu di National FM.

sebuah lagu ciptaan Eddie Hamid, lirik oleh Romali S. Iklim dengan Bunga Emas. 3.27 minit pagi waktu ini. Terus dengarkan Nasional FM walau di mana jua anda berada. 24 jam sehari, 7 hari seminggu, 365 hari setahun. Pastinya 24 jam itu dengan segmen-segmen yang menarik Nasional Pagi. Nanti untuk hari ini, jangan lupa dengarkan Nasional Aspirasi. Dalam Nasional Aspirasi pagi ini, kita ada Alfa 2.0 yang akan bersiaran pukul 10.30 minit pagi. Tajuk Alfa untuk Alfa 2.0 untuk pagi ini, pekerja gig dan juga perlindungan keselamatan sosial. Jadi bersama dengan panel jemputannya Muhammad Harun Osman, iaitu pengarah pejabat Perkiso Negeri Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Jadi kupasan-kupasan mengenai pekerja gig dan juga perlindungan keselamatan sosial, jangan lupa dengarkan Alfa 2.0 hari ini. Hari ini 10 September. Oh ya, yeah, untuk hujung minggu nanti, kita sama-sama sokong anak-anak kita, ataupun kita panggil adik-adik lah ya. 12 bintang, satu pentas, satu impian. Untuk bintang, debaran bintang kecil peringkat Zon Semenanjung 2026 yang akan disiarkan di TV2 pukul 9 malam. Dan anda juga boleh datang beramai-ramai ke mana? Ke auditorium Tunku Puan Cik, RTM Negeri 9. Dalam kemuncak bintang kecil di peringkat Semenanjung ini, hanya 4 peserta saja yang akan terpilih juga layak ke kemuncak bintang kecil di Sarawak pada 25 September nanti. Okey, geng-geng berhantu. Ada Ben, ada Izzat, Suhaizi, Senun, Siti Zaleha, Lil 1182 dan 6979, Nia, Jun, J.A., Zuleika, Azurin. Kita ada Amri, Amran, Syah, Jamila, Ahmad, Hayati, Azifika, Abdullah juga turut bersama-sama. Khairu Anwar, Permaisuri, Cempaka Biru, Syirah, GBH, Tengku Din, Pompompon. Mantap, Bailet Darat eh. Ain 67, Fatimah Latif, Shina Tasnim, Razlin Ras, Lia Syakilah. Kita ada siapa lagi? Dira, ada H dari Pekan. Mantap semua. Ain Noraini juga, Abi Hashim, Maron memberikan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, masih lagi segar mata. Ada yang nak tidur ke? Nak tidur silakan. Semoga dibuat mimpi yang indah. But SB masuk pom-pom-pom. Saya ramai sama, saya sebenarnya ramai geng-geng Pilot Darat melaburkan diri bersama-sama dengan saya. Saya mendoakan semoga anda selamat sampai ke destinasi, ke mana saja tujuan anda. Ke utara, ke selatan, ke barat, timur, Sabah, Sarawak, di seluruh negara. Pemandu-pemandu Malaysia, tapi dengan syarat, dengan syarat ya, dengan syarat ikut peraturan jalan raya yang telah pun ditetapkan oleh pihak yang berkuasa. Okey, jom waktu ini sampai jam 4 pagi saya hentikan seketika menangis tepi bujur katil sebab kita nak layan lagu-lagu kenangan dengan hashtagnya kenangan lalu menerusi koleksi 80-an. Saya juga nak mengimbau kepada anda. Kita tahu Kuala Lumpur, kita tahu ibu negara kita. Kita tengok sekarang Kuala Lumpur maju, ada bangunan tinggi, pencakar langit. Tapi tahu tak Kuala Lumpur dahulu macam mana? Mula-mula dulu, satu, banyak perkampungan Melayu di tepi-tepi sungai. Zaman-zaman dulu tau. Jadi Kuala Lumpur dibina pada tahun bila? Pada tahun 1857 di Kuala Lumpur, iaitu antara Gombak dan juga di Sungai Gombak dan juga Kelang. Dan penduduknya bermula apabila seorang ahli keluarga Kerajaan Selangor, Raja Abdullah, membuka Lembah Kelang untuk perlumbungan biji timah. Itu dulu. Dan selepas kemerdekaan, kita jadikan Kuala Lumpur sebagai ibu negara. Kemudian selepas pembentukan Malaysia, juga kita jadikan Kuala Lumpur sebagai ibu negara. Dan kini kita melihat Kuala Lumpur maju dengan cepat semenjak tahun 1990-an. Pada saya lah, pencakar langit, bangunan-bangunan pencakar langit dibina di Kuala Lumpur. Persoalan dekat sini, bilakah kali pertama anda jejakkan kaki ke Kuala Lumpur? Bila? Bagi mereka yang lahir dekat Kuala Lumpur, itu tak kira lah. Tapi di luar Kuala Lumpur, sejak bila? Kalau bertanya saya, saya tahun 1986 kali pertama saya jejakkan kaki ke Kuala Lumpur. Elikat dengan Senyumlah Kuala Lumpur.
Ini lagu tahun 1982. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Gemburu Hantu di Nasional FM, sentiasa di hati.

sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

Sekilas Fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 8.

Edwin dengan berakhirnya satu percintaan. Berakhirlah koleksi 80-an dengan hashtagnya kenangan lalu. Tepat jam 4 pagi waktu ini. Patut saya rasa sejuk je dalam konti ni kan. Rupanya dekat luar hujan tau. Dekat ibu negara pun hujan. Rasa sejuk. Cuaca di luar sejuk juga hati kita. Tapi kalau cuaca dekat luar panas, jangan hati kita turut panas. Hati kena sejuk-sejuk selalu. Sentiasa berfikiran positif. InsyaAllah apa yang kita fikirkan positif, hasilnya juga yang datang pada kita positif. Jerebu masih lagi berada di mana-mana. Kalau kita lihatkan di Sarawak terutamanya, di kawasan IPD Serian, Kuching, Samarahan, masih lagi mencatatkan bacaan tidak sihat. Termasuklah di Samalaju, Bintulu, Muka, Sibu, Sarike, Sri Aman, masih lagi bacaannya tidak sihat. Jerebu berlaku akibat kebakaran hutan di negara jiran kita. Dan Malaysia sendiri turut bersedia menghulurkan bantuan sekiranya diperlukan oleh Indonesia bagi menangani kebakaran hutan dan juga tanah serta mengurangkan risiko jerebu rentas sempadan. Menteri Sumber Asli dan juga Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam Datuk Seri Arthur Joseph Kurup menyatakan bantuan ditawarkan Malaysia merangkumi keupayaan pemadaman kebakaran dari udara termasuklah operasi pengeboman air menggunakan helikopter, sokongan pemadaman menggunakan pesawat amfibia serta perasaan operasi pemulihan awan. Jadi bentuk dan cukup dan juga skop bantuan akan diperincikan bersama-sama pihak Indonesia berdasarkan keperluan serta kesesuaian keadaan di lapangan selain tertakluk kepada persetujuan kedua-dua kerajaan. Ya. Kita harapkan Indonesia bersedialah untuk menerima bantuan dari kita sebab kita mahu mengatasi masalah jerebu rentas sempadan ni. Sebab jerebu ni bila berlaku, angin yang membawanya, angin menghala ke arah kita, kita akan terima jerebu itu. Itu sebab sisi persekolahan di 14 PPD untuk minggu ini juga ditutup di kawasan Sarawak. Rohaliza Yam, selamat pagi untuk anda. Zu Najib 77, Marsa Salih, Isa. Iris Chome, Karipak Frozen, Hati Je dari Brunei. Oh, mendengar kita di Brunei. Su Teratai, Linda Rizkun lah. Selamat pagi semua. Geng-geng berhantu okey lagi? Okey lagi dalam live TikTok ni. Hayati, terima kasih banyak tepi-tepi like-nya. Zul The Red Warrior, QC, berdua hadir. Mantap semua. Diana hadir dari Kuching. Luncur lagi bang, kata kasut buruk. Luncur ke destinasi. Hati-hati memandu. Jangan laju-laju, ingat. Kita ni cari rezeki, bukan cari maut tau. Dekat atas jalan raya tu, kita bukannya hero. Janganlah tunjuk hero atas jalan raya. Okey, Mizi 85 juga masih okey lagi. Sambung menangis tapi bujuk katil. Hashtagnya adalah Seharum Mawar. Tapi sebelum itu, saya bawa anda terbang ke Bollywood seketika. Kat Pasar Burung, kata siapa tu? Azrul ya. Botak 75 hadir dari Pulau Indah. Saya nak bawa anda terbang seketika ke Bollywood menerusi lagu ini pula. Lagu dalam sebuah filem Dil Hai Tumhara, paduan suara Udin Narayan dan juga Al-Kayanik, menerusi lagu Dil Lagalia.

lagu ciptaan Dato' M. Nasir, lirik oleh Usop. Sejaringan fenomena. Saya sebenarnya tujukan lagu ini untuk bos saya atau bos cepu saya. Sebab apa? Sejak dia menjadi pengarah bahagian program radio, banyak program-program yang menjadi fenomena di RTM, khususnya untuk 34 stesen radio secara keseluruhannya seluruh negara. Lagu itu membawa kita ke 4.32 minit pagi. Jangan lupa saksikan TV2 untuk hari Sabtu ni 9 malam, Debaran Bintang Kecil Peringkat Semenanjung, untuk kita memilih 4 peserta, adik-adik kita, anak-anak kita, untuk mewakili peringkat Semenanjung, 4 orang saja ke peringkat akhir di Sarawak nanti. Dan untuk bulan Oktober, kita sudah bermasuk 10 September, lagi sebulan lagi, hampir sebulan lagi kita nak sampai ke bulan Oktober kan. Jadi bulan Oktober kita ada apa? Banyak acara-acara menarik, terutamanya Hari Sukan Negara Peringkat Kebangsaan tahun 2026. Dan Hari Sukan Negara kita kembalikan untuk tahun ini dengan hasrat membudayakan sukan dalam kalangan masyarakat, serta pelbagai program dan juga aktiviti bertemakan teknologi digital dan juga kecerdasan buatan AI, bermula 9 hingga 11 Oktober 2026 bertempat di pekarangan TM Stadium Nasional Bukit Jalil. Jadi kita ramai-ramai memeriahkan Hari Sukan Negara. Yang paling penting kita sihatlah. Ini pentas kita, ini hidup kita, ini platform kita. Bersama kita semarakkan gelombang gaya hidup aktif dan juga cergas kan. Kita kena cergas, kena sihat selalu. Kalau kita sihat sebagaimana yang sering saya berkatakan, kita sihat, kita boleh mencari rezeki dengan lebih baik untuk rezeki kepada diri kita dan juga keluarga kita. Kita sihat, yang paling penting kita dapat beribadah dengan lebih sempurna. Mudah-mudahan ibadah yang kita lakukan akan diterima Allah SWT. Lailah Yusof, terima kasih. Selamat pagi untuk anda. Cik Mas juga, Nur Hafiz Zaman, kita ada Kudin, kita ada Miss Nur Aina, KZ dari JB, Acun Niza juga turut bersama-sama, Asna Idrus, Wana Anga, Besut Terengganu, Rin Nohara, Liriana, kita ada siapa lagi, Cik Nana Zalina Rahman, Nur Haizah, Lan Wira, Zaidi 87, Ati 80, Wan Rimau, Rina pun nama merindu, dan ramai lagi lah. Yang terima kasih lah kata orang tu yang terus kekal setia bertemankan Nasional FM. Masih lagi pemilik suara ini Nun Alif Zain Alif, kita akan teman berteman sampai pukul berapa? Sampai pukul 6 pagi macam biasa. Sambung lagi menangis tepi bucu katil dengan hashtagnya apa dia untuk kali ini adalah hashtagnya ataupun tanda pagarnya Teruntuk Cinta Hati, menerusi lagu ini, lagu tahun 1992, lagu ciptaan A. Ali, lirik oleh Dato' Afsah Hassan. Ku reda sendiri, apapun yang berlaku dalam hidup kita, kita kena reda ya, kena reda, kena ikhlas. Meskipun reda dan ikhlas itu sangat pahit, namun yang pahit itu adalah penawarnya.

Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Saya Fahmi Fadil, Menteri Komunikasi. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah hasil pengorbanan dan perjuangan generasi terdahulu yang perlu kita hargai dan teruskan legasinya. Sebagai rakyat Malaysia yang terdiri dari pelbagai kaum, agama, budaya dan latar belakang, kita mesti terus berkukuh perpaduan, saling menghormati dan jaga keharmonian yang menjadi asas kekuatan negara. Dengan semangat kebersamaan dan rasa tanggungjawab, kita mampu membina sebuah Malaysia yang lebih inklusif, makmur, aman dan sejahtera untuk semua. Berteraskan tema Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati, marilah kita jadikan kemajuan dan kesejahteraan negara sebagai tanggungjawab bersama agar manfaat pembangunan dapat dirasai oleh seluruh rakyat. Semoga Malaysia terus melangkah maju, bersatu dan dihormati di pesada dunia. Selamat Hari Kebangsaan dan Selamat Hari Malaysia. Ayuh kita semarakkan semangat patriotisme. Merdeka, merdeka,

sebuah lagu yang cukup syahdu, ciptaan Izam dan juga lirik oleh Izam EYE. Lontaran suara Izam bersama dengan kumpulan EYE menerusi lagunya Bimbang Serupun Kasih Terbuang. Lagu menutup tirai menangis tepi bujuk katil. Sebab waktu sekarang sudah pun 5-6 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Pagi ini kita bangun, ada yang baru bangun, bangun dengan tersenyum. Ada yang rasa nak marah ke? Ada yang rasa nak marah? Bangun-bangun pagi je nak marah. Oh, kan? Jadi bila rasa nak marah tu, cuba kita senyum. Cuba senyum. Senyum sekarang. Jadi marah tak? Jadi? Tak jadi kan? Jadi jomlah kita senyum. Banyakkan tersenyum. Tersenyumlah dalam situasi apa pun. Tanpa kita sedari, kadang-kadang senyuman itu yang akan menguatkan kita. Okay, terima kasih untuk anda yang terus kekal setia. Saya mengharapkan anda terhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan sejak jam 12 malam tadi hinggalah kesan ini. Terima kasih banyak-banyak. Kita masih berbagi kurang lagi sejam untuk saya bersama-sama dengan anda sampai pukul 6 pagi. Sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat, disampaikan waktu solat fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini Khamis 10 September 2026, 28 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Di Kota Kinabalu telah pun masuk waktu subuh pada jam 4.59 minit pagi. Begitu juga dengan Labuan 5.2 minit pagi. Kuching Sarawak akan masuk waktu subuh pada jam 5.26 minit pagi. Kuala Lumpur dan Putrajaya 5.58 minit pagi. Kuala Terengganu 5.51 minit pagi. Kuantan Pahang 5.53 minit pagi. Kota Baru Kelantan 5.55 minit pagi. Manakala Johor Bahru Johor 5.51 minit pagi. Bandaraya Melaka 5.56 minit pagi. Seremban Negeri Sembilan, Shah Alam Selangor 5.58 minit pagi. Di sebelah utara Semenanjung, Ipoh Perak 6.1 minit pagi. Johor Pulau Pinang, Alustar Kedah dan juga Kangar Polis 6.2 minit pagi. Selamat menunaikan solat fardu subuh kepada muslimin dan muslimat di mana jua anda berada. Kita sama-sama doakan seperti biasa, kebaikan yang kita lakukan, ibadah yang kita laksanakan, yang kita lakukan akan diterima Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah, sama-sama kita doakan ya. Raudah akan juga menyusul seketika nanti, 5.15 minit pagi. Raudah yang telah pun berlangsung di Masjid Al-Munsinin Taman Desa Kuala Lumpur yang telah pun disediakan oleh penerbitnya Fauzi Marzuki, yang akan disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Muhammad Fadli Hasbullah, iaitu Ustaz Manis tau. Dalam kurungan Ustaz Muhammad Fadli Hasbullah ni dikenali sebagai Ustaz Manis, tapi bukan Abang Manis yang bagi raudah pagi ini. Tajuknya, aku berjuang untuk umatku menyelusuri sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sama-sama kita dengarkan raudah yang akan disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Manis. Ejen White Gluta House dikata salam takziah buat keluarga kawan anak atas kematian anak tercinta. Al-Fatihah. Geng-geng berhantu okey lagi. Kalau okey, jom di jam yang terakhir ini kita nak layan lagu-lagu berbentuk ketuhanan lah, ataupun berbentuk nasihat, ataupun berbentuk yang mendamaikan jiwa anda dengan hashtagnya Belayan Jiwa. Mudah-mudahan lagu di jam yang terakhir juga dapat menghiburkan anda sambil-sambil anda buat sarapan pagi ya. Biasanya awal pagi macam ni ibu-ibu dah bangun dah nak buat sarapan pagi, tengah termenung dekat tepi tingkap tu, sarapan apa pagi ni nak buat ya. Semalam dah buat mihun goreng, hari tu dah buat lemping, dah buat jemput-jemput. Pagi ni jadi suri rumah ingat tak pening kepala ke? Pening memikirkan menu hari-hari. Hai, nak makan apa pagi ni? Ada yang kata malaslah nak masak, beli nasi lemak depan rumah. Okey, janji ada sarapan pagi. Masih luncur lagi pemandu-pemandu Malaysia ke mana saja destinasi anda, semoga selamat sampai. Yang dah sampai itu alhamdulillah, ucap syukur selalu, alhamdulillah. Okey, lagu di jam yang terakhir saya nak mulakan dengan lagu ini. Dan saya percaya kalau anda dengarkan lagu ini, anda akan teringatkan satu kenangan, kenangan di kampung halaman. Anda akan teringatkan segala kesalahan-kesalahan yang kita lakukan, yang pernah kita lalui. Lagu ini, lagu daripada kumpulan Flybeat dengan Keindahan Alam. Jadi sama-sama kita pelihara keindahan alam kita. Jangan kita rosakkan alam yang telah pun diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang cukup cantik, cukup menarik, terutamanya di bumi Malaysia, Malaysia yang kita cintai.

0: Tuan-tuan muslimin dan muslimat rahimakumullah, apalagi bila ketika mana Islam semakin terangkat dan meningkat, muslimin dan muslimat rahimakumullah, Nabi berjaya membina 10 bantuan, 10 batalion tentera. Di sinilah tuan-tuan, 4 sayap division. Sayap division darat pertama dipimpin di bawah pimpinan Khalid Al-Walid. Nabi kumpul 10,000 pada usia Nabi lebih kurang 60 tahun, nak masuk 61, pada tahun 630 Masihi. Nabi wafat 632. Tepatnya pada 10 Ramadan, Sallallahu Alaihi Wasallam berjaya himpun 10,000 di dataran Madinah. Dan Nabi bagi taklimat, kita akan kembali ke Mekah. Tidak lain tidak bukan, bukan nak cari pasai, bukan nak belah dendam dan bukan nak kena lepas geram. Tapi kita kembali ke Mekah, 6 tahun kita simpan rindu dan kita nak pi Islam. Kita nak merdekakan bumi tempat lahir kita. Setuju? Allah, Allah, Allahu Akbar, Sallu ala Nabi Muhammad. 10,000 tuan-tuan bergema suara gegak gempita memenuhi ruang angkasa tentang udara di Raja Malaysia. Okey, lain macam ni. Bila mana Nabi telah berjaya memberitahu jihad, semangat. Kami ready ya Rasulullah. Arahkanlah, berilah arahan apapun sahaja. Hubbul jihad, hubbul maut. Dunia dibuang. Letakkan akhirat di hati demi mengislamkan Mekah, demi mengiman dan mengamankan kota Mekah yang ditawan oleh jahiliah. 10,000 akhirnya tuan-tuan berlakulah pada 10, ada pandangan kata 17 Ramadan. Tapi hakikatnya pastinya bulan puasa. 630 Masihi, 2 tahun lagi sebelum Nabi wafat. Maksudnya antara misi terakhir Nabi mengislamkan kota Mekah. Akhirnya tuan-tuan dan puan-puan dah berjaya dihimpunkan parakan dan sambutan. Akhirnya berlakulah parakan kontijen tentera-tentera Islam yang mempunyai kekuatan dengan kekuatan anggota 10,000 di bawah pimpinan jenderal perang baginda Rasulullah SAW memimpin berarak dan bergerak dari Madinah di sejauh sejarak 508 km dari Madinah menuju ke kota Mekah. Tidak lain dan tidak bukan, satu misi, satu visi, satu niat, satu tekad, satu matlamat. Kita akan mengislamkan tanah kita yang hancur, yang kotor, yang jahil, yang sesat, yang gelap. Akhirnya bergerak tuan-tuan sampai ke sempadan. Sayap division pertama dipimpin oleh Khalid Al-Walid. Nabi menyusun strategi. Pecah 4. 10,000 pecah 4. Nak psycho. Ni bukan datang, bukan bawa pedang. Datang bukan untuk berperang. Tapi nak psycho memenangkan. Pasukan pertama 2,500 Khalid Al-Walid datang daripada bawah. 2,500 Zubair bin Al-Awam datang dari utara. 2,500 Abu Ubaidah Al-Jarrah datang dari tengah. Sa'ad bin Ubaidah Al-Ansar datang dari belakang. Nabi susun strategi posisi ini, itulah operasi dalam tentera. Tuan-tuan, akhirnya apa berlaku tuan-tuan? Bila sampai kesempadan, orang kafir Quraisy tak sangka dan tak menjangka bahawa kepulangan tentera umat Islam dalam jumlah yang sangat tak dijangka dan tak diduga dalam bulan puasa. Dan ketika itu Nabi memakai ihram sebab nak datang nak buat umrah. Dengan satu suara, satu warna, satu rasa, labbaik Allahumma labbaik, semua sekali labbaik la syarika lak labbaik ya Allah innal wanya lakawal lab. Abu Sufyan antaranya ketika itu tuan-tuan melihat, orang Islam patah balik ke Mekah ni, kita tak ready. Akhirnya semua serenda menyerahkan kota Mekah kepada 10,000 tentera kekuatan anggota parakan kontijen di bawah pimpinan Rasulullah masuk ke Mekah. Akhirnya ringkaskan kisah, Nabi ambil bekas atau membelati, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, menghancurkan 360 patung berhala ketika Nabi berusia 60-61 tahun. Apa perasaan Nabi? Ya Allah, 61 tahun aku tunggu melihat bumi Mekah, 61 tahun aku menanti melihat tempat lahir aku kembali sunyi, sepi, kotor, dibersih, dijernih, yang bengkok diluruskan. Ya Allah, 360 patung berhala hancur musnah, tegak berdiri Kaabah Baitullah lil Haram sebagaimana yang kita lihat seperti hari ini. Itulah kejayaan Nabi, memerdekakan perjuangan Nabi. Aku berjuang untuk umatku, 61 tahun tunggu untuk merdeka. Palestin menunggu 108 tahun untuk merdeka. Kita dah sambut 69 tahun, depa tunggu, tak merdeka lagi, baru tunggu. Tunggu pun dah ratusan tahun. Semenda dan semat rahmatullah, Allahumma salli alaihi wasallam. Menutup perbincangan kita hari ini, ketika mana tuan-tuan tengok, jika Nabi melantik Khalid Al-Walid, nama-nama yang saya sebut, figura-figura tadi adalah orang penting di sebalik kejayaan kemerdekaan Kota Mekah. Siapakah figura penting di sebalik kemerdekaan Tanah Melayu? Okey, dalam ringkas yang padat. Yang pertama tuan-tuan, Allahumma salli alaihi Muhammad, dimulakan dengan dari utara. Almarhum Syekh Abdullah Fahim yang merupakan Tok Wan kepada Tun Abdul Hamid Badawi, yang merupakan ulama ketika itu yang mengilhamkan dengan firasat ulama yang mengilhamkan 31 Ogos 1957 5 Sofar Sallallahu Alaihi Wasallam 1377. Jika tidak diambil tarikh itu tuan-tuan, almarhum Tunku Abdul Rahman adalah abang kekanda kepada almarhum ayahanda kepada Sultan Kedah hari ini, Sultan yang memerintah pada kerajaan Kedah ke-27, dua beradik dengan Tunku Abdul Rahman. Satu bapa, ibu yang lain. So Tunku Abdul Rahman sekarang, almarhum Tunku Abdul Rahman adalah bapa saudara kepada Sultan Kedah hari ini. Sebab duli yang mahmulia, Al-Malikul Amin, Sultan Salahuddin Ibnu almarhum Sultan Badlishah, Sultan bagi kerajaan Kedah yang ke-29 hari ini. Berkat daripada Sultan PM yang berdarah raja, yang tidak membelakangkan ulama Syekh Abdullah Fahim ketika itu, maka ulama dan umara bercantum dan bergabung, maka Allah berikan kemerdekaan 31 Ogos 1957. Ketika diisytiharkan kalimah kerama merdeka, siapakah figura lain yang berjasa? Yang pertama, almarhum Tan Sri Haji Hassan Az-Zahari, merupakan ayahanda kepada Datuk Jalaluddin Hassan. Kita tidak akan dikatakan begitu contohnya. Okey, so almarhum Datuk ayahanda kepada Datuk Jalaluddin Hassan merupakan orang yang mengazan ketika Allah takbir merdeka, habis merdeka, almarhum yang azan. Satu. Yang kedua, siapa yang membacakan doa? Namanya almarhum Syekh Haji Ahmad bin Haji Ahmad bin Said bin Haji Linggi, yang merupakan menteri mufti pertama Tanah Melayu, yang merupakan juga ayahanda kepada Sallallahu Alaihi Wasallam Haji Mahdi, yang banyak berada di sisi P. Ramli, yang melakonkan ulama, watak-watak ulama. Sebab tu dalam filem P. Ramli ni banyak yang berbekas di hati, sebab tok guru dia salah seorangnya adalah kawan dia, dan kawan dia tu adalah ayahandanya mufti yang mengamin dan mendoakan ketika 1957. Haji Mahdi ni yang melakonkan Abdul Wahab, Abdul Wahib. Tiga Abdul. Yang sulung tu adalah anak kepada mufti yang mendoakan ketika keramat. Yang terakhir tuan-tuan, Sallallahu Alaihi Wasallam adalah tidak lain dan bukan almarhum Sajan Hassan yang difilmkan oleh Peramli 1958. Kita tengok secara ringkas. Sajan Hassan yang nama asalnya Hassan bin Osman dilahirkan pada 15 Februari 1927 di Seremban ketika mula melapor diri di rekrut batalan pertama Pusat Latihan Darat Polisen 1946 dan mula rekrut dibawa kena menjadi satu batalan pertama satu Regimen Askar Melayu Diraja 1947. Dinaikkan pangkat, memulakan memakai pangkat 1948 dengan jawatan dengan ranking LLP, lain-lain pangkat, Lance Corporal pada 1948. Hasil berkat dan juga usaha gigih almarhum Sajen ataupun almasum almarhum Hassan bin Osman, maka dia diangkat menjadi satu pemegang jawatan yang memimpin pasukan batalion company ke-12, belatun ke-12, batalion pertama RAMD, Regimen Askar Melayu Diraja, dan mendapat pangkat korporal pada sekitar 1949-1950. Dalam filem Sajen Hassan dibawa watak berlawan dengan tentera askar Jepun. Dalam filem Sajan Hassan, tentera Melayu dengan Ajis Sajan Hassan melawan tentera Jepun. Tapi realitinya pada 1949, sebenarnya Sajan Hassan ketika itu bertempur dengan parti PKM, Komunis Malaya. Itu yang realiti. Cuma sedikit di-upgrade oleh almarhum Tan Sri P. Ramli. Okey, tuan-tuan, apa lagi yang ada pada 1952, Sajan Hassan dinaikkan pangkat untuk bergerak dan bertugas di 4 Regimen Askar Melayu Diraja, batalan keempat di Kem Mentaka. Ketika 1952 inilah, keberanian, ketangkasan, kepahlawanannya terangkat dan mula dikenali dan mula viral, sehinggakan kemunculannya sentiasa ditakuti dan sangat dipantau oleh PKM. Sebab Sajen Hassan antara skill perlawanan dan pertempuran peperangan yang agak luar biasa berbanding askar-askar Melayu yang lain. 1952 terlibat dalam beberapa operasi di Treang, anugerah military medal daripada Pesuruh Jaya Tertinggi British menganugerahkan antara pingat tertinggi bagi orang yang memegang jawatan LLP under rank ataupun dipanggil lain-lain pangkat bagi anugerah tentera bawah. 1957 ditauliahkan Lieutenant Muda pada di batalion yang kelima Regimen Askar Melayu Diraja. Ketika inilah tuan-tuan, 10 hari sebelum merdeka, 21 Ogos 1957 berlaku satu serang hendap dan cubaan 400 ataupun hingga 500 tentera-tentera PKM Bintang 3 Komunis di Rawang, dipanggil Musalli Lais Muhammad, kawasan Waterfall Estate Rawang, kawasan hutan belantara, di mana pasukan komunis cuba masuk nak menggagalkan pengisytiharan, mensabotaj di Stadium Merdeka. Berkat daripada risikan daripada Sarjan Hassan, waktu tu dia dah memegang pangkat Lieutenant Muda. Jadi ketika Sarjan Hassan difilmkan, dia bukan lagi sarjan, dia dah pegang jawatan Lieutenant Muda ketika itu. Maka berkat risikan dan kesungguhan, 10 hari tuan-tuan akhirnya berjaya ditangkap dan ditahan, digagalkan 400 hingga 500 komunis ketika itu, menyebabkan upacara pengisytiharan kemerdekaan 31 Ogos 1957 berjalan lancar asbab daripada usaha dan tangan Sarjan Hassan di Waterfall Estate Rawang 10 hari sebelum berlakunya pengisytiharan kemerdekaan. Poin saya di sini tuan-tuan, berjuang Platoon 12 di Company D akhirnya menjadi tempat ataupun kem tentera terakhir yang Sarjan Hassan ini berkhidmat adalah di 1967, wafat bersara wajib 1967 di Batalion kelima RAMD. Dan akhirnya tuan-tuan Musalli Lais Muhammad, maka difilmkan oleh Pramdi 1958, jawatan akhir bagi Sarjan Hassan adalah Kapten sebelum bersara dan wafat. So poin saya di sini tuan-tuan dan habang main kata, itulah antara figura-figura penting menjadi tulang belakang dan di sebalik tabir OST ke arah kejayaan perjalanan perjuangan. Kesenangan yang kita miliki hari ini adalah perjuangan susah payah generasi terdahulu. Kekenyangan, kesenangan yang kita ada miliki hari ini adalah berkat daripada sengkang mata generasi pengorbanan tentera-tentera terdahulu. Maka belajarlah untuk meraih dan menghargai pengorbanan titik peluh orang terdahulu untuk memenang dan menyenang serta menenangkan kita hari ini. Mereka terpaksa berjuang di saat kita tidur lena. Ada lagi insan yang berjaga bersengkang mata mempertahankan negara. Saya kira sekadar itu sahaja untuk ruang kesempatan pada malam ini. Sekali lagi terima kasih dan tahniah atas penganjuran. Mudah-mudahan sikit banyak yang saya kongsi malam ini boleh mengangkat nilai spirit, bukan hanya semangat kebangsaan Melayu tetapi semangat untuk mempertahankan apa yang Nabi tinggalkan. Itulah legasi Nabi, bukan hanya tinggal Quran, Nabi bukan hanya tinggal sunnah, tapi Nabi tinggal setiap inci tanah yang telah diislamkan untuk kita pertahankan sehinggalah menuju hari kemudian. Hadza wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Allahumma

0: kira apa bangsa keturunan kita berazam menumpah kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

ekspedisi dengan impian seroja. Ada juga yang bertanya dengan saya kan, lagu ni bermaksud tentang apa, impian seroja kan, tentang sebuah kehidupan lah. Kalau faham betul-betul lirik lagu itu, ia menggambarkan tentang sebuah kehidupan yang sementara. Dan tentunya perasaan rindu yang mendalam melalui metafora, atau metafora apa dia? Metafora sekuntum bunga seroja. Kalau kita tengok bunga seroja ni, menggambarkan sesuatu yang cantik, yang suci dan juga memukau tetapi bersifat sementara. 5.40 minit pagi. 20 minit lagi, saya akan serahkan ruang udara ini kepada rakan-rakan saya menerusi tiga suara. Nasional Pagi akan bersama-sama dengan anda dengan perkongsian yang sangat-sangat menarik di awal pagi nanti, 6 pagi hingga 10 pagi. Dan juga akan menghiburkan anda, menceriakan pagi anda dengan lagu-lagu yang terbaik. Jangan risau, 24 jam kami bersiaran, semuanya lagu-lagu yang terbaik. Kerana kalau anda tahu, hiburan yang terbaik itu bermulanya di RTM. Juga pukul 6 pagi seperti biasa, rakan-rakan saya di konti RTM Negeri telah pun bersiap sedia untuk mengambil alih siaran untuk bersama-sama dengan anda di seluruh negara. RTM di seluruh negara akan beroperasi pukul 6 pagi. Jadi buat rakan-rakan saya, selamat bertugas. Dan buat geng-geng berhantu, terima kasih banyak-banyak yang terus berteman sejak jam 12 malam tadi sampai ke saat ini. Saya juga mengharapkan anda terhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan untuk pertemuan hari ini. Yang nak ke tempat kerja, selamat bekerja, selamat sampai ke tempat kerja, jangan laju-laju. Di atas jalan raya, jangan laju-laju. Sebab bila kita berada atas jalan raya itu, sebab kalau kita memandu, kita bertanggungjawab sebenarnya. Bertanggungjawab bukan sahaja keselamatan diri kita, juga keselamatan pengguna-pengguna jalan raya yang lainnya. Jadi tolonglah, kita ikut peraturan jalan raya. InsyaAllah kadar kemalangan jalan raya mampu kita kurangkan. Jangan lupa terus kibarkan jalur gemilang. Kita ada sambutan Hari Malaysia 2026, sambutan Hari Malaysia yang ke-63. Jadi sama-sama kita semarakkan sambutan Hari Malaysia untuk tahun ini, tahun 2026. Sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja. Hidup dalam aman harmoni, peliharalah kemerdekaan negara, kerana itu menjadi tanggungjawab setiap insan bergelar anak Malaysia. Kita kena selalu pastikan negara kita aman makmur sejahtera untuk kita wariskan kepada pewaris kita yang akan datang. Jangan biarkan mereka hidup dalam sengsara, dalam Malaysia yang tidak aman. Sebagaimana yang diwariskan oleh datuk nenek moyang kita kepada kita, kita juga akan wariskan kepada pewaris kita yang akan datang, Malaysia yang aman, makmur, sejahtera. Baik, lebarkanlah senyuman manis, hindarkan kata-kata sinis. Kita senang taklah menangis. Ciptakan suasana harmonis dan juga romantis. Tapi jangan banyakkan promis. Sentiasa berfikiran optimis. Pasti ceria, sukses di hari Khamis. Pemilik suara ini, Nun Alim Zahid Alif, mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan bye-bye.

0: Masa itu berharga, hargailah ia sebaiknya. Saya Aizan Azam, teruskan bersama dengan Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Jimat tu bukan kedekut, tapi tandanya anda seorang yang bijak. Hai, saya Aida Jia. Terus setia dengarkan kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: namamu ya Allah. Kami meminta pada waktu pagi dan petang, bagimu segala pujian pada waktu pagi dan petang. Kurniakan kepada kami dari sisimu petunjuk. Tunjukkan kami jalan kebaikan. Sesungguhnya ketakwaan kepada Allah cahaya dan jalan kejayaan.
1: Setapak demi setapak kami melangkah. Perubahan demi perubahan telah kami tampilkan. Segala-galanya hanyalah semata-mata untuk anda. Terima kasih kerana memilih siaran Lapuan FM sebagai teman menghibur anda. Ikhlas dari kami, Lapuan FM, suara pesisir anda.

0: Hai, nama saya Khairul Ong. Saya salah seorang penyampai dan penerbit rancangan di Labuan FM. Kenapa saya suka bekerja di Labuan FM? Sebab pertama sekali dapat mengasah bakat saya dan juga banyak belajar mengenai dengan penerbitan. Dan pastinya orang-orang Labuan memang awesome. Di kesempatan ini saya mengucapkan selamat menyambut ulang tahun yang ke-40 buat Labuan FM. Semoga Labuan FM kekal menjadi radio nombor satu orang Labuan.
1: Hai, saya Susilawati Sokirman, pembantu tadbir perkeranian dan operasi di Jabatan Penyiaran Wilayah Persekutuan Labuan. Telah berkhidmat selama 6 tahun dan saya ingin mengucapkan selamat hari ulang tahun Labuan FM ke-40. On soy!
2: Hai, saya Farida Binti Sapon, aka Kak Eva, sebagai salah satu daripada juruteknikal bahagian MCR. Apa yang membuatkan Labuan FM kekal relevan selama 40 tahun adalah kami telah bangkit daripada analog kepada digital. Dan selama saya berada di sini, saya melihat perkembangan Labuan FM sangat pesat. Dahulu mungkin tiada automasi. Bila adanya automasi, segalanya menjadi mudah. Itulah kebaikan digital yang kita bawakan sekarang.
3: Mutiara Hadis.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama-sama saya Ustaz Muhammad Afindi bin Masri dalam rancangan Mutiara Hadis di Labuan FM, suara pesisir anda. Doa mohon perlindungan semasa tahiyat akhir. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mafhumnya, jika salah seorang di antara kamu bertasyahud, yakni membaca tahiyat akhir semasa solat, maka mintalah perlindungan pada Allah dari 4 perkara, yaitu dari siksaan neraka jahannam, siksaan azab kubur, fitnah semasa hidup, dan fitnah semasa kematian, dan dari kejahatan Al-Masih Ad-Dajjal. Kemudian hendaklah ia berdoa untuk dirinya sendiri dengan doa apa sahaja yang ia inginkan. Hadis riwayat An-Nasa'i. Pengajaran yang dapat diambil daripada intisari hadis tersebut, kita disuruh berdoa agar dijauhi dari azab dan ujian semasa hidup, kejahatan dajjal, fitnah di saat kematian, azab kubur serta azab neraka, dan semoga selamat di dunia dan juga di akhirat. Antara tempat yang disunatkan berdoa ialah semasa selesai bacaan tahiyat akhir. Antara lafaz doa semasa selesai bacaan tahiyat akhir dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma inni a'udzu bika min 'adzabil qabr wa min 'adzabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari siksa kubur dan dari siksa api neraka dan dari fitnah kehidupan dan kematian dan dari fitnah Al-Masih Ad-Dajjal. Hadis riwayat Bukhari. Doa yang dibaca selepas bacaan tahiyat akhir di dalam solat ialah lafaz yang ma'thur, iaitu berasal dari hadis dan dibaca dalam bahasa Arab. Marilah kita amalkan doa ini agar sentiasa terhindar dari fitnah semasa hidup, fitnah dajjal, fitnah ketika mati, siksa kubur serta siksa neraka jahanam. Wallahu a'lamu bis-sawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Mutiara Hadis. Setiap hari kami menceriakan pagi anda. Jom dengar segmen Salam Harian.

itu suara. Dan di bumi bertua Labuan, suara itu terus bergema merentasi masa. Daripada gelombang radio yang menghubungkan masyarakat, menyampaikan berita, berkongsi budaya dan mengiringi setiap detik kehidupan.

tak pernah berubah. Komitmen kami untuk terus bersama-sama dengan anda. Sempena ulang tahun Labuan FM ke-40, kami merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada semua pendengar, rakan strategik dan warga kerja yang telah menjadi sebahagian daripada perjalanan sejarah kami. Terima kasih kerana terus memilih Labuan FM, suara pesisir anda.

0: Pertandingan Idola Community at Labuan FM. Kita bakal saksikan 10 peserta yang layak dan terpilih bertanding di peringkat akhir pada 12 September 2026 pukul 10 pagi bertempat di Pentas Anggrek Ujana Kewangan Labuan.
1: Bersempena ulang tahun Labuan FM ke-40, saksikan pertandingan Idola Community at Labuan FM. Hadiah menarik bakal menjadi milik anda. Johan RM1,000, naib Johan RM800, tempat ketiga RM500, dua sagu hati masing-masing membawa pulang RM200.
0: Wow, jadi apa tunggu lagi? Ayo meriakan sambutan ulang tahun Labuan FM ke-40 menerusi pertandingan Idola Community at Labuan FM bersama-sama kami.
1: Pertandingan Idola Community at Labuan FM.
0: 4 dekad, 1 suara, 1 juta kenangan.
2: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
3: Maklumat sahih, berita terpilih. Dengarkan berita pilihan SP.
4: Berita pilihan SP, beasiswa pelaburan strategik jangka panjang perlu dilihat sebagai pembangunan modal insan yang mampu memberi kesan kepada negara merentasi beberapa dekad. Menteri Kewangan 2, Datuk Seri Amir Hamzah berkata, hasil pelaburan berkenaan mungkin tidak dapat dilihat serta-merta, namun kesannya dapat diterjemahkan apabila penerima beasiswa menyumbang kembali kepada ekonomi dan juga pembangunan negara. Sumbangan itu dapat dilihat menerusi alumni yang kini berkhidmat sebagai profesional, penyelidik, usahawan, penjawat awam serta pemimpin korporat. Beasiswa biasanya pelaburan strategik jangka panjang. Hasilnya tidak semestinya dilihat serta merta, tetapi kesannya dapat dirasai merentasi dekad. Seterusnya, konflik Asia Barat kembali meruncing. Harga petrol dan diesel tanpa subsidi naik 25 sen. Berkuat kuasa 10 hingga 16 September 2026, di mana MOF memaklumkan harga mentah dunia meningkat ketara sepanjang tempoh pengiraan harga mekanisme, harga automatik APM susulan konflik antara Amerika Syarikat dan Iran yang kembali meruncing serta peningkatan risiko gangguan bekalan petroleum melalui Selat Hormuz. Kementerian Kewangan MOF dalam kenyataan semalam memaklumkan RON 97 ditetapkan pada RM4.50 seliter berbanding RM4.25 seliter sebelum ini, manakala RON 95 naik kepada RM4.02 berbanding RM3.77 seliter dan diesel tanpa subsidi kepada RM4.92 daripada RM4.67 seliter. Bagi budi diesel pula, penerima membayar RM2.10 seliter dengan subsidi kerajaan sebanyak RM2.82 seliter ataupun 57% daripada harga tanpa subsidi RM4.92. Itu dia tadi dua berita pilihan SP menerusi portal berita RTM. Terus dengar Labuan FM, suara pesisir anda.

0: saya DJ Shima. Happy birthday Labuan FM yang ke-40 tahun.
1: Halo, nama saya Roni Rosli. Sebagai pematuhi Mat Am, saya telah berkhidmat selama 7 tahun di Labuan FM. Dan saya juga ingin mengucapkan selamat ulang tahun Labuan FM yang ke-40 tahun.
2: Hai, Assalamualaikum. Saya Raf atau Rafiah Haji Ibrahim, juga dikenali sebagai Corina dalam segmen EDD Siok Bandar. Merupakan seorang penerbit rancangan di Labuan FM. Selamat

0: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Dato' Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.
1: Dengarkan perkongsian info cuaca sepanjang hari ini dalam segmen Salam Padian, menceriakan pagi anda.

Labuan FM Suara Pesisir Anda. Ramalan cuaca negeri pada sebelah pagi ini, hujan di beberapa tempat terutama sekali di kawasan pantai. Manakala petang dan malam nanti jerebu, suhu minimum hari ini 26 darjah Celsius dan maksimum 33 darjah Celsius. Manakala di laut perairan pula, ribut petir di beberapa tempat pada sebelah pagi dan malam. Tapi petang nanti tiada hujan, arah angin tiup dari barat, kelajuan angin 10 hingga 20 km sejam dengan ketinggian ombak 0.5 hingga 1.0 meter. Itu dia yang saya perolehi menerusi laman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia. 15 minit lagi ke pukul 7 pagi, kita singgah ke Nasional FM bagi mengikuti utama 7 dan hari ini dalam sejarah. Teruskan kesetiaan anda bersama-sama Labuan FM, suara pesisir anda.

0: Nahas helikopter, segala bantuan, sokongan diberi kepada keluarga mangsa. Operasi perkhidmatan doktor udara diteruskan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 7 pagi. Identiti kesemua 5 bangsa nahas helikopter terhempas di Long Lelang Ulu Baram, Sarawak berjaya dikenalpasti. Menurut Pesuruhjaya Polis Sarawak, Dato' Muhammad Zainal Abdullah, pengancaman awal dibuat berdasarkan barangan peribadi pada jasad mangsa. Kesemua jasad mangsa dibawa ke Hospital Miri untuk bedah siasat selepas proses pengancaman selesai di lokasi kejadian.
1: Kita telah pun mengambil sampel DNA mereka untuk kita buat pengecaman, walaupun kita kenal pasti ke semua mereka, yang mana tidak ada satu pun jasad yang sempurna.
0: Mangsa terdiri daripada juruterbang Kapten Zainul Afiq Bisham, pegawai perubatan Dr. Ainul Barwah Kamarudin, penolong pegawai perubatan Alexan Adit Henry serta dua jururawat Debra Moset dan Jesse Payajok. Dalam pada itu, Dato' Muhammad Zainal memaklumkan siasatan lanjut bagi menentukan punca sebenar nahas dikendalikan Biro Siasatan Kemalangan Udara, Kementerian Pengangkutan.
1: Berdasarkan pada siasatan awal kita, helikopter ini tidak mempunyai voice recorder dan juga tidak ada kotak hitam, black box tak ada. Jadi setakat ini kita tidak ada maklumat berkaitan dengan adanya emergency call daripada pilot. Jadi walau bagaimanapun, bahagian siasatan kemalangan udara akan menjalankan siasatan yang lanjutlah berkaitan dengan punca sebenar kejadian ini bagaimana ianya berlaku.
0: Menurut beliau, helikopter berkenaan menjalani penyelenggaraan pada 24 Ogos lepas dan dibenarkan beroperasi sehingga 100 jam penerbangan. Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim menyatakan ucapan takziah kepada seluruh keluarga dan waris mangsa nahas terbabit. Beliau juga menghubungi Bisham Ahmad, bapa Onlyarham Kapten Zainul Afiq. Kerajaan Madani katanya akan memastikan segala bantuan dan sokongan diperlukan keluarga Onlyarham serta keluarga mangsa lain diberi perhatian sewajarnya.
2: Inilah sahabat yang bantu dalam keadaan kita susah dulu, bawa ke sana ke sini. Very nice guy, sopan, salam nak naik, salam nak turun, doa bersama.
3: Saya dengan ada 7 orang daripada Semenanjung balik ke sini. Saya berhasrat untuk bawa dia balik ke di Selawang Negeri Sembilan lah.
2: Okey. InsyaAllah nanti saya diminta semua apa-apa yang boleh jentera kita bantu untuk memudahkan, insyaAllah. Ya, tetapi tolong sampaikan salam takziah, doakan insyaAllah rohnya dicucuri rahmat Allah SWT. Dia orang baik, dia banyak bantu kita dan kita kenang jasa dan khidmat dia. Dan apa yang patut kita bantu tu yang bagi tahu staff saya, dan insyaAllah saya akan permudahkan. Beritahu keluarga dia semuanya lah.
3: Terima kasih banyak. Tapi lah kami dah berusaha.
2: Tak apa, yang itu tak apa. Yang ini pun ujian Allah SWT. Dan saya juga nak kontak yang lain-lain, yang doktor, nurse semua sekali. Kita samalah, kita bantu semua sekali lah.
3: Baik, terima kasih.
2: Doa semua saya, tetap. Saya terkejut dengan
3: call saya.
2: Tak ada. Saya pun terkesan. Saya ingat dia orang hantar foto tu, saya lagi terkesan. Jadi saya hantar kepada Izzah, keluarga semua. Dia orang pun mendoakan lah, sedih semua juga.
3: Terima kasih banyak.
2: Baik. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Dato' Seri Anwar Ibrahim. Dalam perkembangan berkaitan, operasi perkhidmatan doktor udara akan diteruskan walaupun berlaku insiden nahas helikopter berkenaan. Menteri Kesihatan Dato' Seri Dr. Zulkifli Ahmad memaklumkan perkhidmatan berkenaan penting dalam memastikan akses perkhidmatan kesihatan khususnya buat komuniti di kawasan pedalaman.
4: Kita akan meneruskan, ya, tidak ada sebab keperluan khidmat itu berterusan. Dan antara perkara yang penting untuk kita capai dalam services FDS ini adalah apa dikatakan sebagai liputan selamat kesihatan sejagat, ya. Jadi kita akan teruskan dengan kita double down dan kita akan memperkasa. Dan
0: Dato' Sri Dr. Zulkifli Ahmad. Flying Doctor Service bukan sekadar membawa rawatan dari udara, tetapi menjadi talian hayat bagi masyarakat pedalaman Sarawak sejak lebih 5 dekad lalu. Jasa dari Langit Borneo, Vanessa Mering ada laporannya.
5: Sekiranya perkhidmatan FDS tidak datang ke kawasan mereka, maka mereka ini tidak akan mendapat rawatan ataupun follow up yang sepatutnya, terutamanya kepada ibu-ibu mengandung dan juga bayi-bayi yang baru lahir.
6: Bagi penduduk pedalaman Sarawak, kemunculan pasukan Flying Doctor Service atau perkhidmatan doktor udara FDS sering dinanti. Di kawasan yang jauh daripada hospital dan sukar dihubungi melalui jalan darat, seorang doktor, jururawat atau penolong pegawai perubatan yang turun dari helikopter membawa makna yang sangat besar.
7: Perkara yang paling menyentuh hati ialah sambutan daripada komuniti setempat. Setiap kali pasukan FDS tiba di sesebuah lokaliti, penduduk sudah menunggu dan bersedia menyambut kami. Hubungan antara anggota kesihatan dan komuniti adalah sangat rapat, macam sebuah keluarga besar. Mereka memang sangat menghargai kehadiran kami.
6: FDS bukan perkhidmatan baharu. Ia telah diperkenalkan di Sarawak sejak 1973 dan meliputi lebih 100 lokaliti di Bumi Kenyalam. Di sebalik setiap angka itu, ada seorang ibu, seorang warga emas, seorang kanak-kanak dan sebuah keluarga yang memerlukan rawatan.
8: Kalau tak ada perkhidmatan seperti ini, memang penduduk kampung mereka tak tahu apa penyakit yang ada pada mereka, sebab mereka sihat ke, macam mana mereka tak tahu tu.
6: Itulah kisah sebuah pasukan yang selama ini datang dari langit membawa rawatan kepada mereka yang jauh daripada kemudahan. Tarikh 8 September 2026 menjadi saksi kepada sebuah tragedi. Namun, jasa mereka tidak terhenti di situ kerana setiap kampung yang pernah mereka singgahi, ada manusia yang mengingati mereka, ada keluarga yang pernah mereka bantu. Mungkin selepas ini, apabila bunyi kipas helikopter bergema di langit pedalaman Sarawak, kenangan terhadap mereka akan sentiasa ada. Kerana bagi masyarakat di sini, mereka bukan sekadar pasukan perubatan. Mereka adalah wajah yang datang ketika bantuan diperlukan. Mereka datang dari jauh untuk memastikan yang jauh tidak dilupakan. Dan hari ini, dari kampung-kampung dan komuniti yang pernah mereka kunjungi, hanya satu yang ingin disampaikan oleh masyarakat. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, Flying Doctor.
9: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.

40 suara 4 dekad. 4 dekad menemani anda. Jom sama-sama meriahkan program ulang tahun Labuan FM ke-40 suara 4 dekad pada 12 September 2026, Sabtu bermula 9.30 pagi hingga 2 petang bertempat di Pentas Anggrek Ucana Kewangan, Wilayah Persekutuan Labuan. Pelbagai acara menarik menanti anda. Derma darah, pameran, pertandingan idola komuniti at Labuan FM, persembahan penyampai-penyampai Labuan FM, kuis dan persembahan artis jemputan, Queen Nera dan Sidi Gambus. 40 tahun menyentuh hati, 40 tahun mencipta memori. Jangan lepaskan peluang untuk bersama-sama meraihkan perjalanan Labuan FM suara 4 dekad. Jumpa anda di

Tahniah 10 peserta terpilih yang akan berentap di pentas akhir pertandingan Idola Community at Labuan FM bersempena ulang tahun Labuan FM ke-40. Nur Hafiz, Ina, Christopher, Lidiana, Wafi, Aisyah, Zulhaizam, Azayanti, Tai dan Fitrisha. Perjalanan anda seterusnya bakal menyaksikan persaingan sengit untuk merebut gelaran Idola Community at Labuan FM. Saksikan pertandingan akhir pada 12 September 2026, Sabtu, pukul 10 pagi bertempat di Pentas Anggrek Ujana Kewangan Labuan. Ulang tahun Labuan FM ke-40, Suara Empat Dekad.

Assalamualaikum. 31 Ogos 1986 sehingga 31 Ogos 2026. Sudah 40 tahun tetapi masih gagah berdiri. Bangga dengan Mula Buat FM. Semoga terus menemani, terus menghiburkan dan terus memberi manfaat kepada masyarakat Labuan. Selamat hari ulang tahun ke-40 Labuan FM. Terima kasih.

0: Hai, nama saya Khairul Ong. Saya salah seorang penyampai dan penerbit rancangan di Labuan FM. Kenapa saya suka bekerja di Labuan FM? Sebab pertama sekali dapat mengasah bakat saya dan juga banyak belajar mengenai dengan penerbitan. Dan yang pastinya orang-orang Labuan memang awesome. Di kesempatan ini saya mengucapkan selamat menyambut ulang tahun yang ke-40 buat Labuan FM. Semoga Labuan FM kekal menjadi radio nombor 1 orang Labuan.
1: Hai, saya Susilawati Sokirman, pembantu tadbir perkeranian dan operasi di Jabatan Penyiaran Wilayah Persekutuan Labuan. Telah berkhidmat selama 6 tahun dan saya ingin mengucapkan selamat hari ulang tahun Labuan FM ke-40. Onsoi!
2: Hai, saya Farida binti Sapon, aka Kak Eva, sebagai salah satu daripada juruteknika bahagian MCR. Apa yang membuatkan Labuan FM kekal relevan selama 40 tahun adalah kami telah bangkit daripada analog kepada digital. Dan selama saya berada di sini, saya melihat perkembangan Labuan FM sangat pesat. Dahulu mungkin tiada automasi. Bila adanya automasi, segalanya menjadi mudah. Itulah kebaikan digital yang kita bawakan sekarang.
3: Setiap pagi adalah peluang baharu untuk kita bangkit dan terus melangkah walau perlahan. Booster Jiwa, ruang pagi yang menyuntik harapan, perkongsian kata-kata motivasi yang menyentuh hati dan tips ringkas untuk membuatkan hari anda lebih bermakna. Dengarkan setiap hari Selasa hingga Jumaat pukul 7.30 pagi. Hanya di Labuan FM, suara pesisir anda.

Sebelum buat keputusan, fikirkan juga hati dan kehidupan orang lain. Jangan fikir tentang diri sendiri sahaja. Apa yang baik untuk kita belum tentu baik untuk orang lain. Cuba lihat keadaan dari sudut pandangan mereka juga. Kedua, fikirkan hati orang yang terlibat kata-kata dan tindakan kita. Mungkin mudah bagi mereka, tetapi boleh menjadi satu sangat berat untuk orang lain. Terutamanya apabila melibatkan keluarga, pasangan, rakan ataupun orang yang mempercayai kita. Ketiga, fikirkan kesan jangka panjang. Jangan buat keputusan hanya kerana emosi sementara. Tanya diri, apa yang akan berlaku selepas keputusan ini? Keempat, berani bertanggungjawab dengan keputusan sendiri. Kalau keputusan kita memberikan kesan kepada orang lain, jangan hanya fikir tentang kebebasan memilih. Kita juga bersedia untuk menerima tanggungjawab terhadap akibatnya. Kelima, empati. Tidak bermaksud kita perlu mengorbankan diri. Memikirkan perasaan orang lain bukan bermaksud kita perlu sentiasa mengikut kehendak mereka. Kita masih boleh memilih apa yang terbaik untuk diri sendiri. Cuma lakukan dengan cara yang matang, jujur dan tidak sengaja menyakiti. Itu dia booster jiwa untuk edisi 10 September 2026. Teruskan kesetiaan anda menemani perjalanan segmen Salam Padian dengan saya pagi ini, DJ Baby Bah di sini.

0: Hai, saya Wahida Abdullah. Saya ingin mengucapkan selamat menyambut ulang tahun Lawan FM yang ke-40. Ingat tagline saya? Semalam telah berlalu, esok belum pasti. Kita mulakan sesuatu yang terbaik hari ini.
1: Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Rosilah Jos, pernah berkhidmat sebagai salah seorang wartawan Best Lawan di Lawan FM lebih kurang 4 tahun, 2019 hingga 2022. Sebenarnya ulang tahun Lawan FM ke-40 kali ini, semoga Lawan FM terus menjadi suara dan sahabat kepada masyarakat serta mencipta lebih banyak kenangan bersama generasi masa akan datang. Empat dekad menyatukan suara, empat dekad mencipta kenangan. Selamat ulang tahun Lawan FM ke-40. Terus bersinar, terus menginspirasi. Lawan FM, suara pesisir anda.
2: Hai, saya Hazri. Selamat ulang tahun Lawan FM yang ke-40.

0: Sally.
1: Saya Adam.
2: Saya Karlin.
3: Saya Alfai.
4: Mercy di sini.
5: Saya Arifi.
6: Saya Iskandar.
7: 103.7 89.4 MHz.
2: Labuan FM.
3: Labuan FM.
4: Labuan FM.
3: Labuan FM.
4: Pilihan kami.
8: What?
4: Pilihan Jazzy.

0: Pertandingan Idola Community at Labuan FM. Kita bakal saksikan 10 peserta yang layak dan terpilih bertanding di peringkat akhir pada 12 September 2026 pukul 10 pagi bertempat di Pentas Anggrek Ujana Kewangan Labuan.
1: Bersempena ulang tahun Labuan FM ke-40, saksikan pertandingan Idola Community at Labuan FM. Hadiah menarik bakal menjadi milik anda. Johan RM1,000, Naib Johan RM800, tempat ketiga RM500, dua sagu hati masing-masing membawa pulang RM200.
0: Wow, jadi apa tunggu lagi? Ayo meriahkan sambutan ulang tahun Labuan FM ke-40 menerusi pertandingan Idola Community at Labuan FM bersama-sama kami.
1: Pertandingan Idola Community at Labuan FM.
0: Empat dekad, satu suara, sejuta kenangan.